Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Chen Sweet sudah di 08113820 90 90, sampai di pukul 9 pagi ini teman Pro2, lagu-lagu terbaru untuk koleksi minggu kedua kita ya. Di bulan Mei ini masih akan terus Angel hadirkan menemani aktivitas kamu. Bagaimana yang udah pulang dari gereja atau juga sementara ini masih di gereja dan yang baru bangun, good morning, selamat pagi semuanya. Kiranya hari libur menyenangkan ini bisa kita isi dengan hal-hal yang mengembirakan ya teman Pro2. Nah, ada lagi nih teman Pro2, informasi terkait dengan hal-hal yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah nonton film. Ini udah banyak banget ya film-film baik Indonesia dan mancanegara yang udah tayang juga di bulan Mei ini. Tapi ada informasi terbaru dari sutradara Parasit Bong Joon-ho yang akan menggarap film animasi perdananya yang berjudul Ali, tentang seekor piglet squid bernama Ali atau Alex Chengo yang bermimpi menjadi bintang dokumenter alam liar dan melihat matahari. Wah, seru juga ya teman Pro2, tapi kedamaian Samudra Pasifik Selatan terusik ketika sebuah pesawat misterius jatuh ke dalam laut dan memaksa Ellie menghadapi bahaya yang tidak terduga. Ini isi ceritanya ya teman Pro2. Jadi yang pasti film ini bakal didukung oleh jajaran voice cast papan atas seperti Ayo Debiri, Bradley Cooper, Dave Bautista, Finn Wolfhard, dan masih banyak lagi teman Pro2. Dan rencananya film ini juga bakal direncanakan tayang pada tahun 2027 nantinya.

0: pacarmu.
1: Ikan. Ikannya, Bu. Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
2: Wah, Bang. Ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
3: Idih, si Mama. Jangan beli ikan itu.
2: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
3: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
4: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
3: Ya, si Abang nggak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh abang nangkap alga buat dimakan?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Teman Produa, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

08 11 38 20 90 90. Good morning juga untuk Kak Arif yang katanya mau request lagunya Pink Panthers. Udah Angel hadirkan yang paling terbaru ya, Girl Like Me di Pro 2 Kupang. Nah teman Pro 2, langsung aja kamu juga bisa salam-salam ucapan selamat pagi kamu kepada yang terkasih sampai di pukul 9 pagi nanti, atau juga berbagi informasi-informasi seru ya. Nah ini informasi seru, tahu dong member dari Spice Girl ya, teman Pro 2 Victoria Beckham, yang kalau di spill teman Pro 2 ini selama 25 tahun ya, dia selalu mengkonsumsi sarapan yang selalu sama. Jadi menjaga kebugaran meskipun usia sudah tidak muda lagi, di atas 50 tahun, tapi kayak tetap fit ya. Jadi David Beckham baru-baru ini membagikan cerita terkait dengan kebiasaan makan sang istri Victoria Beckham yang disebut mempertahankan pola makan yang sama selama 25 tahun. Bayangin aja teman Pro 2, jadi Victoria ini hampir setiap hari mengkonsumsi ikan panggang dan sayuran tapi dikukus ya, serta sangat jarang menyimpan dari menu. Oh menyimpang, jadi dia gak makan lain-lain, jadi menunya itu aja teman Pro 2. Dan dalam laporan terbaru juga, David Beckham terlihat mengikuti pola makan sang istri dengan membuat menu sarapan favorit untuk sang istri Victoria Beckham berupa roti lapis yang isinya tuh ada alpukat dan putih telur di rumah mereka. Ini memang healthy banget ya, sehat banget teman Pro 2 sarapannya. Karena Victoria sebelumnya juga pernah mengaku sangat menjaga pola makan dan katanya sih lebih menyukai makanan yang dimasak sederhana tanpa minyak, mentega maupun saus secara berlebihan. Nah, pola hidup disiplin dari Victoria Beckham yang memang udah dijaga selama bertahun-tahun ini memang kerap ya menjadi perhatian publik, terlebih karena dirinya tetap menjaga rutinitas olahraga dan tetap strict pola makan sehat sejak era Spice Girl hingga udah jadi oma-oma ya. Ya teman Pro 2, oh belum jadi oma-oma. Ya meski sering dianggap terlalu ketat, tapi banyak penggemar yang menilai konsistensi dari Victoria Beckham ini dalam menjaga gaya hidup sehat ya menjadi salah satu alasan kenapa sih dirinya tetap tampil fit, bugar, sehat ya meski udah berumur atau berusia 50-an nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: બસ આપે આપે આપે
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada? Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya. Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini. Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
6: Pro 2 FM. Win and Win.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Produa dari koleksi terbaru Charlie XCX Rock Music. Pastinya juga teman Produa ketika mendengar lagu ini untuk pertama kali, ini siapa yang nyanyiin? Kok lagunya gini? Tapi kalau dari Charlie sendiri ya, dia menjelaskan dia pengen berganti genre yang baru dan mencoba untuk coba deh. Kalau misalnya di rock gitu seperti apa ya? Nah, dia mencoba juga nih untuk album terbarunya versi nuansa yang baru yaitu rock, tapi dia juga tidak meninggalkan versi untuk lagu atau alternatif yang lain ya. Nah, semoga aja juga teman Produa suka mendengarkan lagunya. Kalau misalnya pengen mendengarkan yang lain boleh banget dikasih tahu sama Angel pagi ini di 08 11 38 20 90 90. Kalau tadi kata Victoria Beckham, konsumsi atau sarapan tuh yang harus sehat-sehat ya. Iya ya, teman Produa. Supaya meskipun kita tua juga, tapi kita tetap fit dan jangan sampai sakit-sakitan. Gak enak banget ya. Nah, ini juga biasanya kayak mengawali hari kita butuh dopingan khusus, seperti salah satunya adalah kopi. Ada beberapa penelitian yang memang menunjukkan kalau kafein ternyata bisa membantu meningkatkan stamina, fokus, dan performa olahraga tertentu. Tapi teman Produa kalau mau dibilang ya, yang sering tidak dibahas adalah efek samping dari kopi itu sendiri. Jadi kalau misalnya diminum dengan timing yang salah atau tubuh yang ternyata sensitif dengan kafein, ternyata kopi ini juga bisa membuat olahraga tidak terasa aman. Karena mungkin aja kayak minum kopi kemudian juga asam lambung. Gak enak banget ya, suka kopi tapi asam lambung. Nah, jadi bukannya makin produktif, tapi teman Produa juga malah sibuk menahan mual atau merasa badan tidak enak ketika latihan atau malah berolahraga nih. Ada mungkin yang pernah punya pengalaman ya, seperti minum kopi tapi akhirnya asam lambung atau mual atau sakit kepala atau perut sakit juga.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Pro 2 FM, Kupang teman terbaik kamu. Dan saatnya teman Pro 2 di pukul 9 juga akan Angel hadirkan untuk kamu obrolan menarik ya. Akan Angel hadirkan podcast bersama dengan Ratriana Dewi terkait dengan situasi imunisasi dan vaksinasi yang ada di NTT. Jadi ini yang bakal kita hadirkan untuk kamu di Kamis pagi 14 Mei 2026. Angel gak kemana-mana, masih akan terus menemani teman Pro 2 di sepanjang pagi ini. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai pemirsa dan pendengar, selamat datang di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Bersama saya Ratriana Dewi akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat isu-isu penting, inspiratif, dan berdampak bagi kehidupan kita. Pendengar dan pemirsa podcastku RRI Kupang, di tengah berbagai tantangan kesehatan saat ini, imunisasi menjadi salah satu langkah paling efektif dalam melindungi generasi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah. Imunisasi bukan sekedar suntikan, ini adalah perlindungan masa depan. Di tengah berbagai tantangan akses dan pemahaman masyarakat, bagaimana sebenarnya pentingnya imunisasi lengkap bagi generasi sehat di NTT? Sejauh mana peran tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat dalam memastikan imunisasi lengkap bagi setiap generasi? Dan sejauh mana kesadaran kita dalam membangun masa depan yang lebih sehat, khususnya di Nusa Tenggara Timur? Hari ini kita akan mengulasnya langsung dari dua perspektif akademisi dan pelaku lapangan. Bersama Dr. Ina Deborah Ratuluji dan Ibu Yuni Saduk, kita akan mengulasnya langsung dari dua perspektif akademisi dan pelaku lapangan. Kita akan melihat bagaimana imunisasi menjadi kunci generasi yang kuat, sehat, dan berdaya. Inilah imunisasi lengkap generasi sehat NTT.

0: Langsung aja untuk pertanyaan pertamanya ya Ibu, ya. Bagaimana sih pandangan Ibu terkait dengan program imunisasi yang sudah berjalan saat ini secara nasional dan di Provinsi NTT dari kacamata Ibu sebagai akademisi?
1: Ya, baik, terima kasih Kak Ratri. Jadi program imunisasi ini secara nasional itu sangat baik. Karena program ini adalah untuk mencegah penyakit yang hanya bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, penyakit-penyakit yang dicegah imunisasi ini karena itu dan bersifat gratis, Kak. Nah, karena bersifat gratis ini kadang-kadang orang menganggap gratis itu kan murahan. Padahal sebenarnya tidak. Nah, kalau secara nasional kita lihat dari data, itu sudah mencapai target 70-76%. Tapi di NTT masih sangat memprihatinkan. Jadi data terbaru yang tahun saya ambil dari Dinas Kesehatan, itu bulan November tahun 2025 itu cakupan imunisasi dasar lengkap tuh pada bayi usia 0 sampai dengan 1 tahun itu baru 50%. Jadi masih ya, tergolong rendah ya.
0: Masih gitu, sangat rendah ya untuk di NTT sendiri. Kalau bicara tentang data nih ya Bu ya, secara tren akademisi ini, apakah kesadaran masyarakat NTT ini sudah selaras dengan ketersediaan fasilitas di sini, Bu?
1: Ya, kalau kesadaran ini dari masyarakat NTT sendiri itu saya kategorikan masih kurang. Kalau di kota sudah lebih baik ya. Nah, ini ada hasil penelitian dari UNICEF itu tahun 2023. Itu orang takut diimunisasi karena ada beberapa faktor. Pertama karena takut disuntik lebih dari satu kali. Nah, sekarang kan ada misalnya untuk mencegah penyakit difteri. Kalau difteri itu dalam istilah itu penyakit batuk 100 ini goma merah. Kalau orang Kupang katakan difteri itu goma merah. Kemudian ada pertusis, itu batuk rejan atau batuk 100 hari. Kemudian polio lumpuh itu ya polio lumpuh ya. Kemudian nah itu kan ada yang pemberian vaksin secara oral, kalau polio kan ada yang oral yang ditetes, tapi ada juga dengan suntik. Nah, suntiknya kan DPTHI HIP HB itu disuntik 2 kali. Nah, itu mereka merasa takut itu ada sekitar 37,7%, 38%. Kemudian ada juga yang ditanya hanya tersenyum saja. Jadi dia tersenyum itu sekitar ada 21,7% Kak Ratri. Kemudian ada yang menyampaikan bahwa jadwal imunisasi tidak pas, ya, pasti penelitiannya. Kemudian ada juga yang mengatakan takut efek samping. Padahal sebenarnya tidak semua imunisasi itu punya efek samping seperti demam. Kecuali misalnya kalau imunisasi DPT itu efek sampingnya demam, tapi itu pun sudah ada obatnya ya, dikasih paraset. Kemudian ada yang mengatakan bahwa tidak ada layanan imunisasi 7,5%. Dan lain-lainnya itu seperti karena tadi ya adanya hoax ya, hoax yang berita-berita hoax bahwa ini ada vaksin halal tidak halal seperti itu ya, itu sementara Mbak Ratri ya.
0: Oke. Nah, dari perspektif akademisi lagi nih, bagaimana evaluasi Ibu nih terhadap program imunisasi nasional yang saat ini dijalankan?
1: Ya. Untuk imunisasi secara nasional, pemerintah sudah melakukan banyak hal ya. Salah satunya adalah kampanye imunisasi. Nah, kebetulan pada tahun 2018 itu saya menjadi semacam pendamping teknis untuk imunisasi MR, Meses Rubella atau campak rubella. Nah, imunisasi ini penting untuk tadi mencegah cacat pada bayi. Nah, itu dari pemerintah sudah usahakan berbagai cara. Dan bersyukur ya, karena tadi ya, kita pendampingannya itu dipilih ada daerah timur. Daerah timur itu ini kota Kupang, Kabupaten TTS, kemudian dengan ini Kabupaten Kupang. Nah, itu kita kemudian di daerah Flores itu Manggarai secara keseluruhan, Manggarai Barat sampai Manggarai Timur, dan di daerah Sumba secara keseluruhan. Itu kan ambil 3 wilayah untuk kita dampingi. Dan NTT itu mencapai lebih dari 95%. Artinya itu bisa untuk herd immunity, kekebalan kelompok. Dan itu memang upaya yang dilakukan luar biasa ya. Kalau kita belajar dari situ, itu upaya-upaya luar biasa dengan tadi melakukan kampanye. Kemudian juga yang sekarang ini ada dilakukan, misalnya kalau yang tidak drop out, dilakukan drop out follow up dengan cara melakukan sweeping dari rumah ke rumah. seperti itu. Kemudian juga ya tadi ada pengingat lewat ini, lewat WA. Ya, tetapi itu juga masih saya lihat belum optimal karena ya.
0: Oke. Nah, apa sih inovasi atau pendekatan baru yang diterapkan agar program ini tuh lebih efektif di tahun 2026?
1: Ya. Jadi yang supaya untuk efektif berarti kita tidak bisa bekerja sendiri ya, Kak. Dari pengalaman saya mendampingi waktu imunisasi MR itu tahun 2018 itu kampanye itu Mbak Ratri, itu kerja yang luar biasa. Artinya begini, semua terlibat. Jadi dari pemerintah, mulai dari di sini dari pemerintah daerah, dari bupati, wali kota terlibat. Kemudian juga sebenarnya yang menjadi sasaran imunisasi ini adalah masyarakat. Yang punya masyarakat kan kelompok komponen paling kecil itu adalah RT RW. Nah, ketika tidak di waktu itu, ketika ada yang belum diimunisasi, itu kan waktu pertama untuk penerapan vaksin meses rubella atau campak rubella, itu yang kami lakukan tuh adalah dari rumah ke rumah. Nah, jadi dari rumah ke rumah untuk mendapatkan, dan untuk ini jadi bisa orang kesehatan jadi bisa kerja sendiri, jadi menyiapkan. Kemudian dari kelurahan, dari camatnya turun untuk tadi membantu ya, menggerakkan masyarakat. Jadi perlu diingatkan. Kemudian ada kampanye ya, ada apa, pemberhatian lewat gereja, kemudian lewat masjid, kemudian lewat kelurahan di desa. Jadi ada calling keliling seperti itu. Nah, itu berhasil. Dan juga ya itu butuh kerja yang luar biasa. Dan yang paling penting lagi tuh nih Mbak Ratri, setelah dilakukan harus ada follow up-nya. Harus ada maksudnya monitoring, evaluasi secara terus-menerus. Nah, kalau saya lihat Mbak Ratri untuk monitoring ini mungkin saya bisa memberikan apa ya, satu gambaran untuk teman-teman kita nih di NTT, di Indonesia, kemudian di NTT itu orang kesehatan itu paling luar biasa karena kita punya tenaga sampai di desa. Ada bidan desa, ada perawat desa, kemudian ada kader. Nah, kalau misalnya mereka itu diberdayakan, ditahu sasarannya, saya pikir itu akan bisa. Jadi memang harus ada semacam suatu komitmen ya, komitmen bersama untuk supaya cakupan imunisasi ini bisa meningkat. Karena ya cukup memprihatinkan di tahun 2025 untuk imunisasi dasar lengkap tuh baru 50%, padahal targetnya tuh ya paling bisa harus 100%. Nah, di target kalau RPJMN tuh 80%, itu masih di bawah sekali karena akhirnya.
0: Jadi semua pihak bisa jemput bola gitu ya,
1: untuk
0: bisa imunisasi. Oke. Seringkali masyarakat juga menganggap imunisasi ini hanya untuk bayi ya, Ibu. Bagaimana kita mengubah narasi ini agar masyarakat paham, Bu?
1: Ya, imunisasi dasar lengkap tuh ada untuk sasaran imunisasi kan ada tuh untuk bayi. Kemudian ada lagi untuk anak sekolah, ya. Kemudian ada untuk ibu hamil. Nah, dari data yang ada itu ya tadi yang cukup memprihatinkan ya, Kak ya. Itu untuk imunisasi, lihat ini data dari dinas provinsi ya, Kak. Itu untuk cakupan imunisasi tahun 2025 tuh untuk ibu hamil tuh baru sekitar 20%. Sensitif. Padahal itu imunisasi untuk mencegah penyakit tetanus. Ya, tetanus neonatorum pada bayi. Nah, ini tadi ini menjadi keprihatinan. Jadi dengan data yang ada, bagaimana supaya masyarakat mau datang ke

0: kalau misalnya tadi ya makan nutrisi yang dia makan itu untuk apa proses penyembuhan penyakit. Itu penyakit TBC. TB pada anak sekarang banyak ada datanya. Kemudian yang beri penyakit polio. Polio juga sudah mulai, harusnya kita sudah bebas polio, sekarang ada juga kasus polio. Kemudian penyakit campak rubella. Campak rubella ini kan polio itu kan lumpuh ya, walaupun otaknya bagus tapi kan dia lumpuh, mungkin dia punya cita-cita jadi polisi apa kan tidak memungkinkan nantinya. Kemudian campak rubella, campak rubella menyebabkan tadi kelainan kongenital ya, kematian pada bayi, retardasi mental. Kemudian penyakit difteri, difteri itu angka kematiannya cukup tinggi kak. Difteri itu yang orang Kupang bilang tuh goma merah, goma merah. Kemudian ada batuk 100 hari lah ya, batuk 100 jam. Kemudian ada influenza, hepatitis. Nah, hepatitis ini di NCT ini cukup tinggi, ya. Hepatitis cukup tinggi ya. Jadi bagaimana orang mau masuk polisi, masuk ya poltekkes di keperawatan kalau terdeteksi hepatitis berarti tidak bisa. Nah, makanya dari kecil itu sudah harus diimunisasi. Nah, imunisasinya misalnya sejak lahir itu sampai 7 hari itu namanya imunisasi HB0. Nah, itu juga ini masih rendah di bawah apa ya, di bawah 50% kan seperti itu. Jadi memang mungkin yang harus dirubah tuh mindset dari masyarakat tuh supaya tadi ya dia bahwa kenapa harus imunisasi, karena memang penyakit-penyakit ini tidak ada obatnya, obatnya tidak ada, hanya bisa dicegah. Kalau sudah kena ya itu bersifat permanen seperti itu. Mungkin itu taklah
1: terusnya. Stunting ini menjadi isu hangat di NTT ya. Ibu, apa sih kaitan erat yang sering terlewatkan oleh masyarakat ya, antara imunisasi lengkap dengan pencegahan stunting?
0: Ya, karena sih jadi kalau imunisasi lengkap tadi seperti saya bilang toh, ini penyakit-penyakit infeksi. Nah, kalau misalnya anak ini kena penyakit infeksi, otomatis dia apa kak? Maksudnya dia butuh waktu untuk proses pemulihan. Nah, bagaimana dia bisa bertumbuh dan berkembang? Padahal pada usia 1000 hari pertama kehidupan 0 sampai dengan 2 tahun itu penting untuk perkembangan otak. Nah, kebutuhan misalnya dia makan nutrisi yang baik, protein dan lain sebagainya itu nanti hanya dipakai untuk kembali untuk pemulihan. Karena itu nanti akan dipakai untuk proses pemulihan daripada bayi sehingga nanti dia tidak bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik seperti itu. Jadi memang penyakit infeksi sering-sering sakit karena tadi tidak imunisasi atau bahkan bersifat fatal seperti itu. Okay.
1: Ya. Nah, bagaimana imunisasi ini berkontribusi dalam menekan angka penyakit menular yang masih menjadi ancaman di daerah?
0: Ya, angka penyakit menularnya tinggi itu tadi. Imunisasi ini harus kalau bisa ditarget 100%. Karena tadi, seperti saya sampaikan, imunisasi ini adalah untuk memberikan kekebalan kepada bayi supaya tadi ya dia bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan itu. Kemudian setelah memberikan kekebalan juga dia memberikan herd immunity. Jadi seperti kalau imunisasi campak rubella itu targetnya untuk bisa membentuk herd immunity, artinya kekebalan kelompok. Jadi misalnya dalam satu masyarakat ada anak-anak atau ada bayi di situ, bisa ibu hamil lewat ya. Nah, ibu hamil bisa terinfeksi, tetapi kalau anak-anaknya sudah imunisasi tentu tidak terinfeksi. Nah, itu 95%. Jadi misalnya kalau 95% anak-anak bayi baca sudah diimunisasi, dia akan memberikan perlindungan untuk 100%. Nah, kemudian juga itu tadi, itu herd immunity. Kemudian yang itu adalah herd komunitas. Jadi komunitas terlindungi sehingga ya tadi orang tua tidak cemas. Kemudian nanti dampaknya ke depan itu ya harusnya kita sudah bebas polio, kemudian tidak ada difteri lagi. Karena tadi ya salah tafsir, salah pengertian dari masyarakat tuh membuat mereka tidak imunisasi. Nah, ini makanya saya sangat senang ya dari RRI mau bicara imunisasi, kan selama ini hanya ini. Imunisasi itu penting sekali. Dan ini lagi, satu lagi kak. Imunisasi, hal-hal yang penting dari masyarakat, dari pemerintah tuh digratiskan. Nah, ada salah kaprah di masyarakat, ini perlu saya jelaskan bahwa yang namanya gratis itu murahan. Padahal perlu diketahui karena sangat mahalnya. Bagaimana untuk penelitian supaya ini vaksin ini layak atau tidak itu butuh biaya banyak. Nah, ini diberikan gratis. Nah, gratis itu yes, bukan murahan tapi itu sangat mahal. Jadi kita diberikan bonus. Nah, itu yang mesti diberi pengertian ke masyarakat. Contohnya misalnya seperti TB. Obat-obat TB juga ada hubungan dengan imunisasi BCG untuk mencegah TB. Sekarang lagi

0: tinggi ya. Nah sebenarnya obat-obat TB itu gas karena mahalnya. Kalau kita beli per tablet Ethambutol INH di apotek itu harus sekali. Tetapi kalau program ini pasti baik. Jadi sehingga memang sangat penting ya untuk tadi apa imunisasi nih Kak ya.
1: Nah, mengapa masih ada keraguan atau penolakan terhadap imunisasi di beberapa wilayah di NTT nih Bu? Dan gimana ya kita seharusnya merespons ini?
0: Ya, jadi untuk ini ada keraguan ini karena tadi ya masalah takut tadi yang saya sampaikan tuh. Tadi ada takut untuk disuntik, kemudian adanya hoax, berita-berita yang tadi bahwa vaksin ada halal, halal dan itu, kemudian juga ada apa ya lokasinya jauh, masalah geografis ya. Kita di NTT ini adalah masalah kepulauan Kak. Nah untuk menjangkaunya sulit, apalagi kalau dalam musim-musim begini, itu kan petugas harus ke sana. Sedangkan vaksin ini dia harus apa dalam keadaan suhu 2-8 derajat. Itu jalan sana juga jauh, transportasi juga kurang, daerah kepulauan seperti itu. Kemudian juga kebanyakan petugas yang sudah dilatih nanti ada kebijakan dari pemerintah dipindah lagi. Ya, jadi artinya ya orangnya berganti-ganti terus seperti itu. Sehingga ya imunisasi ini masih menjadi apa ya? Ya, masalah ya cakupannya saja baru kurang dari 50%. Sehingga memang aduh bagus sekali ya ada acara seperti ini. Pemerintah sudah harus berpikir karena akibatnya sangat sangat apa ya? Sangat berat ya, bisa terjadi kematian, kemudian anak-anak dengan ya kelainan kongenital, cacat dengan jantung bawaan seperti MR, bisa jantung bawaan seperti itu karakternya. Oh.

0: seberapa penting sih peran keluarga ini, khususnya orang tua muda, ya, dalam memastikan dan mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Oh ya, peran keluarga itu sangat penting ya. Jadi kita di NTT ya, umumnya itu kita extended family. Ada 5 tugas keluarga yang paling pentingnya menurut Friedman. Ya, di keperawatan itu ada pertama mengenal masalah. Nah, dia tidak tahu masalah ini, keluarga ini belum tahu bahwa imunisasi ini penting. Nah, ini yang harus terus disuarakan. Kemudian yang kedua adalah mengambil keputusan. Nah, kadang-kadang mau keputusan untuk mau datang ke posyandu itu susah. Nah, misalnya mau datang antar posyandu atau ke puskesmas, biasanya ada di posyandu, ada di puskesmas. Ini ibu baru datang duduk, suami di luar subelbel. Pokoknya mereka sudah harus segera pulang. Nah, itu dalam mengambil keputusan. Kemudian ini dalam merawat. Jadi kalau tahu sudah jadwalnya imunisasi dasar lengkap, itu harus datang ke posyandu untuk mendapat. Jadi harus ada catatan khusus. Kemudian yang berikut adalah bagaimana kita memodifikasi lingkungan. Jadi misalnya tidak hanya bisa jadi ini apa, sasaran yang datang ke kita atau kita yang pergi ke lokasinya, ke tempatnya, misalnya kita ke desa. Nah, seperti contoh dari praktek baik untuk MR itu kita bisa 95% itu karena yang kami lakukan calling keliling. Kemudian kami imunisasi di pasar-pasar. Jadi teman-teman yang misalnya yang tidak ini tidak sempat harus jualan apa tuh, nah dipanggil kemudian mereka imunisasi. Kemudian ada juga yang imunisasi yang kalau dari pengalaman yang baik dari MR tuh di gereja. Jadi gereja itu tadi lewat KUB. Nah, kemudian ada lewat masjid, itu ada pada hari Jumat nanti ada pengumuman. Nah, ini memang tidak bisa kerja sendiri. Semua harus menyadari bahwa ini penting untuk kita punya anak. Nah, bisa jadi nanti 10-20 tahun ke depan kita pun generasi ini, saya agak prihatin. Jadi memang saya senang ketika mau diwawancara itu saya bilang saya ingin bicara soal ini. Ya, baik.
0: Lalu bagaimana nih strategi yang dapat dilakukan untuk menjangkau anak-anak di wilayah dengan akses kesehatan yang terbatas nih, Bu?
1: Bagaimana, Kak?
0: Strategi yang dapat dilakukan untuk menjangkau anak-anak di wilayah dengan akses kesehatan yang terbatas.
1: Ya, jadi mungkin dengan mobile clinic ya. Jadi kita yang datang ke lapangan. Jadi itu namanya tuh lakukan sweeping. Jadi kita sudah punya nama-nama, kita lakukan, kita datang ketemu mereka, kumpulkan mereka. Jadi tentu di situ penting peran dari RT RW. Kami di Penku itu ada, kami punya RT 3 itu ada 33 kakak. Dan itu ibu RT hafal semua kakaknya mana. Nah, bagaimana kita mungkin bisa memberdayakan itu ke RT. Nah, kemudian juga dengan ya datang ke masyarakat. Kemudian juga lakukan tadi ya kerjasama dengan misalnya dengan TNI, Polri atau dengan ada relawan lah yang membantu. Ya, misalnya di daerah-daerah yang sulit, nah itu mungkin perlu ada relawan toh. Kemudian bisa juga digunakan sekolah untuk tempat pusat imunisasi atau di kelurahan, di gereja. Nah, kemudian juga informasi yang lain tuh. Kalau kita merujuk ke revolusi KIA, kita pernah berhasil di tahun 2010, revolusi KIA tidak, kematiannya rendah sekali. Nah, di situ setiap ini RT RW di kelurahan atau di desa tuh ada nama-nama anak yang tidak imunisasi. Nah, jadi mengingatkan tuh, oh, yang tidak imunisasi siapa-siapa. Nah, kemudian itu diingatkan kepada RT, kepala desa untuk imunisasi. Dan itu saya sudah cobakan di Manggarai Barat yang agak sulit itu, kami dari rumah ke rumah, kemudian kami libatkan naik ke toko, akhirnya mereka paham karena kebanyakan tuh orang kan tidak melek terhadap ini. Nah, kemudian ada lagi hoax dan lain sebagainya, akhirnya mereka menjadi tidak datang imunisasi. Padahal kalau mereka tahu akibat tidak imunisasi itu, pasti mereka akan datang, begitu kan?
0: Oke. Ya. Nah, sejauh mana nih peran nakes saat ini sebagai garda terdepan dalam benteng imunisasi, Bu? Dan apa sih PR nakes kita di daerah dan juga pelosok, Bu?
1: Ya, jadi Kak, nakes ini tadi seperti saya bilang sudah berupaya ya, berupaya. Kemudian, tapi itu ada ganti-ganti. Pertama karena ganti-ganti pengelola. Kemudian yang lain lagi itu adalah di nakes ini. Ya perlu diingatkan. Kalau saya lebih senang kalau saya lakukan monef atau apa, saya menyentuh hati nuraninya. Karena mereka tuh tidak hanya kerja satu, tapi ada beberapa pekerjaan harus selesai, tapi kan mereka harus fokus. Jadi misalnya pengelola imunisasi. Nah, pengelola imunisasi ini dia harus apa? Dia harus tahu ini apa? Kan dia sudah punya data. Kita punya penjelasan pelaporan itu sangat bagus, Kak. Lewat aplikasi ASI klien itu sangat bagus. Jadi bisa tahu nama by name by address itu lengkap. Cuman sekarang orang mau melangkah. Nah, kemudian satu lagi ini karena saya orang apa dosen ya, akademisi harus bilang. Kadang-kadang tuh ada ego program, Kak. Jadi misalnya contoh ada keluhan-keluhan di lapangan. Misalnya oh, program ini untuk turun ke lapangan tuh dia ada transport apa-apa. Sedangkan imunisasi aduh kayak susah banget. Nah, kadang-kadang mau nunut tidak bisa. Nah, itu di situ peran dari kepala puskesmas. Bagaimana? Dan saya biasanya waktu kemarin untuk MR mencapai target sudah ayo kita sama-sama turun. Nah, itu mereka sampaikan keluhan. Jadi bahkan kalau ada yang seperti kaku, misalnya ambulans, harusnya bisa digunakan untuk turun ke lapangan lakukan apa sweeping, itu tidak dilakukan saat ini, hanya untuk antar ibu hamil ke. Nah, itu ada hal-hal gitu tuh mungkin perlu. Tetapi bukan itu, ada juga yang bagus, yang targetnya tinggi tuh itu karena tadi leadershipnya dari apa kepala puskesmasnya kemudian mau bekerja bersama dan menyadari bahwa ini penting, ini penting. Jadi saya kadang-kadang hitung-hitungan dengan teman-teman ya, saya bilang, ayo kamu bilang ini kurang, maksudnya waktu tidak kurang, coba kita lihat. Nah, misalnya kamu ada sekarang kan apa ada integrasi layanan primer. Nah, integrasi layanan primer itu sangat baik untuk tadi lakukan imunisasi, cek satu-satu kak. Saya rasa tidak bisa ditunda, maksudnya ini harus jalan. Bagaimana apa? Kerjasama lintas program, kemudian lintas sektor. Kemudian itu tidak hanya itu, harus evaluasi, nanti sama dengan stunting juga ya. Ya, saya sering bicara seperti itu, tapi saya berharap supaya ini ya, pemerintah mendengarnya ya. Karena, aduh, bahaya nih 10 tahun ke depan nih saya tidak jamin kalau misalnya kita pun anak dong polio lagi, kita pun generasi berikutnya. Apalagi kalau mereka malas lagi, mereka hanya lebih banyak sedentaria. Ya. Sekarang semua kan bisa dapat di ini. Tapi kan banyak yang tidak mengakses untuk itu, sehingga memang penting sekali untuk peran daripada pemerintah kerjasama lintas program, lintas sektor secara inklusif, sama ya.
0: Oke. Nah, kita bicara tentang generasi sehat NTT nih Bu. Seperti apa profil anak muda NTT 10 atau 20 tahun ke depan jika program imunisasi 2026 ini sukses 100%?
1: Ya, ini untuk apa ya? Untuk anak-anak NTT tadi ya, saya bilang kok harusnya 2045 kita panen generasi yang cerdas, pintar ya. Tetapi kalau misalnya kondisi begini Kak, misalnya anak-anak tidak diimunisasi, itu nampaknya nanti kita lihat berikut. Mungkin kita lihat dari kasus-kasus saja sekarang nih banyak ini penyakit gagal ginjal pada anak-anak ya. Saya ada ponakan juga ya, dia di ada masuk ke rumah, ada yang ada kita ke rumah sakit, kita jenguk. Nah, itu banyak anak-anak yang sudah kena. Itu kan bisa saja, misalnya karena ada TB ekstra paru, atau karena tadi ya, daya tahan tubuhnya kurang. Jadi macam-macam penyakit muncul seperti itu. Jadi ya tadi, mungkin bisa jadi ke depan yang menakutkan itu umur harapan hidup menjadi rendah ya, karena tadi ya anak-anak tidak diimunisasi, tidak dipersiapkan ya Kak, bayangkan itu ada imunisasi BCG untuk TBC, polio untuk penyakit polio, difteri untuk penyakit difteri, hepatitis, tetanus, ya dulu tetanus mungkin tidak muncul, bisa muncul kembali dan itu sangat mematikan. Kemudian penyakit ini hemofilus influenza ya, itu hepatitis. Nah, itu ya dampaknya tadi ya mungkin bisa lahir apa ya anak-anak yang tadi ya cacat. Nah, itu karena tadi saya bilang ya imunisasi ini untuk mencegah, karena itu mencegah penyakit-penyakit yang hanya bisa dicegah, tidak bisa diobati. Kalau sudah polio bayangkan apa mau kembali lagi normal, kan tidak toh. Nah, itu yang kita takutkan. Ya, ini begitu Kak, ini Mbak Satri.
0: Nah, apa nih satu kalimat kunci yang akan Ibu sampaikan untuk menggerakkan peran para kader Posyandu sebagai tombak utama penggerakan imunisasi dan nakes lainnya, Ibu?
1: Ya, kader itu adalah apa ya? Dia sebagai relawan ya, dia bekerja sukarela di masyarakat. dia sangat besar perannya, Kak. Jadi harus ditanamkan dalam hati, karena tadi ya, melalui kader itu kita bisa mendapatkan sasaran. Ya, dia bekerja ya hampir sama seperti guru ya, perawan tanpa tanda jasa ya. Ya, jadi bagaimana mereka supaya apa tetap semangat? Nah, jangan lelah untuk tadi ya mencari bayi balita ya untuk datang imunisasi. Jadi jangan lelah untuk itu, karena itu hal yang baik yang bisa kita lakukan. Suatu saat kita akan merasa senang ketika pekerjaan kita itu tadi anak-anak sehat, tumbuh baik, tidak ada kecacatan, ya seperti itu kan hal yang baik. Nah itu kader ini apa tetap semangat bekerja dan tadi tetap dekat dengan masyarakat untuk tadi mendatangkan masyarakat apa sasaran-sasaran imunisasi ke posyandu gitu. Nah,
0: terakhir nih Bu,
1: ya, sayang.
0: Ada nggak pesan dan harapan khusus gitu untuk pembahasan kita kali ini?
1: Ya, jadi khusus untuk pembahasan kita kali ini, imunisasi ini penting. Gratis bukan berarti murahan, karena saking mahalnya makanya digratiskan. Untuk itu pesan saya pertama kepada ibu. Ibu yang tadi mengandung, jadi pastikan bahwa anak-anak yang kita lahirkan itu sehat, kemudian secara sehat dia terproteksi secara individu supaya dia tidak mudah terkena penyakit-penyakit yang mematikan untuk ibu. Kemudian juga untuk ayah. Nah, ayah tuh saya bilang ya, apalagi kita di NTT ya, bayar beli semahal-mahal. Kemudian kita sebagai penaris keturunan. Nah, saya kalau pendekatan ke bapak-bapak, saya selalu katakan jadilah ayah yang tadi ya, gentleman ya, sayang kepada anak, sayang kepada ibu. Kemudian itu sudah dipastikan untuk tadi mempunyai catatan jadwal imunisasi anak. Siapkan waktu untuk ini apa? Siapkan waktu untuk tadi imunisasi tepat pada waktunya. Kalau tidak lapor. Kemudian juga kepada pemerintah. Nah, pemerintah tuh menyediakan ruang atau ada semacam kebijakan ya untuk tadi ya mengingatkan apa bapak-bapak di kantor atau ibu-ibu untuk apa nih imunisasi. Kalau bisa ya mungkin dari kantor-kantor itu ada semacam di list ya anak-anak yang masih menjadi sasaran imunisasi itu siapa saja. Kemudian dari pimpinan mengingat, ingat anaknya imunisasi. Kadang-kadang saya punya apa harapan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi pekerjaan yang kecil tapi berdampak besar, karena ya tadi kalau kita lihat dari tadi itu ada orang yang tidak mau bicara, tidak mau lain, tapi harus disadari bahwa ini memang imunisasi ini penting. Kemudian ya hanya bisa dicegah supaya jangan terkena penyakit-penyakit yang mematikan, yang membuat kecacatan dan akhirnya kita menyesal. Jadi itu, dan juga peran dari media ya. Media tadi dari RRI, kemudian tadi TikTok ya. Oh, jadi bagaimana kita supaya bisa memberikan informasi yang baik dan masyarakat atau mau membawa anak ya sasaran untuk imunisasi kan ya.
2: Oke. Okay. Dari lingkungan akademik kita beralih langsung ke masyarakat, tepatnya ke Posyandu OTT, salah satu garda terdepan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak. Disinilah imunisasi bukan sekedar program, tetapi menjadi bagian dari upaya nyata menjaga masa depan generasi. Kehadiran para kader, tenaga kesehatan, serta partisipasi orang tua menjadi kunci penting dalam keberhasilan imunisasi lengkap. Pemirsa dan pendengar podcastku RRI Kupang, setelah kita mendengar penjelasan dari sisi akademis, kini saatnya kita melihat bagaimana imunisasi dijalankan langsung di tengah masyarakat.
0: Sudah berapa tahun nih Ibu menjadi kader di Kota Kupang? Dan apa nih satu kenangan yang paling membekas yang membuat Ibu ini tetap setia menjalani posyandu sampai hari ini?
3: Saya sudah menjadi kader lebih dari 4 tahun di Kota Kupang, khususnya Posyandu Bayangkara, Kelurahan UTT, Kecamatan Oibebo. Nah, selama saya menjadi kader kurun waktu tersebut, saya melihat bagaimana perkembangan anak-anak yang tumbuh sehat dan sangat berarti untuk kesehatan mereka. ada kepuasan tersendiri untuk saya ketika saya melihat mereka. Dulunya saat saya timbang mereka masih kecil, tapi mereka boleh bertumbuh sehat, lincah, dan mereka boleh berlari-lari. Itu merupakan kesan tersendiri bagi saya. Di mana bahwa saya mengetahui bahwa saya ini sudah menjadi bagian kecil di dalam perjalanan kesehatan mereka.
0: Jadi setiap bulan bisa mengetahui?
3: Ya, setiap bulan kami mengetahui perkembangan berat badan mereka.
0: Oke, baik. Nah, bagaimana nih Ibu membagi waktu nih antara urusan rumah tangga sendiri dengan urusan kesehatan anak-anak di sini, Ibu?
3: Oh ya, baik, untuk membagi waktu untuk rumah tangga dan kader pesyandu misalnya di apa, untuk kalau bagi saya itu mereka sama-sama bagaimana ya, mempunyai satu sisi yang sama. Porsi yang sama di mana bahwa saya berperan sebagai kader, saya menganggap anak-anak di posyandu itu sebagai keluarga dan anak saya sendiri. Sehingga mereka itu ketika kita mengajak mereka untuk ke posyandu, mereka dengan senang hati datang. Maka mereka ingat, oh mama ini ramah, oh saya mau pakai posyandu, seperti gitu.
0: Oke. Nah, gimana nih rasanya ketika ibu ini melihat anak yang dulu ibu kejar-kejar nih untuk imunisasi sekarang udah tumbuh besar dan juga udah sekolah dan udah
3: baik. Saya kadang melihat mereka, saya merasa tersenyum sendiri. Karena di mana waktu awal, waktu saat mereka mau imunisasi, mereka menangis, nangis teriak-teriak seperti itu. Lalu ketika saya melihat mereka, saya merasa senang, rasa bahagia mereka bertumbuh dengan cepat, mereka menjadi anak yang lincah, bisa berlari-lari, bahkan mereka sudah bersekolah. Dan karena mungkin mereka lupa saya, tapi itu tidak menjadi masalah bagi saya. Yang penting mereka itu sehat dan bisa tumbuh cerdas untuk mereka bersekolah, meraih cita-cita mereka.
0: Melihat mereka sehat gitu ya, ibu juga ya, senang
3: sekali bahwa apa yang kami kader itu perjuangkan, ternyata ada hasilnya yang baik.
0: Nah, pernah gak sih ibu melihat perbedaan nyata gitu antara anak yang imunisasinya lengkap dan juga tidak?
3: Ya, kalau anak yang imunisasinya lengkap itu dia apa tumbuhnya secara fisiknya secara baik, terus dia cerdas, orang lincah dalam berani apa, terus produktif dia. Tetapi kalau anak-anak yang imunisasinya tidak lengkap, di mana bahwa dia seperti anak-anak yang mau dibilang duduknya, orang Kupang bilang dia lemah, tidak kuat, dan dia tidak selincah anak-anak yang imunisasinya seperti itu yang lengkap. Imunisasi itu seperti kita memberikan bekal kepada mereka untuk kesehatan mereka ke depannya, seperti itu.
0: Nah, di tahun 2026 ini kan kita berbicara tentang pekan imunisasi nih, Bu. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah mama-mama muda di Kupang ini sekarang lebih kritis atau lebih takut karena info-info di media sosial gitu, Bu?
3: Kalau menurut saya melihat ada dua sisi. Memang benar, mama-mama muda di kota Kupang ini, mereka merasa kritis. Mereka ingin tahu apa itu manfaat atau isi dari vaksin tersebut. Nah, namun kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ada kabar-kabar hoaks yang mana membuat mereka merasa ketakutan untuk datang membawa anak-anak mereka ke imunisasi. Tapi yang penting di sini peran kami sebagai kader datang memberikan mereka edukasi, memberikan mereka ini motivasi bahwa imunisasi itu sangat penting untuk anak-anak karena ada kekuatan untuk anak-anak itu di saat mereka mendapatkan imunisasi yang lengkap.
0: Oke. Nah, apa aja nih mitos atau kepercayaan yang masih diyakini oleh masyarakat kita tuh terkait dengan imunisasi ini?
3: Kalau untuk mitos itu, dulu-dulu orang tua tuh kadang menganggap bahwa imunisasi itu membuat anak jadi sakit. Terus banyak orang tua yang merasa takut bahwa ketika diimunisasi anak-anak itu menjadi demam, anak-anak itu rewel. Terus ada yang berprasangka bahwa imunisasi itu menyuntik bibit penyakit. Tapi sebenarnya tidak. Ketika anak-anak itu imunisasi demam, artinya anak itu sedang membentuk kekebalan dalam kekebalan tubuhnya. Terus yang dibilang bahwa suntik bibit penyakit itu tidak sebenarnya. Itu suntik karena menangkal penyakit berjenjang waktu yang panjang. Kalau untuk saya sering mengedukasi ke teman-teman kader saya, bahkan teman-teman mama-mama yang datang ke posyandu, bahwa lebih baik sakit sesaat waktu suntik jauh lebih baik daripada sakit yang berkepanjangan di hari nanti.
0: Oke. Nah, menurut Ibu nih, apa sih resiko terbesar bagi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap, Bu?
3: Kalau bagi saya yang tidak mempunyai imunisasi lengkap itu, mereka nanti perkembangannya lambat. Terus rentan dengan penyakit. Nah, sebenarnya penyakit yang mereka idap itu harusnya mama-mama itu tahu bahwa ada penyakit yang bisa dicegah lewat imunisasi. Misalnya kayak polio, nanti berdampaknya seperti lumpuh permanen, terus campak. Itu juga bisa menyebabkan seperti itu kalau kita tidak memberikan imunisasi lengkap kepada anak-anak.
0: Okay. Nah, bagaimana ini imunisasi bisa menjadi tameng nih bagi generasi masa depan NTT?
3: Kalau menurut saya, imunisasi itu adalah hal yang paling murah, harganya paling murah, dan tapi sangat berharga, sangat berharga. Kalau kita melihat bahwa imunisasi sekarang, pemerintah sedang mengadakan semua imunisasi itu dalam arti gratis. Dulu-dulunya mau imunisasi itu susah sekali. Harus dibawa ke dokter dan harus kasih keluar uang yang lebih banyak. Tapi akhirnya ini pemerintah memberikan ada vaksin yang sudah gratis. Bahkan diberikan imunisasi itu dengan cuma-cuma. Dan itu hanya kesadaran daripada orang tua si bayi atau anak tersebut. Nah, keinginan kami sebagai kader itu bukan hanya mereka anak-anak yang diimunisasi itu hanya bertahan hidup. Tapi mereka mempunyai kekuatan untuk kekebalan tubuh mereka itu. Terus imunisasi sejak dini itu punya energi untuk menangkal penyakit. Lalu otaknya juga berkembang dengan bagus. Nah, yang menjadi tameng sesungguhnya itu adalah generasi yang tangguh secara fisik dan mental.

0: Kan biasanya anak-anak kalau disuntik tuh pasti takut ya, ya. Bawaannya kayak, enggak mau ke sana. Nah, gimana nih rahasia Ibu Yuni nih supaya suasana posyandunya ini tidak terasa menakutkan bagi anak-anak?
1: Kalau itu kuncinya dari kami kader, mendekati mereka secara ini kedekatan emosional. Misalnya kita datang, mereka datang, kita memujuk mereka, kita merayu mereka, kita mengajak mereka ngobrol, kita meraja mereka bercanda. Nah, setelah mereka diperiksa, setelah mereka diimunisasi, setelah mereka ditimbang dan sebagainya, kita memberikan apresiasi kepada mereka. Misalnya seperti pujian, ih anak hebat, anak pintar, ih anak ganteng, ini punya papanya pasti ini hebat, mamanya pasti cakep, seperti gitu. Sehingga mereka mengenang kembali ucapan-ucapannya, kali berikutnya mereka berani ke posyandu. Terus setelah itu kita bisa memberikan mereka, ini nanti ada habis imunisasi, ini mama kader kasih, ini loh ada ini puding bentuk ikan, pokoknya dengan nuansa-nuansa kreatif seperti itu. Sehingga mereka punya pemikiran, punya niat bahwa oh ya di posyandu nih ternyata habis disuntik dikasih ini, terus kader-kadernya ramah seperti gitu.
0: Jadi dibuat semenyenangkan mungkin,
1: menyenangkan
0: ya,
1: mungkin ya.
0: Biar anak-anak tuh mau kembali lagi imunisasi.
1: Oke. Ya.
0: Nah, apa aja sih peran konkret kader posyandu ini dalam memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi yang lengkap, Ibu?
1: Kami berperan sangat nyata dan berlapis. Yang pertama itu kami adalah pendata. Pendata di mana kami kader ini menjalan mendata semua anak-anak posyandu yang ada di Kelurahan OTT sehingga tidak ada yang terlewatkan. Terus yang kedua, kami adalah pengingat. Pengingat itu dalam arti bahwa pas H-2 atau H-1 sebelum hari posyandu untuk imunisasi, kami door to door untuk kembali mengingatkan kepada mama-mama bahwa tanggal 12 jam 9 ada posyandu dan ada imunisasi. Nah, kalau ada alasan yang seperti itu, kami bisa tahu, oh anaknya sakit seperti ini. Dan kami bisa mengedukasikan mereka bahwa setelah sembuh, boleh datang ke puskesmas untuk memberikan imunisasi.
0: Oke. Nah, kan di akhir April ini ada Pekan Imunisasi Dunia ya, Ibu. Gimana sih kerjasama antara kader, tenaga kesehatan, dan juga pemerintah dalam mendukung Pekan Imunisasi Dunia ini, Ibu?
1: Kerjasama ini ibaratnya sebagai suatu rantai yang sangat menguatkan ya. Pemerintah berperan sebagai penyedia kebijakan dan ketersediaannya vaksin. Sedangkan tenaga kesehatan itu dari puskesmas bertindak sebagai pelaksana medis yang memotivasikan prosedurnya berjalan secara aman. Sedangkan kami kader ini sebagai ujung tombak. Ujung tombak menghubungkan keduanya kepada masyarakat.
0: Nah, dari keseharian Ibu nih, apa aja sih upaya kreatif yang dilakukan kader untuk menarik minat ibu-ibu untuk datang ke posyandu?
1: Kami kreatif itu kami adalah memberikan makanan tambahan di PMT itu dalam memberikan makanan tambahan itu dalam berbasis pangan lokal yang sekreatif mungkin. Misalnya kami membuat puding kelor, puding dari tempe, ada kreasi-kreasi lain. Misalnya ikan, seperti saya biasa dipilih untuk mengikuti lomba pangan lokal itu, saya ada membuat kudapan itu dari ikan lele yang membuat namanya itu sangat menarik. Jadi bolu kukus ikan lele yang saya kesenakan bolelebo seperti gitu. Kol isi ikan saya berikan nama koalisi sehingga nama-nama itu sangat menarik dan unik, dicetak-cetaknya sangat unik sehingga menarik daya tarik anak-anak. Bahkan ada mama-mama yang saya lihat kalau anak-anaknya senang mendengarnya PMT tersebut, saya memberikan mamanya resep. Oh mama ini anak ini tanya suka makan sayur tidak? Nah saya bilang siasati ya, makanannya misalnya darat telur, kelor aja diiris ganti daun sup sehingga itu ada asupan sayurannya masuk ke situ.
0: Jadi selain anak-anak imunisasi juga ibu-ibu bisa ada kegiatan lain gitu ya?
1: Kegiatan lain ya, jadi resepnya juga kami berikan kepada orang tua.
0: Oke. Nah, terkait vaksin dewasa atau imunisasi lanjutan nih, Ibu, bagaimana Ibu mengedukasi warga bahwa imunisasi ini bukan hanya urusan bayi aja?
1: Kalau kami mengedukasi dengan secara sederhana bahwa kekebalan tubuh itu ibarat baterai. Ibarat baterai HP, kalau tidak dicas maka dia lemah atau lubet ya. Nah, orang dewasa pun demikian. Supaya bisa produktif bisa melakukan segala sesuatu itu kalau tidak ada di, tidak dicas atau tidak diimunisasi, berarti kan kosong gitu. Jadi segala aktivitasnya lemah, atau ini orang pembilang dia mogok, dia tidak berjalan. Jadi imunisasi itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak. Bahkan ada undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2022 itu pasal 44 ayat 2, setiap bayi dan anak itu berhak mendapat imunisasi. Bahkan orang dewasa pun demikian, karena sekarang 44 ayat 2, setiap bayi dan anak itu berhak mendapat imunisasi. Bahkan orang dewasa pun demikian, karena sekarang juga sudah ada vaksin yang diberikan pemerintah gratis untuk vaksin anti kanker serviks ya. Itu sekarang

0: juga sudah mulai ada di beberapa puskesmas sudah mulai adakan seperti itu. Jadi imunisasi itu sangat penting karena imunisasi itu merupakan penyemangat seperti gitu.
1: Oke. Nah, seberapa penting sih peran kepercayaan antara kader Posyandu dan juga masyarakat dalam keberhasilan program imunisasi?
0: Kami kader ini bukan orang asing. Kami adalah sahabat, kami adalah tetangga, kami adalah saudara bagi warga setempat. Mamaya itu kami membuat seperti bahwa kami menganggap mereka sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai tetangga terdekat supaya mereka mendengar suara kami. Dan ketika mereka mendengar segala sesuatu yang tidak benar atau kabar hoaks, maka tentu mereka akan bertanya kepada kami sebagai kader, Bu Yuni, ini kabarnya seperti ini, apakah ini betul atau tidak? Nah, kami bisa mengedukasikan kepada mereka, memberikan motivasi kepada mereka dengan bahasa sederhana bahwa kita harus menjaga kesehatan anak-anak kita secara bersama-sama.
1: Oke. Nah, bagaimana peran ibu muda masa kini nih dalam memastikan anak-anak mereka ini menjadi generasi yang sehat?
0: Bagi kami di tingkat Posyandu, tema yang bermakna bahwa kesehatan adalah warisan yang tidak boleh terputus. Terus vaksin bekerja agar bayi mereka itu tumbuh cerdas, kuat, dan bisa bekerja saat mereka sudah bersekolah, menjadi cerdas, belajar, dan bekerja untuk orang dewasa tetap produktif. Seperti itu. Terus kalau ketika generasi diimunisasi, tentu bisa memutuskan mata rantai penyakit yang akan kedepannya lebih jauh.
1: Oke. Nah, berarti peran ibu muda masa kini ini untuk memastikan anak-anak mereka ini sangat-sangat penting ya Ibu ya?
0: Ya, sangat penting. Dan sekarang ini puji Tuhan ya, ibu-ibu yang muda sekarang sudah menjadi contoh bagi sesama. Bahkan mereka, dulunya kita kader yang mengajak mereka datang ke Posyandu, tapi sekarang mereka sudah menyadari bahwa Posyandu itu adalah wadah yang sangat baik ketika anak-anak itu mereka memerlukan imunisasi, anak-anak mereka bisa mengetahui perkembangan berat badannya mereka, terus mereka saling mengingatkan satu sama lain, tetangga sebelah menyebelah, ayo besok tanggal 12 kita Posyandu ya. Jadi mereka datang. Jadi kami tidak kader sudah tidak, maksudnya tidak kembali door to door untuk mengingatkan bagi mereka, tapi dengan sendirinya mereka sudah tahu bahwa oh, tanggal sekian ada Posyandu seperti itu.
1: Sudah berinisiatif sendiri ya. Nah, apa nih harapan terbesar Ibu Yuni terhadap keberlanjutan program imunisasi di NTT ke depannya, Ibu?
0: Harapan terbesar saya adalah tidak ada lagi satupun anak NTT yang terlewatkan imunisasinya, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Jadi harapan saya itu seperti itu, biar anak NTT ini menjadi generasi emas. Jadi dengan imunisasi, mereka punya kekuatan tubuh, punya kekebalan tubuh yang kuat. Lalu mimpi saya itu, orang tua itu tidak lagi takut tentang itu imunisasi. Tidak lagi mendengar kata-kata hoax yang beredar di ini, media sosial. Bahkan mimpi saya bahwa NTT menjadi daerah yang mandiri dan kuat karena generasinya sehat, cerdas, dan bebas dari penyakit yang menular.
1: Nah, terakhir nih Bu, apa satu pesan kepada seluruh orang tua di Kota Kupang dan apa yang ingin Ibu katakan tentang pentingnya imunisasi lengkap Ibu?
0: Pesan saya, bapak-bapak dan mama-mama semua di Kota Kupang yang saya cintai, pesan saya cuma satu, jangan biarkan masa depan anak kita hancur hanya karena ketakutan kita hari ini. Vaksin itu bukan sekedar suntikan, tapi tanda cinta dan warisan terbaik yang bisa kita berikan. Harta bisa habis, tapi tubuh yang sehat adalah modal utama anak-anak kita untuk sekolah dan meraih cita-cita mereka.
2: Pemirsa dan pendengar podcastku RRI Kupang, di setiap sudut Nusa Tenggara Timur, ada harapan yang tumbuh dari tawa anak-anak, dari langkah kecil mereka yang kelak akan menjadi masa depan daerah ini. Namun, harapan itu perlu dijaga, bukan hanya dengan doa, tetapi dengan tindakan nyata, salah satunya melalui imunisasi lengkap. Imunisasi bukan sekedar layanan kesehatan, melainkan bentuk cinta, perlindungan, dan tanggung jawab kita kepada generasi yang akan melanjutkan kehidupan ini. Ketika seorang anak terlindungi, kita sedang menjaga mimpi-mimpi mereka tetap hidup. Ketika semua anak mendapatkan imunisasi, kita sedang membangun NTT yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih berdaya. Jangan biarkan ada yang terlewat, jangan biarkan ada yang tertinggal. Karena setiap anak berhak tumbuh sehat dan mencapai masa depannya. Mari kita mulai dari hari ini, dari keluarga kita, dari lingkungan kita.
1: Saya Ratriana Dewi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami. Salam sehat dan salam penuh harapan untuk generasi Nusa Tenggara Timur.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

0: Tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang. Bersama saya Angela Ivania menghadirkan 3 informasi terbaru teman Pro 2 untuk 14 Mei 2026. Informasi kita awali dari Vision Quest yang merupakan serial Marvel WandaVision spin-off yang dibintangi oleh Paul Bettany sebagai Android dan mantan Avenger akan resmi tayang perdana di Disney Plus pada 14 Oktober 2026. Teman Pro 2, Disney mengkonfirmasi tanggal penayangan perdana dalam presentasi upfront yang akhirnya memberikan tanggal kepastian untuk sebuah proyek yang sudah dikembangkan sejak Oktober tahun 2022. Serial ini mempertemukan kembali Bettany dengan peran yang melahirkan beberapa karya yang paling dipujinya dan menghadirkan lagi James Spader ke semesta Marvel sebagai Ultron untuk pertama kalinya sejak Avengers Age of Ultron. Kemudian kita juga punya informasi menarik dari dunia musik internasional. Rangkaian dominasi komersial Drake yang belum pernah terjadi sebelumnya terus mematahkan berbagai rekor industri, kian mengukuhkan status Drake sebagai salah satu artis atau rapper yang paling tersukses dalam sejarah musik. Six Cat ini resmi melampaui sang King of Pop untuk sebuah pencapaian terbesar di tangga lagu dari chart date. Drake kini menjadi musisi dengan jumlah album terbanyak yang bertahan setidaknya 10 tahun di total Billboard 200, melampaui tolak ukur sebelumnya milik Michael Jackson. Dan informasi terakhir, Angel tutup dengan informasi dari Machine Gun Kelly dan Wiz Khalifa yang berkolaborasi dalam lagu musim panas santai Girl Next Door, teman Pro 2 ya. Jadi diproduksi oleh para kolaborator langganan MGK, Slims, Bakes and No Love for the Middle Child. Girl Next Door menyelam habis-habisan ke energi musim panas yang larut, dan yang pasti track ini memelintir sampel Dreamy dari duo Electric Indie Sweet Trip. Teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Santai Siang Pro 2 FM Kupang.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Teman.

0: 90,9/2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah

Latin membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh,

0: kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh dua-duanya tetep teh manis toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
2: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Pro 2 FM

siang di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 menikmati hari libur masih dengan lagu-lagu asik yang Angel hadirkan. Dan selainnya Angel juga akan kembali menghadirkan untuk kamu sejumlah informasi-informasi terbaru ya. Dan yang pasti selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang udah pulang dari gereja. Hari ini juga kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Dan pastinya banyak ya kegiatan-kegiatan menarik, karena hari ini libur panjang teman Pro 2, dari sekarang sampai di hari Minggu. Banyak tenaga yang kita kumpulkan untuk hari Senin. Meskipun Senin masih lama ya teman Pro 2, tapi gak apa-apa deh. Nah, Angel hibur kamu dengan koleksinya Meghan Trainor Chef Kiss. Mungkin juga untuk teman Pro 2 yang lagi siap-siap mau masak untuk makan siang bersama keluarga atau sendiri aja di kos ya teman Pro 2. Ya udah, kalau gitu ini dia lagunya Meghan Trainor with Chef Kiss untuk kamu di Pro 2 FM Kupang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta

0: Injay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Miller, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat.
1: Open your book, open your mind.
0: Open your book, open your mind.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

FM-ku bang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, siap-siap pecah bareng legenda musik Indonesia. Dari Hard Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Hard Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals and the Band. Jangan lupa dicatat tanggalnya 6 Juni 2026 yang nanti bakal berlangsung di Stadion Oipoi, Kupang. Kamu juga dapat menikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris dari Iwan Fals yang pasti siap membuat semua hanyut bersama untuk ikut bernyanyi. Dan tentunya teman Pro 2, tiket juga sudah tersedia di Artatix ya, dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Jadi langsung aja buruan war tiket kamu sekarang juga sebelum kehabisan. Dan informasi lengkapnya kamu juga dapat DM di Instagram Pentas Memory, Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris tidak pernah mati.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
5: Pro 2 FM.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ditemenin lagi nih sama Arum di Pro 2 FM Kupang. Tentunya di Pro 2 Hitlist sampai nanti di pukul 12. Lanjut nanti bakalan Arum temenin juga sampai di pukul 17.30. So, buat kamu teman Pro 2 yang mau menjalani hari ya ditemenin sama Arum di sini, buat kamu yang mau request-request lagu atau mungkin titip salam atau mungkin mau curhat curcol kayak gitu ya, atau mungkin mau mengungkapkan perasaan kamu untuk seseorang yang di sana gitu lewat lagu ya, pastinya boleh banget teman Pro 2, boleh banget gaskan di 08 11 38 20 90 90, atau lewat media sosial kita di RRI Pro 2 Kupang. So, ada satu lagu nih yang terbaru juga, baru rilis kemarin bulan April ya, dari Hoon, salah satu grup band favorit aku yang sekarang kayaknya lagi recreate atau mungkin produksi ulang lagi lagu-lagunya tapi dengan nuansa yang lebih fresh. Nah, satu lagu dari Hoon ini yang bertajuk dengan Someone That Love You. Bakalan kita omongin nanti, tapi Arum puterin deh ya, spesial buat kamu.

0: Selamat ya, Bapak dan Ibu. Bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pemujik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Shh, Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu.
3: Suster, maaf ya, nama anak kami cukup dua kata saja, Gempita Cahaya saja.
1: Loh, kok disunat namanya, Pak?
3: Ih. Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama di KTP atau kartu keluarga itu ada aturannya dan minimal harus dua kata, Bu. Nama juga tidak boleh disingkat-singkat, apalagi pakai simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang Ibu mau mempersulit anak kita? Jangan gitu dong, Bu.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

dari UV and Nuno barusan aku puterin spesial buat kamu. Dan kamu tahu gak sih teman Pro 2, kalau UV and Nuno merilis album mini yang bertajuk Kilometer ini untuk menandai perayaan 25 tahun berkarya. Waduh, 25 tahun kan? Kayak tambah 4 tahun lagi tuh udah seusia aku gitu. Karena kalau aku mau flashback nih teman Pro 2, UV and Nuno termasuk salah satu musisi yang menemani perjalanan di era remaja aku lewat OST atau soundtrack di film-film FTV pada zamannya ya, di era Arum dulu masih SMA atau bahkan masih SMP pun kayak soundtrack lagu atau film-film FTV itu tuh dipenuhi sama lagu-lagunya UV and Nuno. Agak flashback ya. Tapi ini merupakan salah satu karya terbarunya dan menurut aku lumayan menyentuh juga. Kemudian ini juga lagu yang apa ya, seperti kayak warna barunya UV and Nuno. Masih sih dengan ayunan lantunan yang syahdu, pastinya khas UV and Nuno juga. Anyway, itu yang barusan Arum puterin, itu lagu terbarunya UV and Nuno ya, dengan Kilometer. Di lagu sebelumnya ada Hon Someone That Love You, itu juga mau aku bahas nih sedikit teman Pro 2, karena Hon ini ternyata juga memproduksi ulang 12 lagu dari album awal mereka dalam versi akustik, termasuk yang tadi aku puterin ya. Dan hal ini juga dia lakukan untuk atau sebagai dari perayaan 10 tahun berkarya. Nah loh ya,

10 tahun berkarya. Ada juga yang kalau tadi kan featuring sama Easy ya, Easy Bizu. Ada juga yang sama musisi asli Indonesia, Niki. Siapa yang gak kenal Niki kan ya. Ada salah satu karyanya Hon atau lagunya Hon yang memang di recreate lagi, produksi ulang lagi sama Niki yang bertajuk Location Unknown. Kalau itu pasti semua tahu, itu kayak goodnya dari Hon teman Pro 2 menurut Arum ya. Dan itu salah satu lagu yang kita bisa sama-sama sing along sampai kayak istilahnya liriknya udah di luar kepala gitu. Itu dua lagu hits pertama yang bakalan aku puterin, dan masih banyak lagu-lagu pilihan yang bisa kamu request tentunya di Pro 2 Hitlist ini. Dan juga ada sajian menarik dari Khalid featuring Love dengan Teed.

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: Pro 2 FM

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Dari Isyana Saraswati, teman Pro 2 dengan Garuda di dadaku. Dan aku amazed banget sama lagu ini barusan yang Arum puterin spesial buat kamu. Karena dari lagunya atau suaranya Isyana itu benar-benar kayak, ya suaranya udah megah kan. Terus nyanyi lagu Garuda di dadaku gitu. Kayak benar-benar versi Garuda di dadaku, versi yang lebih wow lagi. Secara basicnya doang nih ya, lagu Garuda di dadaku kan udah sebagus itu, terus dinyanyiin versi Isyana yang sewow itu, jadi kayak double wow ya. Itu kalau menurut Arum, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih join di Pro 2 FM Kupang siang hari ini dan mungkin masih ada kesibukan di luar sana, karena ini tanggal merah tidak untuk semua orang ya, realitanya seperti itu. Jadi semangat buat kamu yang masih harus terus beraktivitas di siang hari ini, di tanggal merah ini, teman Pro 2, ditemenin sama Arum dan lagu-lagu hits pilihan di Pro 2 Hit List. Buat kamu yang pengen request, boleh banget teman Pro 2, boleh banget gasken sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, masih Arum puterin lagu-lagu hits mancanegara maupun Indonesia. Satu hits lanjutan dari Budi Doremi ya, featuring Pinkan dan Billy dengan Tolong. So, gimana sih lagunya? Kita dengerin bersama.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda.
3: Anak Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini salah satu lagu yang merepresentasikan RRI gitu ya. Turn Your Radio On dari Jason Mraz. Barusan Arum puterin spesial buat menemani kamu di siang hari ini. Anyway, teman Pro 2, ada juga satu pendengar setia dari RRI seluruh Indonesia sepertinya ya, dari Kak Langs yang request melalui TikToknya RRI Kupang, request lagunya Nucha dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Aku miss sama Kak Langs juga nih teman produk, ternyata beliau juga salah satu pendengar setia dari 2014, dari zamannya RRI Playgo sampai RRI Digital ya, sampai sekarang udah ganti nama aplikasinya. But thanks buat kamu yang udah setia nemenin kita, menemenin RRI yang terus berkembang sejauh ini. Dan tentunya ada juga Kak Domino, ini mah Kak Ano gak sih ya, yang lagi pantau di RRI Kupang di live-nya. So buat kamu yang mau request lagu, boleh banget teman Pro 2, lewat live-nya kita juga bisa, lewat WA-nya kita juga boleh di 0811 3820 9090, atau lewat media sosial lainnya. So aku puterin dulu request dari pendengar setia kita, dari Kak Langs dengan Nucha, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Here we go.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: The ship goes.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu dengan Ariana Grande, teman Pro 2, Breathe In. Anyway, ini udah di pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan ini saat yang makan siang. Walaupun kamu yang masih bekerja di hari libur atau tanggal merah ini, bolehlah ya, siapkan dulu makan siangnya. Kemudian siapkan dulu kalau semisal ibu-ibu atau kakak-kakak kos gitu ya, yang masih mau masak, ya udah masak sambil dengerin Pro 2 FM juga gak ada rugi ya kok teman Pro 2 ya. Anyway, ada juga tadi beberapa yang request dari Kak Ece yang join juga lewat live-nya Pro 2 FM. Aku curiga ini dari teman-teman yang di Rote ya. RRI Rote, cuman ini gara-gara anonim ya, jadi Arum masih belum tahu ini siapa. Kak Ece request-nya lagu dari Gracie Abrams dengan I Love You, I'm Sorry. Lagu yang penuh dengan perjuangan katanya ya, tahun-tahun penuh perjuangan. Let's see lagunya seperti apa nanti buat yang kamu belum pernah dengerin. Ada juga Kak Ano tadi yang salam-salamnya buat keluarganya ya. Salam-salam tadi disampein wait a minute. Ada juga yang temennya Ano, Ama dan Jo yang lagi masak-masak. Waduh, ini belum Idul Adha udah masak-masak aja nih ya. Jadi buat teman Pro 2, for information di tanggal 27 nanti juga ada Idul Adha, perayaan kalau di Muslim itu kayak menyembelih kayak gitu teman Pro 2, untuk umat Muslim baik sapi maupun kambing yang dikurbankan. Jadi waktu yang tepat untuk mencari resep nih, resep entah itu resep-resep olahan daging gitu ya, biar nanti waktu Idul Adha ya udah tinggal eksekusi aja. Itu nanti, tapi ya masih 2 minggu lagi. Jadi buat kamu yang udah keroncongan perutnya sekarang, gaskan teman Pro 2, gaskan untuk mencari makan siang. Setelah ini juga Arum bakalan kasih beberapa rekomendasi makan siang atau jajanan yang bisa kamu buat atau mungkin kamu cari gitu di area Kota Kupang. So, wait a minute. Satu lagu dulu dari Gracie Abrams dengan I Love You, I'm Sorry.

0: Are you happy?
1: Yeah.
2: Hey, everybody. Woo!
3: And it's also like
1: it's really just still at all.
4: We're like,
5: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
6: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
5: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
6: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
7: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
8: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih temenin sama Arum di sini di Santai Siang. Dan pastinya udah di pukul 12 ya. Hampir di pukul 13 ini aku mau kasih beberapa rekomendasi makan siang spesial buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Kupang. Anyway, di akhir-akhir ini tuh ada lumayan banyak aku temukan, mungkin dari instansi pemerintahan dari pusat ya, dari kementerian maupun lembaga pusat, yang hadir ke Kupang untuk melaksanakan pekerjaannya, melaksanakan kedinasannya, entah itu untuk memantau atau mungkin ada agenda lainnya seperti itu. Dan mayoritas mereka itu mencari makanan-makanan yang khas Kupang kayak gitu. Dan surprisingly kemarin waktu aku mengantarkan beberapa teman aku yang dari kementerian tersebut, kayak mereka tuh selalu excited dengan makanan-makanan yang ada di Kupang kayak gitu. Sebenarnya gak terlalu beda jauh ya pilihannya, hanya saja kayak mereka cari otentiknya. Dan salah satu yang aku rekomendasikan adalah tidak lain tidak bukan sei sapi. Sebenarnya kalau sei sendiri kan ada dua ya, yang halal maupun non halal kayak gitu. Tapi berhubung teman aku yang muslim, jadi ya udah aku saranin untuk memakan sei sapi. Ada salah satu resto sei sapi yang menurut aku otentik juga di Aldiah teman Pro 2. Ini bukan promosi ya, tapi ini rekomendasi juga buat teman Pro 2 yang mungkin bingung gitu untuk siang ini makan apa. Sei sapi juga itu merupakan salah satu makanan otentik, dipadu padankan dengan daun ini ya, daun singkong, terus sambalnya itu yang enggak bisa ditandingi sama sambal-sambal yang ada di Jawa menurut aku. Menurut Arum yang aslinya bukan asli Kupang gitu. Jadi itu salah satu rekomendasi makan siang yang mungkin buat kamu yang masih bingung makan siang ini makan apa. Kalau semisal bingung nih kak, males keluar dan lain sebagainya, mager karena kayaknya udah mau hujan, ya udah gak usah bimbang, gak usah bingung, karena masih ada aplikasi pemesanan makanan online. Yang penting jangan keduluan GERD-nya yang naik ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

Hits dari Liodra teman Pro 2 dengan pura-pura barusan Arum puterin spesial buat Kak Zwin yang request melalui TikToknya RR Kupang yang saat ini ya banyak lumayan yang bergabung dan tentunya ini merupakan momen-momen yang emang ngangenin ya kadang sebagai penyiar gitu ya, membacain komentar kemudian muterin request-request dari teman-teman setia Pro 2 itu kayak sesuatu hal yang heartwarming gitu teman Pro 2. Anyway, masih hampir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi udah Arum kasih tahu untuk rekomendasi makan siang, salah satunya kuliner khasnya Kota Kupang ya, Sei Sapi. Atau kalau semisal kamu memang dibolehkan ya secara agama makan babi ya gitu, gaskeun Sei Babi. Karena emang Sei ini merupakan makanan khas Kota Kupang yang bahkan orang luar itu tuh nyari ketika datang ke Kupang nyarinya adalah makanan otentik tersebut teman Pro 2. Tadi ada beberapa satu store yang merupakan rekomendasi yang sempat aku cari-cari menyelam di TikTok itu ada Aldia. Di Aldia itu tuh ada resto teman Pro 2, di atasnya itu tuh ada resto spesialis daging, daging sapi, entah itu steak, entah itu sei, dan itu lumayan murah menurut aku, tapi rasanya enggak murahan, seendul itu. Dan itu rekomendasi makanan berat kalau menurut Arum. Sedangkan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin enggak, aku enggak mau makan karbo, aku maunya makan yang selain karbo aja, ya udah jagung enggak sih teman Pro 2, jagung pulut bakar. Ini nanti mungkin buat kamu yang mau mencari momen sunset, boleh banget ke Pantai Tedis, di sana banyak banget jajanan yang menawarkan jagung. Entah itu jagung manis yang dibakar atau mungkin jagung pulut bakar. Kemarin sempat aku mencoba dan aku kasih rekomendasi itu ke teman aku yang sempat berkunjung ke Kupang untuk perjalanan dinasnya dan mereka pun menyatakan itu enak gitu teman Pro 2. Jadi kayak makanan lokal Kupang pun sebenarnya enggak kalah juga sama makanan-makanan hits lainnya yang ada di CFD misal seperti itu. Jadi buat kamu yang belum makan siang, gaskan makan siang dulu, sempetin makan siang walaupun mungkin kerjaan kamu numpuk atau mungkin kerjaan-kerjaan kamu belum ada yang selesai kayak gitu, ya udah sisihin dulu teman Pro 2, sempetin makan siang, isi perut, jangan sampai mahnya duluan yang naik. Mending perutnya dulu kenyang baru menyelesaikan kerjaan lainnya. So, itu lagu-lagu yang memang udah aku puterin spesial buat kamu. Tadi request dari Kak Knits ya, yang Liodra dengan pura-pura. Kemudian buat kamu yang mau request lagi, aku tungguin tentunya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.

90,9 MHz Pro 2 di Kupang, teman terbaik kamu. Dari Rimar, teman Pro 2 dengan biasa-biasa aja. Tapi siangku ternyata gak biasa-biasa aja, teman Pro 2 ya. Walaupun di luar mendung, kemudian alhamdulillahnya sih gak panas ya, karena mendung itu tadi. Cuman ya kerasa ngantuknya. Ternyata siang-siang ini godaannya selain lapar ya, buat kamu yang belum makan mungkin, ternyata ngantuk itu juga menjadi salah satu cobaannya. Buat teman Pro 2 yang lagi gabut-gabut, boleh juga kok kamu join juga di live-nya RR Kupang, karena lumayan banyak nih yang join. Tadi ada Kak Fauzan yang lagi on the way ke Bandung katanya. Kak Fauzan ini salah satu member dari RR Kupang, teman Pro 2 yang lagi pulang kampung. So buat kamu yang mungkin sama seperti Kak Fauzan lagi memanfaatkan hari libur untuk pulang kampung, hati-hati di jalan. Mungkin gak harus selalu menggunakan pesawat ya, mungkin ada juga yang dari Kupang balik ke Soe atau dari Kupang balik ke Atambua. Please hati-hati di jalan. Kalau ngantuk ya udah minggir dulu, istirahat dulu. Kalau lapar ya sudah makan dulu, jangan dipaksain. Yang jelas pasti keluarga menunggu di rumah ya, teman-teman Pro 2. Anyway, di Pro 2 Sport kali ini juga Arum bakal ngasih beberapa informasi seputar olahraga. But wait a minute, ada Lisa nih dengan La Lisa yang bakalan aku puterin. Karena teman Pro 2, fun fact-nya ini Lisa juga tengah bersiap tampil dalam upacara pembukaan 2026 FIFA World Cup di Amerika Serikat bulan depan. Dan dengan penampilan tersebut, member Blackpink ini pun juga akan menjadi artis perempuan pertama dari grup K-pop yang tampil di acara pembukaan turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Wow, amazing sih emang kalau semisal Lisa sewow itu, setiap konsernya aja sewow itu, dan dia akan tampil sebagai pembuka di turnamen FIFA World Cup 2026, akan segong apa ya, kita lihat nanti ya. So buat kamu yang masih mau request atau titip salam atau mau join di live-nya Pro 2 Kupang, boleh banget, sekarang aku tungguin. So Lisa dengan La Lisa for you.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.

Denganmu teman Pro 2 dari Citras kelas 3 perusahaan Arum puterin spesial buat kamu yang masih stay tune barengan Arum di sini di Santai Siang. Anyway teman Pro 2 di Pro 2 Sport kali ini ada satu informasi yang pengen banget aku kasih tahu nih teman Pro 2. Ada 6 tim negara lolos ke Piala Dunia U17 2026 setelah tersingkir dari Piala Asia U17 2026. Dan Piala Asia U17 2026 yang berlangsung di Arab Saudi ya memasuki babak gugur. Seluruh pertandingan di fase grup tuntas pada Rabu 13 Mei kemarin waktu setempat pastinya. Total ada 8 tim dipastikan bermain di babak gugur turnamen ini, sementara sisanya harus angkat koper nih teman Pro 2 lebih awal. Tersingkir dari Piala Asia U17 2026 berarti gagal lolos ke Piala Dunia U17 2026 yang akan digelar di Qatar 19 November hingga 13 Desember mendatang. Yaman dan Uni Emirat Arab jadi dua tim terakhir yang tidak akan tampil di Piala Dunia U17 2026 yang pada akhir tahun nanti. Dan di fase grup, Yaman menempati peringkat ketiga klasemen akhir grup C dengan meraih 4 poin. Pada pertandingan terakhir Yaman hanya bermain imbang 0-0 teman Pro 2 dengan Korea Selatan di Stadion King Abdullah saat itu ya. Dan kalau menang dalam liga tersebut, Yaman ini bisa lolos ke Piala Dunia U17. Tapi ternyata ada nasib yang lebih tragis ini dialami oleh Uni Emirat Arab yang pada laga pamungkas digilas habis sama Vietnam dengan skor 2-3. Dan kekalahan itu bikin UEA terbenam di dasar klasemen grup C. Sementara Vietnam menjadi juara grup C dan lolos ke Piala Dunia U17. Vietnam jadi satu-satunya tim di Asia Tenggara yang akan bermain di Piala Dunia U17 2026. Sedangkan 4 tim negara lain lebih dulu tersingkir dari Piala Asia U17 2026. Keempat tim itu ada Thailand, Myanmar, termasuk Indonesia dan Thailand. Dan meski menempati peringkat ketiga klasemen grup B, Qatar juga tetap lolos ke Piala Dunia U17 2026 karena menjadi tuan rumah seperti itu. So, dari rangkaian informasi tersebut ini kalau mau disimpulkan ya, ada 6 tim negara yang gagal lolos Piala Dunia U17 2026. Yang pertama ada Thailand, kemudian ada Myanmar, Indonesia, India, Yaman sama Uni Emirat Arab seperti itu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia juga terus mensupport, terus mendukung para pemain Indonesia, sepak bola Indonesia ya, sehingga mereka itu tuh bisa gitu ya untuk terus berjuang dan mengikuti laga-laga berikutnya mungkin di tahun berikutnya. Amin, amin.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Pro 2 FM

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

It Gitaf teman Pro 2 dengan Rutinitas. Ini lagu nyes banget ya diputerin waktu Kupang lagi mendung-mendungnya gitu. Beberapa menit yang lalu Kupang lumayan, yang di area Tompelo ya teman Pro 2, di kantor RRI udah lumayan mendung dan udah gerimis, tapi sekarang udah kembali terang, lumayan cerah lagi dan udah gak gerimis lagi. Jadi buat kamu yang mungkin dari tadi udah bingung mau keluar gak ya, keluar gak ya, karena cuacanya kayaknya agak kurang menentu hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin tujuannya itu menuju RR Kupang, area RR Kupang, itu boleh banget teman Pro 2 langsung gasken, karena kalau di area RR Kupang ini ke arah pantai itu udah gak mendung sama sekali. Jadi berawan cuman gak mendung, tapi kalau ke arah kota itu lumayan sih ada beberapa awan mendung, bahkan gelap kayak gitu di area sana. Atau buat kamu yang mungkin memang udah ada di area kota, yang area TVRI seperti itu, ada update hujan, atau mungkin area kabupaten, itu boleh kasih tahu ke Arum, kak di area ini sekarang hujan kayak gitu, boleh banget teman Pro 2 WhatsApp aja di 08 11 38 20 90 90. Karena sebenarnya informasi-informasi itu bisa aja membantu buat teman Pro 2 yang lagi dengerin tapi maju mundur untuk keluar kayak gitu ya, karena emang cuaca lagi gak menentu. Anyway teman Pro 2, di menit-menit terakhir di Pro 2 Sport ada satu good news dari Indonesia. Ini dikabarkan kalau timnas futsal Indonesia diundang Brasil untuk mengikuti turnamen bertajuk Copa del Mundo 2026 atau Piala Dunia bentukan Federasi Sepak Bola Brasil pada 7 hingga 13 Oktober 2026. Dan tim Time Elite Global diperkirakan hadir juga dalam ajang ini. Dari Ketua Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI, Mikael Victor Sianipiar juga membenarkan undangan tersebut sudah terkonfirmasi, tapi sejauh ini juga belum mendapatkan konfirmasi daftar pesertanya kayak gitu. Diundang iya, tapi kalau daftar pesertanya itu tuh belum dapat. Tapi ternyata di media sosial itu juga bertebaran informasi kalau peserta Copa del Mundo 2026 ini ada Brasil, yang jelas dong ya, Indonesia, Kazakhstan, Prancis, Jepang, dan Venezuela. Tim-tim itu juga berada di 16 besar peringkat dunia. Dan untuk membalas undangan dari Brazil, Mikael juga menyebut kalau pihaknya juga akan mengajak tim Samba ke Indonesia dalam ajang Four Nation yang berstatus turnamen persahabatan. Rencananya Four Nation berlangsung pada awal 2027, tapi AFI ini mau fokus dulu gitu pada ajang di Brasil pada Oktober dan FIFA Matchday pada November. Banyak eventnya ya teman Pro 2, banyak banget event olahraga di tahun ini termasuk Piala Dunia. Dan jangan lupa kalau RRI juga akan menyiarkan secara langsung juga untuk Piala Dunia ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendengarkan siaran Piala Dunia secara live kayak gitu, selain nonton di TVRI juga bisa didengarkan di RRI.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pesta sepak bola Piala Dunia biasanya dilakukan 4 tahun sekali. Banyak penonton dan fans sepak bola yang menantikan kegiatan ini. Di Indonesia, penggila sepak bola bahkan menanti dengan setia dan bertanya-tanya, kapan Indonesia akan ikut dalam Piala Dunia? Sebenarnya, pernahkah Indonesia menjadi finalis Piala Dunia? Sejak pertama kali Piala Dunia diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, Indonesia tercatat pernah menjadi finalis Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Pada akhir Januari 2018, Organisasi Sepak Bola Dunia FIFA mengakui jika Timnas Hindia Belanda atau Dutch East Indies yang tampil pada Piala Dunia 1938 adalah Timnas Indonesia. FIFA juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Nah, kapan ya kira-kira Indonesia akan mengulang prestasi ini?
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.

sekali ini saja teman produk dari Mita. Ini lagu yang berhasil banget bikin flashback ya di zamannya. Lagu yang emang terhitung lagu-lagu oldies, tapi memang cocok untuk diputarkan di siang ini. Udahlah sendu, udahlah mendung, udahlah adem kayak gitu ya. Jadi cocok banget di pairing sama lagu-lagu seperti ini. Anyway, teman produk masih ada Arum yang menemani kamu di santai siang. Dan kali ini aku mau kasih satu informasi yang cukup menggembirakan buat kamu yang mungkin kemarin belum sempat nonton Avatar Fire and Ice ya. Ini kembali diumumkan kalau ternyata udah mau tayang di Disney Plus. For information, film ini juga menjadi film sequel ya dari yang awalnya itu film perdananya di tahun 2009. Untuk film perdananya itu tuh sebenarnya memegang rekor sebagai film terlaris sepanjang sejarah dengan pendapatan lebih dari 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian sequel Avatar yang Avatar The Way of Water 2022 itu meraih 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dan yang barusan aku bilang ya, Avatar Fire and Ice ini tuh tahun lalu ya, akhir tahun lalu ini tayang di bioskop Indonesia. Dan alhamdulillahnya kemarin sempat nonton dan itu bagus banget, jujur ya, jujurly nih teman pro 2. Jadi buat kamu yang kemarin sempat ketinggalan, gak sempat nonton mungkin ya, atau mungkin malah kehabisan tiket mulu saking padetnya gitu ya penonton, boleh nanti coba dicek di Disney Plus pada 24 Juni 2026. Tenang, kayak kelihatannya masih lama kak gitu, enggak kok, masih beberapa hari hitungannya ya, walaupun masih 1 bulan ya, tapi ya ditunggu aja teman-teman pro 2 daripada menyesal gak nonton gitu. Anyway, ternyata selain film itu, James Cameron juga udah menyiapkan kelanjutan saga ini dengan rencana film keempat yang bakalan dijadwalkan rilis pada 2009 dan film kelima pada 2031. So, buat kamu penggemar kerasnya ya, lini utama penggemar Avatar, jangan sampai sakit ya. Kita harus umur panjang untuk bisa menonton sampai film kelimanya di 2031. Panjang umur wahai manusia penggemar Avatar, karena perjalanan kita masih panjang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu

Sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara-acara besar.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.
0: Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang teman, Pro 2 dengan Hi-Fi Kereta Kencan. Gimana? Udah gak ngantuk kan ya? Ini lagu yang tiba-tiba upbeat ya untuk menemani kamu di shocking time hampir di pukul 15 waktu Indonesia Tengah biar gak ngantuk. Kita dari tadi udah mendayu-dayu ya, udah mulai sayup-sayup mungkin beberapa mata yang udah standby dari tadi siang, mungkin ya habis makan, tapi harus kembali beraktivitas, entah itu mungkin bersih-bersih rumah, entah itu malah masih bekerja, atau lagi mau persiapan malam Jumatan. Ini hari Kamis, libur, besok juga libur, Sabtu libur, Minggu libur, long weekend teman Pro 2 yang bisa kamu manfaatkan semaksimal mungkin. Siapa tahu kamu ada yang berencana untuk hangout bareng teman atau quality time bareng keluarga, maybe ya. Tapi ada satu hal nih teman Pro 2, informasi ini yang sama halnya yang tadi sempat aku kabarin soal Avatar ya. Avatar yang udah mau tayang di Disney Plus. Buat kamu yang Marvel addict, Marvel Studios ini akhirnya mengumumkan jadwal tayang serial terbaru mereka yang bertajuk Vision Quest. Serial yang dibintangi oleh Paul Bettany akan dijadwalkan tayang di Disney Plus lagi teman Pro 2 mulai 14 Oktober 2026. Melansir dari Collider, pengumuman itu juga disampaikan dalam acara Disney Upfront. Namun sampai sekarang ya, Marvel ini memang masih belum mengungkapkan apakah serial ini tuh akan dirilis sekaligus atau menggunakan format episode mingguan atau berseri kayak gitu. Dalam Vision Quest ini Paul Bettany kembali memerankan White Vision. Ceritanya akan melanjutkan peristiwa setelah Wanda Vision dan berfokus pada usaha Vision untuk menyusun kembali ingatan serta sisi kemanusiaan kayak gitu. Ini buat kamu yang Marvel addict atau Marvel garis keras mungkin bakalan menunggu-nunggu ya. Marvel, kemudian tadi Avatar, ini buat kamu yang suka cerita-cerita fiksi kayak gitu, kayaknya di tahun 2026 sekarang banyak yang harus kita list mulai sekarang ya, biar gak ketinggalan teman-teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dari Yungkai, teman Pro 2 dengan Blue. Ini salah satu lagu yang aku rekomendasikan buat kamu yang mungkin lagi on the way ke suatu tempat liburan panjang gitu ya, dan kamu udah stok untuk konten di Instastory kamu. Dan salah satu lagu backsoundnya yang aku rekomendasikan adalah Blue dari Yungkai ya, karena ini lagu identik banget sama istilahnya kayak pemandangan-pemandangan gitu, teman-teman Pro 2, laut, kemudian langit, kemudian kayak udara yang sejuk. Walaupun sebenarnya secara maknanya lagu ini tuh lagu yang menghadirkan nuansa penuh cinta, Jela. Yang kecintaan lagu ngepost foto pasangannya, entah cowok entah cewek ya, buat cowok yang mau ngepost ceweknya atau kebalikannya, lagu ini juga cocok sih sebenarnya, karena lagu ini lebih ke mencerminkan harapan akan cinta yang abadi kayak gitu. Jadi buat kamu yang lagi on the way ke Rote atau mungkin lagi on the way ke Semau, on the way naik pesawat ke Jawa, ke Bali, hati-hati di jalan teman-teman Pro 2 ya, karena perjalanan pasti banyak yang menantimu di luar sana, entah kamu pulang kampung untuk bertemu keluarga atau mungkin mau solo traveling kayak gitu. Yang penting hati-hati di jalan, jangan lupa dicek untuk cuacanya gitu ya teman-teman Pro 2, karena cuaca akhir-akhir ini kan juga gak menentu ya. Kemarin Kupang udah lumayan panas setiap harinya, kemudian tiba-tiba hari ini udah mendung dan mulai rintik hujan tadi. Pokoknya harus sehat sepanjang perjalanan. Kalau semisal merasa sakit atau merasa kurang enak badan, better untuk doping vitamin atau mungkin istirahat yang cukup. So, langsung sebelum kita berpindah ke segmen berikutnya di Sore Ceria, ada Tulus dengan Hati-Hati di Jalan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya teman Pro 2, ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang bersama saya Febriana Arum, edisi Kamis 14 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu Feby Putri merilis single terbaru Senandung Harapan pada 30 April. Single kolaborasi bareng musisi asal Malaysia, Noh Saleh ini juga menandai langkah baru Feby yang sudah punya label sendiri, Tumbuh Records. Dalam siaran pers tertulis, lahirnya kolaborasi tersebut berawal dari kekaguman tulus Feby yang sudah lama mengikuti karya-karya musik Noh Saleh. Hingga akhirnya ia mengulurkan tangan dan memberikan tawaran yang ternyata disambut baik. Informasi kedua, teman Pro 2, Dracula lagu baru Jennie Blackpink menorehkan rekor baru di Billboard Hot 20, The Hot 100. Lagu hasil kolaborasi dengan musisi Tame Impala itu tembus top 10 tangga lagu Billboard. Raihan ini juga merupakan sejarah baru bagi Jennie sebagai solois. Member Blackpink sebelumnya yang sukses di Billboard adalah Rosé dengan Apathic. Informasi terakhir, tahun produksi film Laut Bercerita terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program Half Goes to Chinese di ajang March Do Film 2026. Film adaptasi novel karya Leila S. menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum atau HAF, dan kabar tersebut diumumkan langsung oleh rumah produksi Links Films melalui media sosial resmi mereka. Program itu juga akan berlangsung pada 15 hingga 18 Mei di Cannes, Prancis. Dan demikianlah Info Pro 2 FM Kupang kali ini, teman Pro 2. Tetaplah bersama kami dalam rangkaian Sore Ceria.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sore Ceria with Pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.

ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Dari Lenny, temenan pro 2, I love you so bad. Kayaknya kalau aku yang nyanyi takut kabur ya para pendengar ya. Jadi ya, ini saatnya Aru muterin beberapa lagu hits terkini yang siap menemani sore hari kamu. Anyway, aku mau update dulu soal sekeliling RRI Kupang. Kalau sejauh mata memandang ya dari studio Pro 2, ini lumayan cerah. Kalau tadi siang udah mendung, kalau sore hari ini udah lumayan berawan tapi cerah sih teman Pro 2. Mudah-mudahan ya nanti sunsetnya bakalan secantik beberapa hari yang lalu. Tapi kalau dari arah aku memandang ke pantai sana, ke laut sana, itu tuh lumayan berawannya agak tebel teman Pro 2. Jadi ya ada kemungkinan kalau kamu mau hunting sunset sore ini kayaknya agak sedikit terhalang awan. But who knows gitu ya, karena memang sunset pun masih kayak beberapa jam ke depan, 2 jam maybe ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau cari-cari kesibukan untuk killing time nanti sore sama temen, sama pacar, atau sama orang tua, keluarga, boleh tuh coba aja ke Pantai Tedis atau Kelapa Lima atau pantai-pantai yang terdekat yang bisa untuk menonton sunset. Anyway, di sore ceria kali ini aku mau kasih satu informasi yang cukup membanggakan teman Pro 2 dari Nusa Tenggara Timur. Ada sebanyak 46 pelajar SMA di Kabupaten Manggarai ya, di NTT, mengikuti program magang dan beasiswa daerah tertinggal, terdepan, dan terluar alias 3T yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus di sekitar Fuel Terminal Rio. Dan saat penandatanganan atau mungkin penyerahan ya, itu juga disampaikan oleh Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina Patraniaga Dewi Kurnia Salwa di Reo Manggarai, mengatakan kalau program ini juga investasi jangka panjang perusahaan untuk mencetak generasi muda unggul yang mampu menjadi penggerak pembangunan di daerah masing-masing. Mudah-mudahan ya, aku happy banget karena anak-anak muda yang mungkin fresh graduate itu dikasih kesempatan magang oleh pemerintah maupun didukung juga oleh para perusahaan besar seperti Pertamina ini teman Pro 2. Karena ya in this era gen ya, in this era kan persaingan semakin ketat. Dari yang fresh graduate aja udah banyak banget dari berbagai universitas, baik negeri, swasta, atau juga dari lapangan pekerjaan juga mulai amat sangat bersaing gitu teman Pro 2. Jadi adanya program magang seperti ini atau ada program beasiswa itu sangat membantu untuk generasi muda, generasi unggul Indonesia.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

tak bisa teman-teman produk salah satu hits dari Rahmania Astrini featuring Nino. Anyway, masih di Suara Ceria barengan Arum di Produk FM Kupang, dan ada salah satu informasi terkini yang aku lumayan kaget ya awalnya, tapi ya bersyukur juga pada akhirnya ya teman-teman produk, dikabarkan kalau tim SAR gabungan berhasil juga menemukan seorang pendaki bernama Cita berusia 18 tahun yang sebelumnya itu dilaporkan hilang teman produk di kawasan Gunung Mutis, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, dalam keadaan selamat pada Senin 5 Mei nih teman produa. 11 Mei maksudnya Arum ya. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Mixianus Bekabel di Kupang pada Senin kemarin juga mengatakan kalau korban ini merupakan warga Soe, Kabupaten TTS, dan sudah ditemukan setelah dilakukan operasi pencarian oleh tim SAR gabungan. Ditemukannya itu pada pukul 7.45 WITA teman Pro 2. Ini awalnya laporan kejadian itu diterima pada hari Minggu 10 Mei pukul 22.20 dari pihak keluarga korban. Dan dari laporan itu korban diketahui hilang saat melakukan pendakian bersama 10 rekannya di Gunung Mutis. Jadi kronologi kejadian bermulai pada Minggu sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah saat korban ini bersama rombongan mulai mendaki Gunung Mutis. Tapi ternyata saat perjalanan turun di sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah di hari yang sama ya, korban itu gak lagi berada dalam rombongan yang sama. Jadi gak ada, gak bareng rombongannya kayak gitu. Ya kita bersyukur banget ya akhirnya hal-hal seperti ini tuh yang sempat membuat kita deg-degan ya. Pasti ya namanya gunung ya, gunung kan sesuatu tempat yang asing. Mungkin orang-orang yang sudah naik gunung sudah terbiasa, tapi alangkah lebih baiknya memang untuk yang baru sekali naik gunung atau mungkin baru coba-coba ya, lebih baik bersama teman-teman yang memang udah pernah datang ke gunung tersebut. Dan hal ini mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin lagi berencana untuk ikut open trip gitu ya di Gunung Mutis atau Kekneo ya kalau gak salah namanya, ya better untuk riset dulu lebih dalam, mempersiapkan diri, karena kan ya kita gak ada yang tahu ya apa yang akan terjadi di gunung nantinya ya. Jadi better buat mempersiapkan diri, riset betul-betul, mempersiapkan diri ini salah satu contohnya adalah olahraga. Jadi gunung kan bukan trek yang mudah ya, apalagi untuk pemula mungkin ada 1-2 gunung yang memang cocok untuk pemula, tapi Mutis kan ada juga yang baru pemula, lancar-lancar aja karena sudah terbiasa dengan olahraga. Ada juga yang punya kendala masing-masing lah ya, pendaki pemula seperti itu. Jadi mudah-mudahan hal ini tidak terulang lagi dan bisa menjadi pembelajaran untuk yang lainnya juga.

0: try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Sudah makan dengan porsi yang banyak, tapi masih terus merasa lapar. Kira-kira kenapa ya? Tubuh manusia memiliki hormon yang bertugas untuk mengatur nafsu makan maupun rasa lapar. Ya, dialah hormon leptin. Hormon leptin akan meningkat jika kita sudah merasa kenyang dan akan memberikan sinyal ke reseptor khusus di bagian otak hipotalamus untuk memberi pesan bahwa perut sudah terisi penuh. Selanjutnya, otak akan menurunkan rasa lapar serta nafsu makan. Leptin diproduksi tubuh di dalam sel lemak dan oleh karena itu, orang dengan kadar lemak tubuh tinggi tentu juga memiliki kadar leptin yang tinggi pula. Ada banyak leptin, tapi otak tidak bisa mendeteksinya. Leptin menjadi resisten atau tidak berfungsi lagi dengan baik karena terlalu banyak lemak yang masuk. Hal ini juga terjadi ketika seseorang menjalani diet ketat atau ekstrim dan makan dengan pola yang tidak teratur. Otak akan kesusahan mendeteksi hormon leptin dan membuat rasa lapar yang terus-menerus. Bila kondisi ini terus berlangsung, obesitas dapat diperparah, juga meningkatkan risiko terserang berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, stroke, jantung, hingga kematian. Untuk mengatasinya, makanlah dengan pola waktu yang teratur, batasi jumlah konsumsi lemak dan gula harian, makan dengan gizi dan jumlah yang seimbang, serta berolahraga secara cukup.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan Arum di sini di sore ceria sampai nanti di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, dari tadi jam 11 ya, 11 siang sampai sekarang di pukul hampir 16 waktu Indonesia Tengah. Aku udah ngasih beberapa sajian musik, tapi misal nih, misal teman Pro 2 mau request lagu, boleh banget dong. Jadi buat yang mau request lagu, Kak, pengen dong request ini karena hari ini gini-gini misal, atau mungkin ada yang mau request dan salam gitu ya untuk seorang terkasih, atau mungkin ada juga yang pengen mengutarakan perasaannya lewat lagu, boleh gasken teman Pro 2, gasken. Boleh kasih tahu ke Arum sekarang juga requestan kamu, atau mungkin salam-salam dari kamu untuk orang terkasih, maybe ya. Boleh di WhatsApp-nya kita di 0811 38 20 90 90, atau boleh ke media sosial kita di Instagram Pro 2 Kupang, Facebook juga sama, atau TikTok juga boleh, RRI Kupang, apalagi ya. Udah kali ya, platformnya itu aja teman Pro 2. So, langsung aja yuk, aku tungguin sampai nanti di pukul 17.30. Next song aku punya lagunya dari kakak aku, dari Billie Eilish, teman Pro 2, dengan What Was I Made For.

Bahasa di dunia ada begitu banyak jumlahnya. Meski demikian, sebagian besar penduduk dunia menggunakan aksara alfabet A, B, C, dan sebagainya dalam tulisan dan bahasanya. Tapi, pernahkah kamu berpikir kira-kira siapa ya penemu dari simbol-simbol alfabet ini? Singkatnya, perkembangan aksara alfabet ini terlacak sejak zaman Mesir kuno, di mana orang berkomunikasi dengan simbol-simbol berupa gambar yang disebut hieroglif. Simbol-simbol ini begitu rumit dan hanya dipakai oleh para penguasa saja, serta pembuatannya juga sangat memakan waktu. Oleh karena itu, seiring berjalannya zaman, simbol-simbol Mesir ini diadopsi orang-orang Kanaan purba, kemudian dikembangkan lagi oleh bangsa Fenisia. Berhubung orang-orang Fenisia suka berdagang, simbol-simbol mereka pun ikut tersebar ke mana-mana, termasuk ke Yunani. Nah, disinilah simbol-simbol Fenisia ini mulai berkembang menjadi alfabet mula-mula sebelum dipatenkan oleh bangsa Romawi menjadi alfabet Latin yang kita kenal sekarang. Siapa penemu alfabet pertama mungkin bisa dibilang masih misteri yang sulit dipecahkan. Alfabet sendiri bisa sampai ke Indonesia dikarenakan perjalanan bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, salah satunya Belanda. Belanda yang menyerap dan mengadopsi banyak sistem bangsa Romawi termasuk tulisan, menggunakan alfabet untuk mengeja bahasa Melayu yang umum dipakai di Hindia Belanda waktu itu. Berhubung bahasa Melayu adalah basis bahasa persatuan kita, hingga sekarang alfabet berlaku dalam penulisan bahasa Indonesia.

Lebih dari bintang, teman Pro 2 dari Lila. Aduh, lagunya nostalgic banget. Ini lagu Lila di era 2010-an, teman Pro 2. Sebelum Naga Lila itu hengkang ke beralih sih ya, beralih migrasi gitu ke ada band. Anyway, fun fact-nya nih teman Pro 2, buat kamu yang belum tahu, ternyata sebelum hengkang dari Lila ke ada band ya, sebenarnya tuh siapa tadi namanya, Naga ya, Naga. Nah, Naga vokalisnya itu tuh sempat menjadi backing vokal dari ada band di tahun 2019, yang kemudian Naga itu merasa kalau musiknya dengan ada band itu saling bersinergi sampai ya udah mereka berencana untuk membuat proyek baru. Baik di Lila maupun baik di ada band ya, dua-duanya sih oke ya. Berasa jadi juri ya Indonesian Idol. Tapi memang Lila walaupun grupnya udah enggak ada gitu ya teman Pro 2 ya, udah enggak ada Naga di sana, tapi lagu-lagunya tuh masih air catching, kecuali buat mungkin Gen Z atau Gen X ya, mungkin yang baru-baru lahir di 2000-an kayak gitu agak kebingungan gitu udah denger lagu ini. Cuman bagi-bagi milenial sama Gen Z awal-awal ya, Gen Z yang sesepuh itu lagu ini masih melekat gitu teman Pro 2 di telinga maupun di hati. Ini juga merupakan salah satu lagu FTV ya. FTV era yang emang dari dulu sampai sekarang tuh masih menjadi apa ya, memori baik buat Arum gitu teman Pro 2. So buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Kupang dan pengen request lagu yang mungkin lagu itu tuh mengingatkan kamu kepada momen-momen tertentu gitu, boleh banget teman Pro 2 gaskan langsung ke WA-nya Pro 2 aja di 0811 3820 9090. Next song ada lagu enggak baru-baru amat, tapi ini juga lagu yang menurut aku enjoying buat kamu dengerin di sore hari ini.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang.

Hits dari Maroon 5 featuring Wiz Khalifa, tidak lain tidak bukan teman Prodo ya, dengan Payphone barusan aku puterin hits yang booming di tahun 2012 sampai sekarang pun masih nostalgic banget, masih enak banget didengerin, salah satu lagu favorit aku dari Maroon 5 teman Prodo. Anyway, ini kan long weekend ya. 4 hari lagi. Buat kamu yang udah kebagian libur selama 4 hari atau mungkin yang non-operasional ya, kayak kita nih teman Prodo RRI kan dibagi yang operasional, penyiar, pemberitaan, ada juga yang non-operasional, yang administrasi. Nah, yang administrasi ini libur 4 hari teman Prodo. Kalau kamu termasuk golongan kaum-kaum yang dapat libur 4 hari, kira-kira plan kamu sejauh ini seperti apa teman Prodo? Apakah kamu belum ada plan kak? Atau mungkin udah menyusun plan untuk kesana kemari, entah itu dalam kota atau luar kota? Coba dong bagiin ke Arum plan-plan yang sudah kamu susun itu teman Prodo di 08 11 38 20 90 90, atau lewat media sosial kita juga boleh, WhatsApp kita juga terbuka ya teman Prodo, jadi gasken. Anyway, kalaupun kamu belum ada plan, ya sudah plan-plan saja. Plan-plan saja untuk menikmati hari teman-teman Prodo. Sebenarnya banyak ya aktivitas-aktivitas yang bisa kamu lakukan untuk killing time di long weekend ini. Dari mulai staycation. Staycation kan gak usah jauh-jauh ya. Kalau di Kupang sih aku pengennya, sebenarnya ya, walaupun belum kesampaian sampai sekarang, aku pengen banget untuk staycation, tapi lebih ke camping sih ya, bukan staycation. Kalau staycation kan lebih ke hotel, tapi kalau camping itu kan bisa di wisata alam. Itu pengen banget ke Lelogama atau ke gunung gitu ya, Gunung Mutis maybe. Tapi aku menyadari diriku ini belum mempunyai kekuatan gitu ya, dari segi fisik itu tuh belum yakin untuk naik gunung teman Prodo. Tapi buat kamu yang mungkin pengen mencoba untuk ikut open trip, sebenarnya banyak banget open trip yang ada di kota Kupang. Tinggal lihat TikTok teman Prodo, terus kamu search aja dengan keywordnya open trip, dan di sana banyak banget rekomendasi atau mungkin beberapa travel yang membuka open trip ke Gunung Mutis atau ke Gunung Kekneo ya kalau nggak salah. Kemudian ada juga ke Pulau Semau teman Prodo, itu ada juga. Jadi nggak perlu takut untuk pergi sendirian, karena open trip kan lebih ke mengumpulkan banyak orang yang pengen ikut trip, kemudian jalan deh bareng-bareng, kemudian semua akomodasi ada sih yang ditanggung sendiri, ada yang ditanggung oleh jasa open trip tersebut. Boleh menjadi ide buat kamu yang kebingungan untuk menghabiskan waktu di long weekend ini.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Ayo,

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Hei, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: 90,9 MHz Prodo RRI Kupang, teman terbaik kamu. Wait a minute, kita mencari suara-suara yang tadi terdengar, teman Prodo.
1: Suara-suara yang pernah terdengar.
0: Oke, Ji, mana suaramu ya? Coba aku ngomong lagi.
1: Udah belum? Ya, sedang mencari. Dalam pencarian ya teman Pro 2
0: Udah ya.
1: Oke.
0: So teman Pro 2, akhirnya aku gak sendirian lagi ya. Setelah beberapa jam sendirian, akhirnya ada Aji ya, suara khas.
1: Hai,
0: ini
1: Selamat sore semuanya.
0: Manis banget ya.
1: Udah makan belum? Kalau belum, yuk kita makan sama-sama. Asik.
0: Ini apalagi yang long weekend ya Ji ya, gak ada agenda apa-apa. Lebih tepatnya ya, enaknya makan gitu ya.
1: Makan. Anyway, tadi juga sempat Aji kan scroll medsos juga kan. Ada yang pulang juga, pulang kampung gitu kan, long weekend kan.
0: Temenmu ya? Temenmu bukan?
1: Iya temenku yang di Atambua tuh.
0: Oh ada Atambua kesini ke Kupang atau?
1: Enggak, di story-nya gitu.
0: Oh di story-nya.
1: RRI Atambua, ada Kau yang pulang.
0: Kau juga kan?
1: Oh iya dia juga ya, dia juga pulang.
0: Nah kenapa kamu gak pulang ya Aji?
1: Ya gak bisa dong, kalau saya pulang siapa yang siaran gitu.
0: Siapa yang nemenin teman Pro 2 kalau Aji pulang nih.
1: Ya malam-malam gitu kan.
0: Anyway Ji, tadi aku sempat ngomongin soal long weekend ini tuh enaknya ngapain?
1: Kalau Beta kan suka makan, jadi mungkin keliling kota Kupang cari tempat-tempat yang recommended ya untuk makan gitu teman Pro 2.
0: Tapi kalau makan itu makan yang berat atau makanan yang ringan?
1: Apa
0: kalau
1: aja saya sikat.
0: Kecuali racun ya?
1: Kecuali racun, batu, dan kayu.
0: Free racun, Aji gampang guys. Kalau kamu membuat happy Aji, cuman kuncinya ada di makanan.
1: Makanan.
0: Betul ya Aji ya? Tapi bagus sih, kayak Aji kan spek-spek model ya. Walaupun langsung terbang gak tuh?
1: Langsung terbang gak tuh?
0: Kalau walaupun si Aji ini hobi makan nih teman Pro 2 ya, ya namanya spek model ya, spek Lee Min Ho gitu kan.
1: Aduh, itu kejauhan sih kayaknya kalau Lee Min Ho.
0: Itu tuh bener-bener ya udah, tetap kurus gitu teman Pro 2. Nah, buat kamu yang waduh, kayak deskripsinya kayak wow banget gitu kan, udah di mirip-miripin Lee Min Ho.
1: Wow.
0: Buat kamu yang bingung nih teman Pro 2, kira-kira visualnya Kak Aji itu seperti apa? Coba deh join.
1: Oi, join live TikTok kita teman Pro 2 di RRI underscore Kupang ya.
0: Betul, nanti bakal ditemenin Aji juga sampai di
1: Jaga Malam teman Pro 2 ya, jam 12 malam nanti.
0: Betul, so buat kamu yang mau join keseruan kita sore hari ini langsung ke TikToknya
1: TikTok Live
0: RRI Kupang.
1: Yoi.
0: Next song, satu lagu deh.
1: Lagu apa tuh?
0: Sebelum kita cuap-cuap lagi ya, yapping lagi Ji, dari Ariana Grande dengan Seven Rings.

0: Hi, bothering you teman Pro 2 dari Reality Club. Naruh pasti ditemenin sama IG.
1: Yoi teman Pro 2, halo, selamat malam. Malam sore.
0: Cepet banget ya, pengen malam ya Ji. Ada
1: pengen,
0: apa?
1: Pengen malam terus kayaknya.
0: Ada apa gerangan di malam?
1: Santai aja gitu.
0: Oh, kirain ada yang nyamperin.
1: Kayaknya saya yang nyamperin sih, kalau dia yang nyamperin kayaknya enggak
0: mungkin ya.
1: Iya,
0: enggak mungkin. Gitu. Tapi sekarang kan di zaman emansipasi wanita, Ji.
1: Sebenarnya ya. Wanita yang mulai duluan juga.
0: Iya kan, gitu kan? Makanya kan. Yeah. Jadi gak ada yang salah dong.
1: Tapi I want to be provider.
0: Gitu. Bagus. Nih guys, salah satu contoh cowok provider.
1: Asik.
0: Yang bisa kamu dapetin suaranya doang ya. Suaranya doang. Nah, kalau untuk cintanya ini terjual terpisah ya.
1: Iya, bisa jadi.
0: Nah teman-teman produser tadi kita masih ngomongin
1: soal long weekend, kamu mau ngapain gitu? Planningnya juga mau ngapain, kemana, sama siapa?
0: Betul.
1: Kalau mulai kosong sama aja juga boleh.
0: Menawarkan diri ya. Nah, tadi tuh sempet yang kita ngebahas soal long weekend itu mau ngapain. Nah, misalnya aku nanya dulu ke Aji. Kalau sekarang kan gak mungkin ya kamu kemana-mana karena kamu dinas. Tapi misal kita berandai-andai kalau semisal Aji dapat libur 4
1: Amin.
0: Hari. Amin. Kira-kira Aji mau ngapain?
1: Ngapain ya? Kalau di saat libur dan pas duitnya lagi ada gitu kan. Kayaknya mau jalan-jalan gitu.
0: Kemana cuy?
1: Ke Nucha Molas.
0: Oh wow, example, ya, itu bukannya deket rumahmu ya?
1: Enggak jauh, soalnya saya kan di Larang tuh kan. Itu
0: masih harus nyebrang lagi?
1: Enggak nyebrang sih, jalan darat sih.
0: Oh, berapa jam?
1: Wah, berapa jam tuh? 8.
0: Wow.
1: 8 jam, 8 9, jam. 10 kayaknya.
0: Wow.
1: Kalau untuk langsung sampai ke Nuchanya?
0: Wow. 10 jam cuman jalan darat doang.
1: Iya, jalan darat.
0: Oke. Berarti next time dong Ji, kalau kamu cuti atau kamu dapat libur panjang ke sana enggak sih?
1: Tapi rame-rame ya.
0: Iya, betul. Tapi kan di era sekarang kan namanya open trip banyak banget tuh ya.
1: Iya, benar. Kemarin juga sempat lihat karena lagi lihat kan kayak teman juga mau ngajak ke Labuan, jadi kayak ini open tripnya enak juga ya, lebih murah gitu kan, lebih simple juga.
0: Betul, jadi kayak kamu gak perlu kayak cari-cari sendiri karena emang udah rombongan tuh teman Pro 2 open trip tuh juga jadi salah satu opsi
1: ya.
0: Buat kamu yang mau menghabiskan waktu di long weekend ini. BTW kemarin aku sempat sebenarnya kalau aku gak dinas ya Ji ya, pengen ke Gunung Kekneo ya namanya ya.
1: Kekneo?
0: Iya gak sih?
1: Itu di mana?
0: Yang di... aku nggak tahu apa istilahnya, aku takut salah yang BTS atau di apa itu loh Aji.
1: Pokoknya
0: masih di Pulau Timur.
1: Iya,
0: Pulau Timur.
1: Pulau Timur ya, bukan gitu. Flores ya.
0: Bukan.
1: Oh, berarti Pulau Timur.
0: Ada
1: oh
0: kan?
1: Itu, iya ya, tahu.
0: Iya kan, itu tuh ada open trip sekaligus kayak kalau semisal mau yang ke Gunung Mutis tuh ada juga. Itu lumayan cuman 300-an.
1: 300 ribu?
0: 300-an, tapi ada beberapa yang include dan exclude ya. Kayak misal kayak kendaraan masih pakai kendaraan pribadi ya. Cuman ya itu, kan enak ya kita gak sendirian. Bisa langsung rombongan sama teman-teman yang ikut open trip juga.
1: Itu rombongannya yang kita kenal kah atau bisa aja nggak kenal?
0: Bisa aja nggak kenal, karena kan kayak kita daftar tuh Ji, kita daftar terus habis itu ya udah dikumpulkan di satu titik, berangkat bareng-bareng sampai tujuan dan pulangnya di titik yang sama.
1: Berarti bisa cari jodoh dong.
0: Wow, itu sebuah niat yang luar biasa ya Ji ya. Tapi mudah-mudahan siapa tahu kayak nanti di undangan nikah kamu ada historinya bertemu di open trip gitu.
1: Di open trip. Asik juga kayaknya dibuat film juga oke.
0: Iya kan. Bisa juga, itu 5 cm ya.
1: 5 cm, kalau ini apa judulnya kira-kira?
0: Ya. Ini ya jodohku bertemu di open trip
1: asik.
0: Bisa jadi teman produan. Nah tadi udah ada yang join
1: bener,
0: ya?
1: Iya benar, udah ada juga di live TikToknya kita teman produan di TikTok RRI_Kupang. Udah ada Kamaria Anita Adang yang katanya kalau planningnya saya untuk weekend ini tuh sepertinya ingin family time di pantai. Dan ya itu deh teman produan, ke pantai bareng sama family, jadi kayak bisa lebih deket.
0: Betul.
1: Bisa lebih apa?
0: Lebih quality time-nya udah dapet gitu teman Bro 2. Lagi-lagi kalau untuk yang namanya quality time sama keluarga itu kan sesuatu hal yang enggak bisa digantikan oleh apapun. Iya kan? Setuju ya Ji ya. Walaupun kayak kita masih muda, tapi nanti kalau udah di hampir 30 tahun tuh rasanya, apalagi Aji yang udah merantau, quality time sama keluarga paling cuma bisa beberapa bulan sekali gitu kan. Jadi selagi
1: kalau saya kan beberapa bulan sekali kayaknya, di situ setahun sekali maybe.
0: Iya sih, betul sih Ji. Jangan dibongkar dong rahasia aku ya, tolong. Anyway, teman pro 2, buat kamu yang mau sharing ke kita nih, kira-kira long weekendmu itu apa aja? Ngapain aja? Boleh kasih tahu ke kita, atau kalau mau request lagu boleh juga ya, Ji ya?
1: Iya, kok tiba-tiba kaku ya? Iya, teman pro 2 ya, bisa juga di WA-nya kita 0811-3820-9090.
0: Atau lewat media sosial kita?
1: Di TikTok-nya RRI_Kupang, terus juga di Instagram pro 2 Kupang, Facebook pro 2 Kupang, teman pro 2.
0: Ada satu nih teman dari... Kakak siapa nih, belum di save nih nomornya ya, di 067. Sore Kak, izin request lagu Remuk dari Enggi Carvalho. Iya, salam buat kakak penyiar. Ini cuman terkhusus untuk Aji deh kayaknya.
1: Ya. Asik, salam balik.
0: Aku dengarnya via era digital ya, Kak. Oke, okay. Kak 067 kita puterin spesial buat kamu.

2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: barengan sama Arum dan Aji dan ini udah di penghujung waktuku.
1: Wah, perpisahan.
0: Ini beda ya kayaknya. Anyway, teman Prodo udah sekitar berapa jam? 5 jam ya, lebih yeah. Bahkan ya aku nemenin kamu dan sekarang ada estafet audio yang nanti bakal aku serahkan dari aku ke Aji teman Prodo. Dan ya akhirnya terima kasih aku mau ucapin buat kamu yang udah stay tune dari tadi nemenin Arum, cuap-cuap, peping gitu ya. Bahkan ada yang menemani lewat live TikTok RR Kupang. Makasih banyak. Tapi jangan khawatir karena besok aku bakalan nemenin kamu lagi. Yuhu, tentunya.
1: Enggak jadi perpisahan, Deng.
0: Enggak sih ya. Kita enggak bakalan hengkang kok teman Prodo dalam waktu dekat ini. Mungkin kalau pindah satker mungkin ya. Berharap banget ya. Dan dan teman Prodo buat kamu yang mungkin ada kesibukan atau plan-plan long weekend kamu, mungkin kamu bisa langsung nanti cuap-cuap kasih tahu ke Aji aja karena nanti Aji yang bakal nemenin kamu sampai pukul
1: 12 malam.
0: Oke, okay, so aku mau undur voice ya teman-teman Pro 2 dari ruang dengar kamu and see you. Bye bye.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, barengan sama Haji di sore ceria. Dan kali ini masih di Golden Wave teman Pro 2 buat kamu, sambil Haji temanin gitu kan, ngelihat sunset di sore hari ini yang cantik banget teman Pro 2 kayak kamu ya. Anyway, Haji bakal nemenin kamu sampai dengan jaga malam nanti teman Pro 2 di pukul 12 malam nanti. So buat kamu stay tune aja yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, sampai di tujuan dengan selamat. Dan buat kamu kayaknya FYI ya, ini langitnya lagi mendung banget teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang mau keluar, udah mau keluar dari rumah gitu kan, udah bunyiin motor atau kendaraan kamu gitu teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu bawa mantel jas hujan kamu teman Pro 2. Terus juga jangan lupa pakai helm ya, ya untuk pengendara roda 2 teman Pro 2, selalu menjaga keamanan gitu saat berkendara, keselamatan gitu teman Pro 2 ya. Anyway, kali ini Haji bakal muterin satu koleksi musik aktif teman Pro 2 dari Papua dengan Gubuk Derita by Perm Selatan. So buat kamu enjoy this one.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Salah aku jatuh cinta lagi by Yofi Widianto featuring sama Andi Rianto dan juga Roni Parulian, teman Pro 2. Masih barengan sama Haji pastinya di Golden Wave, teman Pro 2, ngebahas soal long weekend kamu yang mau kamu habisin buat apa, teman Pro 2. Atau cuman tidur-tiduran aja gitu kan, teman Pro 2, males-malesan. Karena nanti juga bakal kembali ke aktivitas semula di hari Seninnya ya, teman Pro 2. Tapi buat kamu mungkin yang mau bereksplorasi gitu kan, kemana gitu kan, atau mungkin do something yang benar-benar kamu sukai gitu, teman Pro 2, kayaknya bisa juga tuh memanfaatkan 4 hari tersebut, teman Pro 2. Anyway, buat kamu yang mau request lagu juga boleh ya pastinya, dan juga kirim-kirim salamnya, teman Pro 2. Dan kali ini di WhatsApp udah tersambung juga sama Kak Bina, teman Pro 2. Selamat malam Kak Bina yang ada di Oesapa. Ini mau request lagunya Farel Hilal dengan Keliling. So nanti bakal lagi putarkan setelah ini, teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Keliling by Farel Hilal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: Okay, what about?
1: I'm a polar bear.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan kali ini teman Pro 2, buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, sampai di tujuan dengan selamat. Dan setelah ini di pukul 19 teman Pro 2, kita bakal ngobrol di tamu malam sama tamu yang gak kalah spesialnya, sama nasi goreng spesial teman Pro 2. So buat kamu, enjoy this one. Nanti kita bakal ketemu lagi pastinya.

0: Adik dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adik nanti.
1: Terus, cita-cita adik mau jadi apa?
0: Adik belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adik jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adik mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2 menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari 9.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, barengan sama Haji di tamu malam. Seperti edisi-edisi sebelumnya ya teman Pro 2, kita udah kedatangan, bisa kamu lihat di streaming YouTube-nya RRI Kupang teman Pro 2, udah ada kakak ganteng di depan ya teman Pro 2. Langsung aja kita sapa, selamat malam kakak, apa kabar?
1: Malam, alhamdulillah baik.
0: Baik ya, oke. Ini boleh diperkenalkan dulu nih dirinya sama teman Pro 2 yang lagi denger.
1: Baik, selamat malam sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Parisno. Sekarang saya lagi menempuh pendidikan S1 di Universitas Teknologi Sumbawa. Dan sekarang saya di semester 6. Iya.
0: Berarti sekarang lagi sibuk banget gitu ya?
1: Sibuk-sibuk, tugas akhir sih.
0: Iya, tugas akhir ya. Nah, teman Pro 2 mungkin boleh diceritain dulu nih ke Paris ya?
1: Iya.
0: Soal profil dan juga mungkin personil yang datang ke Kupang gitu.
1: Oke, baik. Kebetulan kami datang ke Kupang membawa 4 personil. Kami itu tim Elang Muda Robotik. Tentu tim kami ini tim yang bergerak di bidang robotik, tentu dengan sesuai dengan namanya, yang fokus kami itu membuat robot-robot untuk membantu masyarakat. Nah, di sini ke Kupang kami membawa sebuah robot, tentu robot yang membawa apa ya, memberi solusi kepada masalah-masalah yang sekarang, yaitu masalah tentang terkait isu lingkungan yang kita hadapi sekarang, isu lingkungan yang terkait kebakaran hutan, hutan-hutan yang udah gundul. Nah, kami membuat sebuah robot yang mampu menghijaukan kembali hutan-hutan gitu.
0: Wow, itu sangat berguna ya.
1: Iya, sangat berguna.
0: Sangat bermanfaat ya untuk masyarakat sekitar gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari namanya itu kan Kak, Elang Muda Robotics. Ini bisa diceritain filosofinya seperti apa tiba-tiba terbentuk ini, dan mungkin apa yang ingin kalian apa ya, terbangkan lah bisa istilahnya gitu kan melalui robotik.
1: Baik, Elang Muda ya. Nah, kebetulan Elang Muda ini kami ambil dari visi misi atau filosofi dari kampus kami sendiri. Kampus kami sendiri itu dibangun oleh mantan gubernur NTB Pak Zulkifli Mansyah. Dia beri nama Elang Muda bagi mahasiswa-mahasiswanya, Elang Muda UTS. Jadi diharapkan mahasiswa-mahasiswa ini mampu memberi apa ide seperti elang itu, maksudnya seperti elang muda yang terbang tinggi, melesat gitu, kuat gitu, seperti itu. Nah, kami kebetulan tim Elang Muda ini saya sendiri yang menciptakannya. Kebetulan saya angkat kemarin di tahun 2025, baru-baru ini saya cipta tim Elang Muda Robotik. Karena tadi saya ambil dari nama latar belakang kampus kami, Elang Muda Robotik.
0: Nah, kalau misalnya ditanya gitu kan, apa sih yang membedakan Elang Muda Robotik dengan tim-tim dari univ lain?
1: Saya belum lihat ya tim-tim yang lain, karena kami belum saling temu di hari lombanya. Tentu yang membedakan kami lebih ke sistem robot terbang sih. Sistem robot terbang yang kami kembangkan. Karena belakangan terakhir kami banyak mengikuti lomba terkait dengan wahana tanpa awak, pesawat terbang gitu. Nah, itu yang membedakan tim-tim kami. Mungkin tim-tim teman yang lain lebih ke IoT, Internet of Thing, lebih ke robot-robot yang sistem-sistem kayak otomasi, pabrik, industri, segala macam. Nah, kami itu lebih spesifik ke robot-robot yang mampu berpikir secara mandiri gitu. Punya kita tanam kecerdasan buatan, segala macam di robot-robotnya. Mungkin seperti itu bedanya.
0: Wow. Itu luar biasa, karena kalau misalnya teman Pro 2 dengar juga masih apa, belum bisa membayangkan akan seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk persiapannya sejauh ini seperti apa?
1: Untuk persiapannya sih kami nggak mungkin kesini kalau belum, sebenarnya belum 100% ya. Untuk kesiapannya kami sendiri udah 3 bulan ya, 3 bulan kami rancang, baik dari desain kami cetak body-bodinya, kami rancang sebuah sistemnya seperti apa, sistem otonomnya, terus kami uji juga sistemnya. Kebetulan kami juga kemarin menggandeng Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetes sistem kami ini apakah mampu menanam sebuah pohon dari atas ketinggian berapa meter dari langit, dan itu berhasil kemarin. Itu sih.
0: Wow, ini benar-benar apa out of the box ya. Kalau misalnya orang pikirin juga teman Pro 2. Nah, kalau misalnya ini teman Pro 2 juga pasti penasaran, ini udah persiapannya sudah sematang itu gitu kan. Mau ngikutin lomba apa sih?
1: Ya, tentu ya. Kami ke Kupang ini, tentu kami ingin mengikuti lomba robotik terbesar tentu pertama kali diadain di Kupang, yaitu Velocity Robotic Competition. Kebetulan kami ambil di divisi Expo Inovasi, yaitu inovasi robotik yang mampu membantu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu.
0: Berarti inovasi untuk
1: memecah permasalahan. Jadi kami memberi solusi dalam bentuk inovasi robotik gitu.
0: Wow. Ini cuman anak-anak cerdas aja yang bisa kayak gini ya, teman Brodo. Aja dulu kuliah ngapain ya?
1: Beda-beda ilmu.
0: Beda ilmu gitu. Oke. Semuanya punya porsi
1: masing-masing. Wah, benar punya porsi.
0: Oke. Nah, apakah sebelumnya itu sudah mengikuti lomba-lomba lain kah atau yang serupa gitu kan?
1: Ya, sebelumnya 2 tahun ke belakang saya dari tahun 2019 udah sangat intens ya mengikuti lomba-lomba robotik, dan ini pertama kali saya paling jauh pergi ke timur Indonesia mengikuti lomba robotik ini. Tentu mungkin teman-teman sering lihat juga lomba-lomba robotik itu banyak ya, kita lihat di Jakarta, Surabaya, teman-teman yang Kalimantan segala macam. Saya pernah ikuti lomba tahun kemarin, saya ngikutin lomba KRTI, kontes robot terbang Indonesia, di mana kami disuruh merancang sebuah wahana tanpa awak yang mampu membawa sebuah pilot beban, baik bebannya itu sekitaran 1-2 kilo. Nah, nanti beban ini akan dijatuhkan dari ketinggian 100 meter atau 70 meter dengan secara otomatis tanpa dikendalikan sedikit pun oleh remote control. Jadi kita udah beri dia program si wahana ini, kita beri titik waypoint di maps, bahwa di sini akan dijatuhkan si pilot tadi. Nah, itu si lombanya kemarin, dan kebetulan kami lolos sampai wilayah 2 kemarin.
0: Wow.
1: Kampus kami emang kecil, kami mampu bersaing dengan teman-teman yang kampus-kampus besar kayak UI, UGM kemarin, kami ITS, ITB.
0: Wow, luar biasa teman Pro 2 ya.
1: Dan ini yang terakhir, kemarin saya ikut juga lomba terkait isu lingkungan yang diadain sama daerah. Kebetulan kami berhasil mendapat juara 1, yaitu kami berhasil membuat sebuah inovasi dari sampah plastik menjadi sebuah power bank serta kipas portable.
0: Itu gimana ceritanya tuh, boleh diceritain? Dari sampah plastik tuh.
1: Jadi kebetulan saya mengikuti perkembangan 3D print sebenarnya. 3D print ya, dari sebuah filamen kita bisa mencetak sebuah benda bentuk 3D. Nah, saya mikir gimana sih sebuah filamen itu kita buat dari sampah plastik. Nah, nanti dari filamen ini kami cetak menjadi sebuah bentuk-bentuk kayak tadi casing si power bank hingga kipas portable yang kita pegang sehari-hari. Nah, akhirnya saya uji coba, riset berapa tahun, akhirnya bisa jadi sebuah filamen yang utuh seperti yang dijual di pabrik, dengan berbahan PTG. Kalau kita bilang PTG, dia itu bisa meleleh di suhu 260 derajat Celcius. Saya riset, saya modeling, saya desain bentuk powerbanknya, saya ikutin powerbank modern seperti ini. Akhirnya jadi, jurinya juga sangat suka tertarik, dan inovasi itu tetap baru. Alhamdulillah saya juara 1.
0: Wow. Applause ya teman berdua. Jadi kalau misalnya kita bisa mendaur ulang gitu kan, bisa ada barang yang terpakai juga gitu. Tidak semerta-merta sampah plastik itu dibuang seperti itu teman berdua. Nah, mungkin kalau misalnya ditanya soal keunggulan utama dari robotnya Lang Muda Robotics dibandingkan sama peserta lain.
1: Keunggulan ya?
0: Yep.
1: Mungkin agak pede dikit
0: juga. Gak apa-apa, pede sombong juga gak apa-apa.
1: Keunggulan ya, mungkin sekarang kan lagi hypes-nya tentang inovasi drone ya. Pagi sekarang, kemarin yang terakhir pas perang Iran ya. Inovasi drone ini sangat dikembangkan sekarang. Jadi kami mungkin drone-drone untuk pemupukan, untuk drone pertanian itu udah banyak sekarang kita lihat ya. Tapi permasalahan utamanya, drone-drone ini tuh skala besar, overload. Jadi gak mungkin kita bawa drone besar ini ke tempat-tempat pelosok. Nah, jadi gini juga mas, di Sumbawa itu hutan-hutannya di pelosok, itu aksesnya tuh sangat sulit. Jadi motor-motor roda 2 yang bisa akses, bahkan jalan kaki gitu. Nah, kalau kita pakai drone ini, drone yang besar, skala pabrik itu, itu dia bisa dibawa pakai kayak pick up segala macam empat roda baru bisa. Nah, jadi masalahnya susah gitu dibawa. Nah, kami inovasi kami ini, drone kami ini kami buat kecil, tidak kecil ya, tidak kecil, tidak besar juga, tapi pas untuk peruntukannya. Jadi bisa kami desain secara modular juga, dan dan belum pernah ada drone yang didesain secara modular seperti itu. Jadi kita di bawah nih, di desa, di perkampungan, drone-nya kami pisah dulu per part-partnya, kami bawa bisa jalan kaki, bisa pakai motor. Nah, ketika udah diakses mau penanamannya, baru di sana kami rakit drone-nya. Mungkin di situ keunggulan kami, kayak ngapa sih buat drone, kan udah ada drone. Nah, tapi di situ keunggulan kami. Nah, terus juga hampir 80% komponen-komponen drone itu kami buat sendiri.
0: Benar-benar di luar kepala dong itu.
1: Ya. Dan nanti kami juga mau meningkatkan dari kami lagi riset juga sekarang, dari flight controller-nya atau otak dari drone-nya itu sekarang kami lagi riset, bakalan kami buat sendiri juga. Jadi bisa 90-99% lah drone itu kami ciptain sendiri. Supaya kami tidak tergantung dari impor lah.
0: Wow. Yang ya, bagus sekali gitu. Nah, tadi soal karena kan tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga gitu. Nah, itu kan harus lepas pasang kan? Berapa lama waktu untuk dari yang lepas terus bisa dirakit kembali?
1: Nah, di situ juga keunggulannya. Kami udah uji kemarin, nyampe juga pas di Sekupang, kami cek berapa lama sih kita bisa rakit si drone. Nah, karena sistemnya modular ya, sistemnya udah kami jadi part-partnya udah kami kasih label semua, jadi gak bakalan ketukar. Kemarin memakan waktu 15-20 menit.
0: Itu cepat sih.
1: Cepat. Jadi yang kami rekan ini drone 4-4 ini kan, 4 propeller, 4 baling-baling. Jadi keempat-empat baling ini udah udah ke PNP gitu. Tinggal plug and play aja di kaki-kakinya drone. Udah kepasang otomatis. Terus kabel-kabelnya juga gak perlu disambung lagi. Udah ada nomor dan labelnya, sambung kemana, jadi tinggal.
0: Itu kayak ibaratnya sama kayak misalnya kita beli lemari yang lepas pasang, jadi tinggal dibuka, dilepas aja gitu.
1: Benar-benar.
0: Sesuka waktu gitu.
1: Sesuka.
0: Wow, keren-keren teman-teman. Nanti semoga aja bisa menang ya teman-teman juga.
1: Semoga.
0: Nah, kemudian juga proses membuat robot ini kan makan waktu gitu. Berapa lama dari ide, dari riset, sampai dengan adanya inovasi tersebut?
1: Tentu kalau terkait robotik ya mas, itu sangat lama sih menurut saya. Itu lamanya di ide sama riset sebenarnya. Karena contohnya di drone kami, kami menentukan drone itu bisa take off atau lepas landas itu kami hitung dulu. Berapa tenaga dari setiap motor ini, berapa thrustnya atau dorongannya. Nanti akan kami kali 4, karena kami pakai 4, kami kali 4. Nah, jadi segitu nanti total yang bisa diangkut sama si drone ini. Jadi segitu aja beban yang mampu diangkat sama si drone. Nah, tentu walaupun bisa diangkat, drone itu tidak serta-merta bisa stabil di udara. Di situ letak kami riset segala macam, sangat panjang, belum drone itu crash, kami rakit ulang lagi, beli lagi komponen, tunggu nyampe, rakit lagi, jatuh. Di situ tempat lama itu di setting PID-nya namanya. Di dunia robotik itu PID namanya. Gimana respon remote, respon controller sama respon si motor. Harus benar-benar selaras gitu. Kita belok ke kanan, drone-nya harus ke kanan.
0: Ke kanan, iya.
1: Belok ke kiri harus ke kiri gitu.
0: Oke, harus benar-benar apa ya? Istilahnya kayak cepat tanggap gitu kan, dan sama lah gerakan sama.
1: Benar. Nah, kalau emang riset-riset inovasi baru tuh emang gitu agak lama. Nah, kalau udah jadi kayak gini, udah kita tahu nih data sheet-nya segala macam, ya kalau kita mau buat lagi, misalnya mau pengembangan, ya cepat, bakalan cepat. Misalnya kita mau nambah, misalnya bisa nih bibitnya mau satu karung, bisa kita tambah, tinggal ubah di sininya, di sininya. Jadi settingan untuk stabilnya tadi udah ketemu gitu.
0: Udah ketemu. Oke, wow. Keren. Nah, tadi kan di notice juga soal dimention juga soal timnya kan ada 4 orang gitu.
1: Oh iya.
0: Nah, tugasnya masing-masing seperti apa, dan mungkin kalau misalnya boleh tanya, siapa nih yang paling sering begadang? Apa semuanya ya?
1: Kalau bilang sering begadang mungkin semua. Ya. Bahkan yang gak ikut ini pun banyak yang sering begadang ini. Banyak teman-teman kami karena tim ini banyak. Yang pergi ini ada beberapa tugas yang saya kasih. Ada teman-teman, ada yang di bagian elektrikalnya. Terus ada teman-teman dua cewek ada di bagian programmingnya. Kalau ada error seperti apa, mereka harus cepat nyari error, titik errornya di mana. Mungkin terus ada juga kan ini kita menebar bibit ya. Kami juga riset bibit-bibit mana yang mampu bertahan dari ketinggian segitu, tinggi 5 meter lah. Terus bibit yang mampu tumbuh di permukaan tanah gitu tanpa ditimbun, ditanam lah di tanah. Itu pembagiannya tugasnya udah saya kasih semua teman-teman. Tinggal nanti pas lomba bahannya udah saya kasih, tinggal presentasi di lomba. Udah bagi tugasnya. Oke, siap.
0: Kalau sampai sekarang gitu gimana kerja sama tim dari apa namanya? Pandangannya kamu sendiri.
1: Kebetulan teman-teman saya ajak ini mungkin baru ya. Jadi seringkali ada clash satu sama lain. Mungkin temannya kayak lagi kerja, yang lain nonton. Itu mah udah biasa di kalau di tim. Mungkin belum dapat satu sama lain sih menurut saya di tim. Mungkin nanti kalau sudah 1 tahun, 2 tahun di tim ya baru.
0: Koneksinya juga ya, harus benar. Bertahap gitu ya, tidak semerta-merta kayak langsung pas ketemu langsung kayak weh kayak apa hatinya bisa nyambung gitu. Perlu waktu ya.
1: Perlu waktu kayaknya.
0: Iya, yang namanya
1: bahkan sampai ada yang kelahi gitu.
0: Ah, ya, sampai ke tahap itu ya.
1: Ya, kelahi. Makanya kalau kita lagi diskusi kita hilangin dulu barang-barang benda tajam. Kan kita sering main-main strum nih. Wah, biasanya wih kamu itu kita hindarin sih.
0: Iya kan namanya cari pacar aja itu butuh proses gitu. Gak bisa kayak kerja sama tim tiba-tiba langsung jadi ya.
1: Gak bisa.
0: Nah tadi sempat dimention soal programming gitu kan kak. Saat proses pembuatan robot itu tantangan paling bikin stres itu apa? Programming kah? Codingnya atau mekanik atau dananya kah?
1: Ya tentu di bagi saya ya. Mungkin gak tahu di tim-tim lain yang beratnya itu bagian mana. Kalau saya sih lebih di bagian otomasi mekanikalnya ke programmingnya. Karena itu yang titik krusial di robotik itu sendiri. Karena robotik itu dia terdiri dari 3 pilar sebenarnya. Mekanikal, elektrikal, sama programming. Nah kalau mekanikal sama programmingnya tidak connect, misalnya error di programming, terus mekanikalnya juga nggak sesuai sama apa yang kita mau, itu sangat sulit kita cari titik errornya itu di mana. Apakah mekanikalnya udah sempurna, terus programmingnya masih error, nanti tim-tim yang mekanikalnya ini akan protes gitu. Loh padahal udah saya udah benar loh mekanikalnya udah gerak dengan sempurna, saya gerak manual juga udah bisa, tapi kenapa kalian program itu udah bisa? Nah tentu harus ini di kalau saya sih programming sama mekanikal itu paling berat
0: ya. Nah berarti tadi berhubungan juga gitu sama kayak misalnya pilotnya mau ke kiri tapi dia beloknya ke kanan
1: ya,
0: gitu.
1: Benar-benar sekali mekanikal itu. Nah kebetulan di kami kan untuk bibitnya sendiri kan pakai sistem buka tutup gitu ya. Untuk bibit tempat benihnya itu ada sistem buka tutup. Nah itu mainnya programming sama mekanikal. Kalau mekanikalnya salah, walaupun posisi si bibitnya ketutup, dia akan keluar bibit ini. Akan keluar, udah sempurna. Nah, walaupun juga programmingnya benar, tapi mekanikalnya salah, nanti si programmingnya akan ngatur titik buka tutup. Dia yang ngatur kan, dia yang program si mekanikalnya bahwa dia akan kebuka berapa derajat ke kiri, berapa derajat ke kanan. Kalau dia salah programming ini, berarti nggak bakalan ketemu ini.
0: Iya, berarti sangat krusial ya dua hal ini gitu.
1: Itu sih paling lama kami riset itu, mekanikal sama programming ini.
0: Kemarin berapa lama tuh memakan waktunya?
1: Hampir satu bulan. Nggak ketemu.
0: Itu gimana pasti pergolakan antara tim gitu kan kayak, kok ini beta ini saya kan sudah buat kayak gini, kenapa belum ini gitu bagian?
1: Ya benar. Sampai kemarin juga sampai 6 desain ya. Sampai 6 model kita 6 buat model. Sistem model mekanikalnya. Pertama dari atas disedot benihnya, enggak efisien sama baterai lah, inilah segala macam, ada yang ke samping sistem bibitnya, dan akhirnya ketemu yang terakhir yang di bawah. Emang lama itu. Ketemunya itu emang lama sistem mekanikalnya.
0: takes time juga gitu. Benar-benar sabar ya.
1: Sabar.
0: Nah mungkin ini yang terakhir di segmen pertama kita nih. Kayak bagaimana sih perasaan kalian gitu, mewakili Sumbawa untuk bertanding di level NTT?
1: Perasaan kami tuh tentu bangga ya, terutama. Dan belum ada tim robot tentunya dari Sumbawa dan kami sendiri tim robot di Sumbawa. Sangat bangga dan mungkin kami mampu memberikan hasil yang terbaik nanti. Bukan hanya untuk tim kami, tapi untuk daerah kami. Supaya kami kedepannya bisa didukung. Dengan kami menang di sini, kami bisa didukung nantinya ada pegangan. Wah, bahwa tim ini bisa loh mengangkat nama Sumbawa, terutama di Sumbawa. Dan juga dosen-dosen kami akan percaya ke kami untuk memberikan kami sedikit bantuan lah, dana apa segala macam untuk riset-riset kedepannya. Terus akses kami ke lab juga diperluas karena kami membawa nama Sumbawa ya ke sini. Akses kami diperluas untuk ke lab dan segala macam. Untuk kedepannya sih semoga didukung lah dengan semoga kami mengikuti lomba ini.
0: Ya kalau nggak didukung kayaknya aduh berat sih itu kayaknya. Nah kita bakal rehat dulu sementara. Kayak nanti setelah ini bakal kita lanjutkan lagi teman Pro 2 dengan berbagai hal yang pastinya kamu juga penasaran gitu teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, diputarkan lama by Rizky Febian featuring Adrian Calypso. Enjoy this one.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih sama Aji dan juga Kak Paris, teman Pro 2 di tamu malam. Nah, kita bakal lanjut lagi nih, kayak dari sekian banyak bidang teknologi itu, kenapa sih tertarik jadi pencipta teknologi dan bukan cuman pengguna?
1: Ya, tentu ya. Siapa sih yang gak mau inovasinya atau karyanya itu dikenal orang? Siapa sih yang gak mau gitu? Sebagai contoh saja, kita

0: tips ini ya. Tadi sudah pernah saya bilang, kalau kita hanya jadi pengguna, jadi kita tuh hanya ngestak di situ aja. Nggak bisa kita perluas wawasan kita. Nah, kalau kita menjadi pencipta teknologi, jadi sesuatu yang kita buat itu bisa fleksibel gitu. Kita mau apa, ini robot, kita mau dia gimana pun itu terserah kita, karena kita penciptanya. Mau dia rusak, kita tahu nih dia rusaknya seperti apa, karena kita penciptanya. Nah, seperti contoh tadi drone. Nah, kalau kita beli, kita hanya menggunakan drone-drone yang pertanian itu, sebenarnya drone pertanian itu dibatasin dia. Kayak luasnya yang bisa disemprot, terus area terbangnya biasanya masuk ke zona apa itu tidak bisa sebenarnya. Nah, kalau kita buat sendiri, kita bisa atur nih drone. Drone ini bisa terbang ke sini, maunya terbang setinggi apa, modulnya salto seperti apa. Itu kan kendali penuh di kami. Jadi menurut saya itu, kenapa sih menjadi sebagai pencipta teknologi gitu? Sebenarnya fleksibilitas dan kontrol pun itu bisa ada di kita sendiri. Dan tentu tadi yang utama, siapa sih yang gak mau inovasinya atau teknologinya dikenal semua orang?
1: Iya. Wah,
0: itu menjadi kebanggaan tersendiri.
1: Kebanggaan tersendiri ya berarti. Wow. Nah, kalau pendapat kamu sendiri gitu kan, soal apakah kampus di daerah nih juga punya peluang yang sama atau punya peluang besar untuk bersaing di dunia teknologi nasional?
0: Sangat-sangat berpeluang, Mas. Kebetulan saya bilang tadi, saya lihat ya, SDM kami yang di daerah ini dengan teman-teman yang ada di kota-kota besar yang udah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas, paling bedanya itu gak beda jauh kemampuan kami. Mungkin mereka dikasih dengan fasilitas yang lengkap, yang canggih. Jadi mereka belajarnya tinggal dikit lah, kayak semacam ditinggal disuap, tinggal makan. Nah, paling bedanya sama kami itu, kami nyari sendiri dulu komponennya, terus apa ya, kami nyari dulu tempat risetnya di mana, karena emang dari kami sendiri kan. Nah, tapi pemikirannya, inovasinya itu sama, sama semua, bahkan lebih unggul kami di daerah ini. Kami punya yang namanya laboratorium alam, karena kampus-kampus kami itu dekat dengan alam.
1: Benar-benar wow, nice ya. Selain dari selalu berinovasi, kita juga apa ya, bisa membuat inovasi yang berkaitan sama alam juga, membantu misalnya.
0: Benar sekali.
1: Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal ini tuh nyambung juga sama kalau misalnya nih kita ibaratkan gitu kan Kak, di suatu daerah di mana semua tuh dipakai teknologi gitu, enggak ada tenaga manusia lagi. Itu gimana tuh?
0: Nah, itu udah pro dan kontranya sih sebenarnya. Katanya kalau robot semakin pesat perkembangannya, berarti pekerjaan manusia akan tergantikan gitu. Justru dengan adanya robot ini sebenarnya bisa membantu memudahkan pekerjaan manusia. Nah, justru manusia-manusia kita sebenarnya harus cepat beradaptasi sebenarnya. Jadi contohnya aja robot pengepelan lah. Sekarang udah banyak kan, yang awalnya pakai tenaga manusia sekarang tinggal robot yang bekerja, tinggal di satu tombol diklik, robot mutar-mutar ruangan, bersih ruangannya. Nah, jadi peran manusia di situ ada sebenarnya. Jadi nggak keganti. Jadi peran si pengepel tadi, dia itu menjadi operator, jadi si robot ini sebenarnya. Dia yang ketika ada masalah dari robotnya atau robotnya nggak sesuai dengan apa yang dia mau, dia itu bisa problem solving namanya di situ. Jadi bisa kendaliin robotnya, oh robot ini rusak di bagian ini, harus diganti ini. Dia tuh kendali penuh si robot ini, bukan digantikan sama robot sebenarnya.
1: Itu harus digaris bawah ya.
0: Itu digaris. Nah, terus contoh lagi, kemarin kami buat sistem otomasi, misalnya otomasi kemarin tuh untuk pompa air otomatis lah. Yang awalnya memakai security untuk matiin air, sekarang nggak pakai. Nah, terus kata bapak-bapak yang di perusahaan itu, loh kalau kayak gitu kalian mengganti dong tugasnya pas security. Nanti siapa ini? Pas security kerjanya apa nanti? Nah, kami jawab, nanti bisa pak. Jadi namanya alat elektro itu gak 100% bisa bertahan sampai berabad-abad. Bisa nanti ada error segala macam. Nah, nanti bapak-bapaknya bisa membantu mencari kerusakan di situ, problem solving di alatnya yang otomasi. Wah ini kenapa seharusnya airnya mati di jam 7, kenapa dia mati jam 6? Nah nanti bapaknya bisa beradaptasi, oh berarti saya setting nih di jam 7. Salah akurat jamnya gitu. Jamnya udah gak cocok sama sistemnya.
1: Jadi bukan mengganti tapi bisa
0: mempermudah.
1: Lebih
0: tepatnya mempermudah.
1: Gitu. Nah, kalau misalnya kita juga tidak beradaptasi dengan teknologi yang ada, kayaknya bakalan susah juga gitu.
0: Bakalan jauh ketinggalan sih sebenarnya.
1: Oke, teman-teman, itu hal yang bisa kita angkat ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya ditanya soal motivasi, alasan gitu tertarik ngikutin perlombaan robotik di NTT, gimana?
0: Motivasi ya, sebenarnya bulan-bulan ini kami juga awalnya nggak ke NTT sih lombanya. Kami ke UNJ sebenarnya, ke Jakarta. Nah, ke Jakarta kan udah biasa gitu kita pergi lomba. Nah, terus ini NTB kan termasuk Indonesia bagian timur juga kan. Nah, kenapa kita nggak ikut bagian dari sejarah perkembangan teknologi robotik pertama di NTT gitu. Karena kami lihat, kebetulan saya mengikutin PRSI, Persatuan Robotika Seluruh Indonesia. Nah, di sana mereka meng-up posting-postingan yang ada dari teman-teman panitia Velosi gitu. Wih, kami baca pertama, wih keren nih, lomba pertama terbesar di NTT. Wih, kita ikutin aja ya. Siapa tahu kita bisa jadi masuk ke dalam bagian perkembangan gitu, dari robotik di NTT. Terus kita juga bisa ngasih ilmu yang kami bisa kasih ke teman-teman yang ada di NTT, ataupun kami bisa belajar dari teman-teman yang di NTT gitu. Apa sih permasalahannya dari NTT, mungkin kami bisa beri solusi dalam dunia robotik, ataupun permasalahannya ada di Sumbawa, nanti mungkin teman-teman kampus di NTT bisa berikan solusi ke kami gitu.
1: Jadi, berarti saling belajar,
0: iya benar, dan
1: cari pengalaman juga, cari apa mungkin ada sesuatu yang ada di Sumbawa tidak ada di sini, atau yang ada di sini dan tidak ada di sana.
0: Benar.
1: Gitu. Oke, menarik ya teman Pro 2. Nah, kemudian juga seberapa penting nih menurut kamu kompetisi seperti ini untuk perkembangan skill dari mahasiswa?
0: Seberapa penting ya? Menurut saya sih ini adalah trigger untuk perkembangan teknologi, tentu untuk di negara kita ya. Karena kalau kita lihat ya contoh negara-negara maju seperti Cina, emang mereka itu dididik itu udah dari kecil banget, dari SD bahkan. Bahkan lomba-lomba yang diadain di Indonesia, lomba robotik tingkat mahasiswa, itu udah diadain di tingkat SD. Jadi kayak sistem bak sampah otomatis. Itu tingkat SD banget itu. Sementara kami baru diadain di tingkat SMK, UNIF gitu. Nah ini justru bakalan jadi batu loncatan ke depannya untuk perkembangan teknologi. Karena emang kalau udah maju teknologinya, justru nanti pemuda-pemudanya akan melek gitu, melek teknologi. Bisa bisa apa ya, bisa bersaing di negara-negara maju gitu. Siapa tahu nanti Indonesia punya inovasi yang bisa dipakai atau penting bagi negara-negara lain.
1: Ya, bisa jadi itu teman-teman.
0: Dan juga kan sekarang di Papua lagi dibangun kan stasiun luar angkasa seperti NASA kan. Siapa tahu nanti kita bisa andil di sana.
1: Menjadi bagian.
0: Menjadi bagian.
1: Wow, menarik. Apa berarti punya apa ya, punya pemikiran ke sana juga tuh?
0: Pasti.
1: Pasti itu. Ya. Sebagai anak yang melek robotik, melek teknologi gitu kan. Nah, kemudian juga bicara soal perlombaan, pasti kita juga punya target dong.
0: Benar.
1: Untuk apa gitu. Nah, target utama di tim Alang Muda di perlombaan nanti apa? Juarakah, pengalaman kah, atau membangun relasi?
0: Tentu ya, setiap tim pasti pingin juara. Ya. Nah, tapi tidak terlepas juga mau juara pun mau enggak. Yang penting itu pengalaman dan pembelajaran bagi kami. Apa sih kekurangan dan kelebihan tim lain yang bisa kami jadikan pelajaran nantinya. Nah juga seperti Mas bilang, membangun relasi juga. Nah kebetulan kami juga pertama kali ini nanti akan bertemu dengan teman-teman dari Universitas Unhan, terus Poltek Kupang juga. Nah kami pengen tahu nih perkembangan robotiknya universitas teman-teman udah sampai mana. Apakah kami perlu lebih apa, risetnya lebih ditekankan lagi karena udah ketinggalan apa gimana gitu. Itu sih penting sebenarnya, penting membangun relasi itu.
1: Nah, nice. Nah mungkin kalau misalnya menang ya, insya Allah gitu,
0: insya Allah.
1: Menang, apa langkah berikutnya untuk Elang Muda Robotics?
0: Tentu dari saya sendiri ya, sebagai ketua tim dari Elang Muda, kalau menang, mungkin dari inovasi yang kami buat ini bisa dipakai atau bisa diakui oleh negara nanti. Insyaallah, amin. Jadi enggak hanya sampai di sini saja inovasi yang kami buat, habis lomba, habis gitu, enggak. Tapi diperhatikan nanti bakal dikembangkan, misalnya mau di produksi massal, kami sangat senang itu karena inovasi dari kami. Terus juga kami apa ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, pemerintah daerah kami itu akan percaya ke kami gitu. Itu sih sebenarnya pengen target kami itu, pemerintah daerah kami itu percaya kepada pemuda-pemuda kami, untuk terutama di tim kami, untuk seperti tadi riset-riset di bagian robotik gitu. Supaya kalau bisa kami bisa menjadi bagian gitu dari pemerintah Kabupaten Sumbawa di bagian inovasi gitu. Kami yang menggerakkan.
1: Berarti itu sih lebih ikut ambil andil untuk memajukan daerah sendiri.
0: Benar
1: kan?
0: Sekali. Karena mungkin pemerintah Sumbawa ya belum melihat kami, karena kami belum ini sebenarnya, karena baru-baru mungkin. Kami sempat juga minta apa ya, support segala macam, mungkin masih belum diseriusin. Mungkin kalau setelah ini mungkin lebih diseriusin tim-tim kami ini.
1: Lebih diperhatikan.
0: Juga,
1: gitu kan. Masa depannya dari anak-anak muda Sumbawa gitu kan. Nah kemudian kita akan ngaitin ini sama AI juga gitu kan. Karena gak jauh-jauh juga. Menurut kamu sendiri, perkembangan teknologi dan AI sekarang tuh jadi peluang atau ancaman bagi mahasiswa?
0: Kalau di bicara ancaman sih benar juga. Kalau kita ngomong peluang, sangat berpeluang juga. Tergantung, kalau menurut saya sih tergantung penggunanya sih. Kalau salah digunakan, justru AI itu akan membodohkan kita. Kalau kita pintar-pintar memanfaatkan AI, justru kita akan lebih berkembang 10 kali lebih lipat dari sebelumnya. Contohnya kami di Elektro. Sebelum adanya AI, kami itu melakukan riset itu 10 bulan lebih lama ketimbang sesudah adanya AI ini. Jadi misalnya kita membuat robot nih, kan kalau membuat robot-robot itu pemrogramannya itu panjang banget, sampai 200 baris program lah. Nah biasanya program itu kan sangat sensitif. Satu titik pun saja lebih atau kurang, itu bisa error itu. Kita nyari errornya itu, debugnya itu sangat lama itu, bisa nyampe 1 bulan. Jadi teman-teman yang inovasi riset pengembangan di bagian lain tuh nge-stuck nunggu programnya beres.
1: Beres dulu.
0: Nah, dengan adanya AI ini sangat-sangat berpengaruh. Dengan adanya AI ini, kami tinggal copy saja programnya, tinggal suruh AI di mana tetak salahnya, dikasih ke kita, beres. Jadi kita cuman memainkan logika-logikanya saja. Karena AI itu enggak bisa. Karena saya sering gini, Mas, membandingkan beberapa model-model AI. Yang seperti yang hijau, yang putih lah. Kalau kita kasih prompt, kita kasih bertanya ke AI-nya, tolong buatkan saya robot seperti ini. Emang benar nggak sih? Tapi dia ngasih secara umum gitu, nggak spesifik. Nah kalau kita ngikutin, kalau orang-orang awam ngikutin, emang benar jadi robotnya. Tapi dia sangat kesusahan. Itu pembodohan namanya. Dibodohin sama AI. Kamu nih, saya suka kasih robot seperti ini. Kamu mau ubah dia tuh nggak bisa, karena pin-pinnya udah spesifik dia kasih sama AI. Karena si pengguna AI ini nggak tahu bahwa si AI ngasih ke pin-pin digital yang ada di robotik ini, dia tuh nggak tahu si penggunanya. Misalnya nih, untuk pin untuk menggerakkan mata, kan di mikrokontrol yang kita masukkan AI program, misalnya di pin 12. Nah kalau si pengguna AI nggak tahu, itu bahkan kesusahan dia, bahkan makin bodoh itu, makin kesusahan, makin susah. Mungkin itu sih, kalau kami, menurut kami AI itu apa jadi ancaman, apa sebagai sangat membantu itu. Mungkin di kami sih lebih sangat membantu.
1: Sangat membantu. Tadi tergantung juga penggunanya.
0: Tergantung benar penggunanya.
1: Seperti apa gitu. Oke, ini mungkin lebih ke apa ya, harapan atau mungkin pesan lah untuk anak muda gitu kan, yang merasa nggak jago teknologi atau masih belum begitu jago lah. sebenarnya yang apa ya, bisa dibilang mereka juga tertarik, cuman memang karena fasilitas kemudian juga niat dan motivasinya kurang gitu.
0: Jujur ya mas, saya ini orang ini ya, orang paling gak ngerti komputer sebenarnya dulu. Yang penting ada ketertarikan dari kita, itu udah poin paling utama lah intinya. Kalau kita mau paham teknologi ini, pentingnya ada kemauan sih sebenarnya. Ketertarikan tadi, saya dari kecil itu kalau diberikan mainan, saya selalu membongkar. Saya penasaran gitu, kok bisa nih mobil jalan tapi nggak lewat kabel gitu? Kok bisa dari jauh? Saya bongkar, saya cari-cari. Oh gini caranya, gini caranya. Penting ada itu tadi, ketertarikan sebenarnya.
1: Rasa ingin tahu.
0: Rasa ingin tahu. Terus juga terkait saya nggak bisa teknologi, saya juga nggak bisa. Nggak ada manusia yang langsung bisa teknologi, itu nggak ada sebenarnya. Yang penting tadi ada. Sekarang udah kita dilengkapi dengan tadi AI segala macam. Tinggal tanya AI. Jangan tanya saya mau buat ini, jangan kayak gitu.
1: Mungkin jangan suruh dibuatkan.
0: Gitu. Jangan suruh dibuatkan. Mungkin lebih spesifik dari dasarnya dulu. Misalnya mau buat robot mobil lah. Tanya-tanya dulu AI-nya. Mobil itu, robot mobil itu seperti apa? Terus cara geraknya seperti apa? Nanti yang menggerakkannya itu spesifik lagi ditanyain. Kok bisa motor itu berputar ke kanan dan ke kiri? Apa sih yang men-trigger dia? Kok bisa membolak-balikkan arah putarannya? Nanti dikasih tahu sama AI. Oh gini, oh gini. Oh. Nanti dapat logikanya. Baru dirakit. Dapat logikanya tadi. Tinggal logika di wireless-nya. Kok bisa sih komunikasi itu bisa lewat udara, lewat frekuensi. Nanti dikasih tahu sama AI secara sederhana mungkin. Tanya aja AI. Nanti AI kasih paling sederhana logika-logikanya. Misalnya, kalau mau maju berarti frekuensinya di sini. Kode yang dikirim sinyal radionya itu seperti ini. Oh, berarti itu kode untuk maju buat si robot. Nah, si robot ini nanti diolah. Nah, tadi habis diolah lalu beri sinyal ke tadi yang dia udah tahu mau dia putar ke kiri, putar ke kanan, kan udah tahu logikanya tadi. Kalau lu putar ke kanan berarti kabelnya yang positif saya taruh di negatif. Nah, kalau mau putar ke kiri berarti yang positif tadi saya balikan lagi ke positif, berarti dia mau putar ke kanan. Sebentar, seperti itu.
1: Berarti yang pertama kemauan, motivasi,
0: motivasi dulu.
1: Terus kedua cari nih basic ya, basic hal-hal yang harus kamu tahu gitu.
0: Benar.
1: Soal robotik gitu. Nah setelah itu baru nyambungin nih logikanya udah dapat, oke udah mulai jalan gitu.
0: Kalau dari dosen saya sih, ya penting itu logikanya sebenarnya. Sekarang itu AI itu lebih pintar dari kita sebenarnya. Kalau tapi AI itu nggak punya logika seperti kita.
1: Nggak punya logika, nggak punya perasaan.
0: Iya, punya perasaan. Terus kayak yang penting tadi saya benar, kalau ada teman saya juga jago banget teknologi, pas zaman belum ada Windows, Linux ya, itu jago banget teknologi, pakai Linux, dia jago pemrograman, dia nggak mau, kayak nggak ada ketertarikan buat ngembangin lagi, malas, akhirnya dia ketinggalan, dia hanya nge-stuck di ilmunya itu di Linux, yang coding-codingannya ya kita tahu lah Linux itu rumit segala macam, nah dan sekarang tuh nggak kepake gitu, jadi dia ketinggalan. Dan apa yang saya bilang tadi, yang penting ada ketertarikan itu udah poin utama sebenarnya.
1: Bangun itu dulu. Oke. Nah kalau misalnya ditanya gitu kan, 5 atau 10 tahun ke depan, menurut kamu melihat masa depan robotik di Indonesia itu seperti apa?
0: Nggak perlu ini sih mas, nggak perlu 5 atau 10 tahun sih. 1 tahun ke depan, kalau saya lihat ya, dari pemikiran teman-teman, ide teman-teman itu sekarang, nyari celah kita buat berinovasi itu hampir nggak ada mas, benar. Kayak teman-teman tuh, misalnya malam ini kita mikir gimana sih cara buat botol bisa terbang. Pas kita bangun hari berikutnya udah dibuatin gitu, saking cepatnya itu. Nah justru ini sih kalau kita di ini kalau mau cepat perkembangan lebih ke dana sih sebenarnya, fasilitas. Kalau pemerintah dukung, saya yakin enggak mencapai 5 atau 10 tahun ke depan kita akan maju. 1 tahun ke depan pun kalau dilengkapin kita bisa maju seperti negara lain.
1: Semangat anak muda sudah sejauh ini tapi...
0: Dan ini buktinya mas, kemarin teman saya lomba robotik di Amerika, dia berhasil juara 1 dunia. Wow. Dia mengalahkan univ-univ top 1, MIT. Lomba itu lomba SUV namanya. Robot kapal otonom. Jadi ya kapal ini bisa bergerak, melewati rintangan di perairan tanpa ada ini nakoda gitu, tanpa ada nakoda. Dan dia tuh berhasil juara satu.
1: Wow.
0: Jadi lihat inovasi kita tuh segitu pemuda kita.
1: Memang semangat dan apa ya kecerdasan kita tuh memang sudah bisa apa ya disaingi gitu sama negara-negara maju. Cuman karena memang apa ya bantuan atau mungkin belum terlalu diperhatikan ya sama pemerintah. Jadi ini juga mungkin berupa himbauan ya biar bisa lebih.
0: Benar sekali.
1: Nah, kalau misalnya ditanya nih, kayak apa skill paling penting bagi mahasiswa teknologi saat ini selain kemampuan akademik?
0: Skill paling penting ya, menurut saya sih lebih ke logik tadi. Mainkan logiknya sama banyak-banyak membaca. Masuk ke akademik sebenarnya, membaca ya. Paling ke logik sebenarnya. Karena robot itu enggak jauh atau teknologi itu enggak jauh dari gimana logik kita berpikir di sana sebenarnya. Karena sebenarnya IC chip-chip itu kan sebenarnya dari logika-logika. Dia tuh enggak ngerti, mesin itu enggak ngerti. Misalnya kita kasih dia gambar itu enggak ngerti gambar, kita kasih dia teks itu enggak ngerti. Sebenarnya mesin-mesin itu ngertinya cuma satu, dua, nol dan satu sebenarnya. Logika itu benar sama salah. Itu yang dimainin sebenarnya sama mesin.
1: Berarti sebenarnya itu otaknya dari mereka adalah kita yang pembuatnya, yang penciptanya gitu.
0: Benar, benar.
1: Dan harus lebih pintar, dong daripada robot.
0: Harus. Ya. Harus lebih pintar.
1: Nah, menurut kamu sendiri gitu, apakah generasi muda Indonesia ini sudah cukup berani menciptakan inovasi sendiri atau seperti apa?
0: Kalau menurut saya sih udah lebih cukup berani sih sebenarnya. Untuk pemuda-pemuda kita, terutama sekarang mungkin kalau kita lihat ya di perlombaan-perlombaan inovasi itu, weh inovasi itu udah di top-top semua, top of the box gitu kan. Kayak kemarin teman-teman ada yang buat bensin kan dari kelapa sawit atau minyak ini, segala macam itu inovasinya mahasiswa semuanya riset segala macam. Itu memang udah sangat berkembang sih sekarang.
1: Jadi mahasiswa anak muda itu sebenarnya sudah punya kekuatan yang cukup gitu kan. Lagi-lagi ya,
0: lagi-lagi
1: untuk memfasilitasinya seperti apa.
0: Benar. Gitu. Udah lebih sih mas dari saya, lebih cukup sih sekarang pemuda, terutama saya sih, kami terutama di teman-teman saya itu banyak sekali yang minta belajar, mau belajar tentang robotik ini ke saya sih banyak sebenarnya. Itu tadi sebenarnya yang mereka ini masalah fasilitas sebenarnya. Pokoknya saya bilang kalau mau belajar beli dulu part-partnya, kitnya yang sederhana ya, biar logika-logika dari teman dapat. Udah, kalau udah nanti baru teman-teman kembangin sebenarnya.
1: Benar-benar. Mungkin ini terakhir nih sebenarnya, masih ada banyak pertanyaan yang mau ditanyain. Mungkin harapan kamu untuk timnya ke depan seperti apa dan juga harapan untuk anak-anak muda yang lagi dengar sekarang.
0: Mungkin harapan dari saya ya, untuk tim Lang Muda khususnya, teruslah berinovasi, teruslah membantu masyarakat-masyarakat dengan inovasi yang kita buat. Jangan tunggu ada dana dulu, kita cari sendiri dengan apa yang kita bisa. Kita punya skill di bidang elektro, kita buka jasa-jasa gimana supaya untuk mencari anggaran kita bisa. Nanti tunggu ada dana segala macam, rakit aja, jalanin. Dan untuk pesan untuk anak muda, jangan terlalu dalam penggunaan ke teknologi. Untuk teman-teman cari tahu juga gimana sih teknologi itu bekerja sih sebenarnya. Jangan hanya kita menggunakan saja teknologi itu, contohnya yang teman-teman sekarang menggunakan saja handphone. Kok bisa sih ini bisa lihat teman di sana di sini gitu, kok bisa sih komunikasi, kok bisa sih lewat HP ini kita bisa belanja. Mungkin dari situ sih teman-teman bisa berinovasi. Bahkan dari HP ini sendiri banyak inovasi yang bisa kita kembangkan sih sebenarnya. Bisa misalnya teman-teman nanti bisa juga dari HP yang udah ada ini bisa nanti dari kameranya dihilangin segala macam, tapi bisa memotret gitu. Itu sih harapan saya sih untuk teman-teman, teruslah berinovasi selagi itu baik untuk negeri dan bangsa kita.
1: Anak bangsa ya teman produ ya. Anyway, ini udah waktunya untuk closing nih. Terima kasih banyak ke Paris udah apa ya, udah ngasih banyak hal ya, pengetahuan yang baik juga untuk teman-teman yang mau mulai, yang belum tahu juga, dan mungkin yang sudah punya motivasi, tinggal gimana nih actionnya mau seperti apa gitu kan. Dan semoga nanti sukses ya di
0: Amin.
1: Apa namanya kompetisinya beberapa hari lagi gitu kan, dan semoga tim tetap dalam keadaan yang sehat sampai dengan kompetisinya dan bisa mendapatkan hasil yang diinginkan.
0: Amin, amin.
1: Oke, teman Pro 2. Nah, Haji tuntaskan obrolan kita di tamu malam kali ini teman Pro 2. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, karena setelah ini Haji masih bakal kembali bersama kamu teman Pro 2. Anyway, kali ini ada Pesona Sederhana by Roni Parulian. So, enjoy this one.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu hanya

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edit Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari vokalis band Bring Me The Horizon, yaitu Oliver Sykes yang baru-baru ini mengalami kejadian kurang enak saat sedang manggung di St. Louis, Amerika Serikat pada hari Senin malam 11 Mei 2026. Dirinya dilempar ponsel dari arah penonton saat sedang tengah beraksi di atas panggung yang menyebabkan dirinya mengalami gegar otak ringan.
1: Info Pro 2.
0: Madonna, Shakira dan juga BTS baru aja diumumkan akan menjadi bintang utama bersama dalam halftime show final Piala Dunia 2026 yang pertama kalinya di New York New Jersey Stadium pada tanggal 19 Juli. Pertunjukan yang dikurasi oleh Chris Martin dari Coldplay dan juga diproduksi oleh Global Citizen ini bertujuan untuk menggalang dana bagi FIFA Global Citizen Education Fund guna meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir datang dari K-pop Demon Hunter, di mana mereka baru ngumumin siap menggelar tur dunia untuk film animasi tersukses milik Netflix. Setelah sebelumnya beberapa waktu lalu beredar rumor soal tur dunia ini, akhirnya pihak K-pop Demon Hunter mewujudkannya dan siap menyelamatkan The Hunmoon di seluruh dunia.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Halo, what's up, kamu istas. Selamat malam, apa kabar di hari ini teman Pro 2?
0: Yoi.
1: Malam hari ini, gue gak tahu sih, tadi sore gue ngerasa kayaknya agak mendung.
0: Betul.
1: Iya kan? Tapi emang orang-orang pasti keluar.
0: Betul. Memang hari ini Jakarta tuh tadi beberapa tempat hujan, di.
1: Oh iya?
0: Iya. Bahkan
1: udah sampai hujan?
0: Tadi tuh gue di Jakarta Timur.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Sehat itu mahal, tetapi cara untuk mendapatkan hidup sehat tidak selalu mahal. Nyatanya, dengan tersenyum bisa membuat kita menjadi sehat. Tersenyum dapat melepaskan serotonin dan dopamin dalam tubuh seseorang, di mana hormon-hormon inilah yang mengendalikan tingkat stres dan membuat kita menjadi bahagia. Sudahkah kita tersenyum di hari ini?
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Wah, Ibu, senangnya akhirnya hujan juga di kampung kita. Kita sudah bisa persiapan untuk menanam nih.
1: Iya ya, Pak. Puji Tuhan, hujannya merata. Jadi warga kampung juga bisa ikut menanam di lahan mereka. Tidak dibiarkan tandus lagi.
0: Tapi Bu, lahan kita luas. Bapak rasa tidak sanggup mengelolanya sendiri. Ibu kan tahu Bapak sudah lansia begini.
1: Bapak, jangan terlalu memikirkan itu. Kan ada Ari. Ari sudah selesai sekolahnya. Sudah bisa bantu Bapak buka lahan dan menanam. Jadi Bapak tidak perlu menyewa tenaga lagi kan, Pak?
0: Iya ya, Bu. Senang sekali anak kita sudah bisa membantu kita. Oh iya, Ari di mana ya, Bu? Sejak pagi, kok Bapak nggak lihat?
2: Ibu, Bapak, Ari pulang.
1: Wah, Ari, kebetulan kamu sudah pulang. Bapak dan Ibu mau bicara nih sama kamu.
2: Nah, sama nih. Ari juga mau bicara sama Ibu dan Bapak.
1: Begini, Nak. Kamu kan sudah selesai sekolah. Bagaimana kalau kamu membantu Bapak membuka lahan pertanian dan menanam? Lumayan, Nak. Hasil pangan lokalnya nanti bisa dijual ke kota dan bisa menambah ekonomi keluarga kita.
0: Iya, Nak. Sekarang harga pangan lokal lagi bagus. Beras, pisang, singkong, dan sekarang Bapak juga mau menanam sorghum. Bapak sudah dihubungi dari pemerintah desa. Katanya hasil pangan lokal di desa kita akan disuplai untuk bahan MBG itu loh, makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Kita bisa hidup lebih baik lagi nih. Kesempatannya sudah ada, tinggal kita ambil dan manfaatkan saja. Iya kan, Bu?
1: Iya, Pak, benar. Bagaimana, Ari?
2: Bapak, Ibu, sebenarnya Ari juga punya info penting yang mau disampaikan. Ari udah diterima kerja di Kalimantan. Jadi rencananya Kamis ini Ari mau berangkat.
1: Hah? Ari, kamu tidak boleh pergi. Tempatnya jauh dan kamu tidak punya keterampilan apa-apa. Mau kerja apa kamu di sana?
0: Iya, Nak. Ibumu benar. Sebaiknya kamu bantu kami di sini. Banyak peluang kerja di kampung kita. Kenapa kamu memilih keluar?
2: Ibu dan Bapak ini kuno sekali ya. Lihat tuh teman-teman Ari, mereka pergi merantau, sudah jadi orang, pulang beli mobil, buat rumah untuk orang tua mereka, tiap bulan kirim uang. Ibu dan Bapak tenang saja, kalau Ari pergi, hidup Ibu dan Bapak, adik-adik, semuanya Ari jamin. Bapak dan Ibu bersantai aja, nikmati masa tua, gak usah bersusah payah.
1: Nak, kenapa kamu berpikir dan berkata begitu enteng? Kamu pikir di luar sana akan lebih baik daripada di sini? Apa kamu tidak tahu berapa banyak anak-anak muda yang nekat pergi kerja merantau di luar? Tapi hilang kabar sampai sekarang kan? Entah bagaimana nasib mereka. Kamu jangan membuat kami sedih, Nak. Jangan begitu.
0: Bapak tidak setuju kamu pergi. Bapak tidak mau kehilangan kamu. Kamu harapan kami, Nak. Mana Bu? Berikan suratnya.
2: Ibu dan Bapak, Ari pergi dulu. Maafkan Ari jalannya sama teman-teman pemuda kampung, jadi tidak sempat pamitan. Ada Benny dan Yudi juga ikut. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nanti Ari kabari. Doakan Ari ya. Salam.
1: Tidak! Ari, anakku. Kenapa kamu keras kepala, Nak?
0: Sudahlah, Bu. Itu sudah pilihannya. Kita sudah memberinya pengertian. Tapi inilah yang kita hadapi. Mau bagaimana lagi? Kalimantan itu jauh. Kita tidak punya ongkos untuk menyusul ke sana. Kita doakan saja biar dia bekerja dengan baik dan tidak kenapa-kenapa.
3: Siapa yang mau ngeluarin kamu?
4: Ya udah, makanya.
5: Hei kalian, jangan malas-malas. Ayo kerja. Hari ini kita harus selesaikan pembukaan lahannya. Bersihkan semua semak belukar di sini. Jangan ada yang membakar. Minggu depan kita akan menanam. Jadi sekarang semua lahan ini harus dibersihkan. Kerahkan tenaga kalian. Kalian dibayar, jangan malas. Kerja, kerja, kerja.
2: Lahan seluas ini harus kami bersihkan manual. Apa sebetulnya?

0: Pak, ini sudah waktu istirahat. Kami capek. Biarkan kami makan, baru kami kerja lagi.
1: Apa katamu? Kamu digaji untuk makan? Rodi, kalian harus kerja rodi. Di sini bukan tempatnya duduk-duduk, main HP, apalagi makan-makan. Kamu kira ini perusahaan bapakmu? Kalau kamu ngeyel, saya pastikan upah kamu tidak akan dibayar.
0: Baik, Pak. Baik, siap. Saya akan lanjutkan kerjanya.

0: Akhirnya kerja keras kita tidak sia-sia ya. Hasil panen melimpah. Petani juga senang karena hasil kali ini kita tidak perlu bingung lagi mau dijual kemana. Karena banyak hasil yang sudah disalurkan untuk program MBG. Kalau saja Ari ada, dia pasti senang karena kita bisa punya pekerjaan yang menyenangkan dan menjanjikan ini. Oh iya Bu, bagaimana? Sudah ada kabar dari Ari?
1: Pak, Ibu sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ari, tapi tidak diangkat, Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama Ari. Ibu tidak tahu bagaimana kabarnya, Pak.
0: Sudahlah, Bu. Kita doakan semoga Ari baik-baik di sana ya, Bu.

0: kami sudah selesai menanam semua tanaman sawitnya. Apakah kami boleh menerima upah kami sekarang, Pak?
1: Apa katamu? Kamu pikir ini tanaman bunga? Begitu tanam langsung selesai gitu? Kalian harus mengawasi pohon sawit ini. Beri pupuk, jangan sampai ada hama. Urus sampai tanaman sawitnya berbuah. Baru upah kalian saya bayar. Paham?
0: Hah? Tidak bisa begitu, Pak. Ini butuh waktu lama. Kami bisa mati kelaparan kalau begini. Bukankah perjanjian kerja awal tidak begini? Kenapa Bapak seenaknya?
1: Jadi apa maumu? Kamu mau saya pecat? Biar jadi minta-minta di jalan. Kamu pikir gampang jadi gelandangan di sini? Sudah untung kamu saya kasih kerja? Dasar harap gampang kamu.
0: Ampun, Pak. Saya tidak akan bertanya upah lagi. Saya janji akan bekerja dengan baik. Ampun, Pak.
1: Nah, kalau begini kan aman dari tadi. Sudah, lanjut sana.

Apa kabar desaku? Apa kabar desa yang hijau? Apa kabar bapak dan ibu? Hari rindu kalian. Teman-temanku, cukup hanya saya yang merasakan sakit ini. Kalian jangan mengira merantau itu gampang. Kalau saja saya tetap di desa, saya dapat membantu menjaga ketahanan pangan di desa. Ekonomi di sana pasti lebih baik. Tapi sudah terlambat. Jangan ada lagi hari selanjutnya yang mengalami nasib begini. Jangan pernah kalian meninggalkan desa kalian hanya karena pekerjaan yang kalian tidak tahu ujungnya. Tetaplah membangun desa kalian. Cintai pekerjaan yang ada di sana. Karena masa depan kalian tidak hanya bergantung dengan harus merantau di tanah orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sebaik-baiknya hidup di negeri orang, lebih baik hidup di negeri sendiri. Semoga kisahku jadi pelajaran berharga bagi kalian.

0: Ungkapan kutu buku biasanya dikaitkan dengan orang yang sangat gemar membaca buku. Apa saja tanda seseorang dikatakan sebagai kutu buku? Lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku. Selalu menjadikan buku sebagai teman karib. Waktu luang sama artinya dengan waktunya membaca buku. Tidak ada kata bosan dalam membaca buku.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kita udah masuk dalam rangkaian jaga malam. So buat kamu, Aji bakal nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Dan kali ini di cerita penutup hari, kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin aja sedang ada dalam pikiran kamu saat ini, teman Pro 2. Atau mungkin besok yang lagi dengar kayak merasa, aduh beta lagi galau ke Aji. Atau mungkin beta lagi banyak pikiran ke Aji. Itu akan kita bahas di malam hari ini, teman Pro 2. So, buat kamu, teman Pro 2, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu, sambil Aji puterin satu koleksi yang enak ya teman Pro 2 pastinya, dari Andi Rianto featuring sama Leodra dan juga Roni Parolian, Kau Selalu di Hati.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
0: Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kering di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur. Dilakukan untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari bata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan merupakan sesuatu yang wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan dianggap sebagai sumber kehidupan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji di Jaga Malam, teman Pro 2. Dan kali ini di cerita penutup hari, buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman Pro 2, karena ini hujannya udah mulai turun teman Pro 2. Jadi benar-benar perhatiin jalannya kamu teman Pro 2, biar tetap aman sampai dengan tujuan gitu teman Pro 2. Nah kalau misalnya lagi hujan gini gitu kan teman Pro 2, kayak tiba-tiba aja gitu, kita pasti sometimes bakalan muncul kayak katong punya kenangan-kenangan lama teman Pro 2, atau bahkan kayak kenangan yang sebenarnya tidak ingin kita ingat lagi tapi tiba-tiba datang gitu teman Pro 2 tanpa diundang gitu. Biasanya tuh kayak gitu. Jadi mungkin buat kamu yang punya kenangan yang ingin kamu ceritakan, baik itu yang baik maupun yang kadang tuh buat diri kamu akhirnya belajar dari kenangan tersebut teman Pro 2, bisa langsung aja ya. Kalau misalnya kamu mau telpon bisa langsung aja di 0811 3820 9090, atau buat kamu yang mau ngechat di WA-nya Pro 2 juga boleh banget ya teman Pro 2, nanti bakal Aji tungguin dan nanti kita bakal ngobrol bersama bagaimana dan seperti apa the lessons yang mungkin bisa katong pelajari gitu teman Pro 2. Untuk kamu yang sedang terhanyut oleh hujan di malam hari ini teman Pro 2, Aji punya satu koleksi buat kamu malam hari ini. Dengan, kamu bisa tebak gak sih? Kamu bisa tebak sound deh teman Pro 2. Lagu, kira-kira lagu apa nih yang Aji akan putarkan buat besok semua teman Pro 2. Langsung aja Aji putarkan, ini dia Silon 7 dengan Hujan Turun.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

0: Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di cerita penutup hari. Dan di luar juga terpantau masih hujan ya, teman Pro 2. Dan ketika hujan turun tuh son tahu kenapa ya, kayak katong akhirnya tuh tiba-tiba bisa atau mengingat kenangan lama gitu kan, teman Pro 2. Kayak misalnya begini, kenangan di saat katong ada di SD, SMP, SMA waktu masih sekolah, waktu masih kuliah. Jadi ada fase-fase yang benar-benar katong rindukan gitu, teman Pro 2. Nah, kalau menurut kamu ada sonde kenangan seperti itu yang tiba-tiba kamu ngerasa kayak apakah bisa gitu kan, timbul pertanyaan ya, apakah bisa saya kembali gitu kan, beta kembali ke masa lalu, teman Bro 2 ya. Dan sebenarnya itu juga sering sekali dirasakan oleh ketong semua gitu, kalau menurut Aji sendiri, teman Bro 2. Nah, pasti kamu juga bertanya-tanya gitu, kenapa sih hujan, ketika hujan tuh kita tiba-tiba mengingat masa lama atau kenangan lama, teman Pro 2. Sebenarnya hujan itu sering jadi pemicu, sering jadi pemicu buat otak kita gitu, teman Pro 2. Saat suasana berubah, suara rintik, udara dingin, bau tanah, basah, otak tuh otomatis menghubungkannya dengan pengalaman yang pernah kita rasakan dulu. Jadi bukan hujannya yang membawa kenangan sebenarnya, tapi suasana saat hujan itu membantu otak kita untuk membuka arsip emosi lama, teman Pro 2. Bisa dibilang seperti itu. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa ini tuh sering terjadi. Yang pertama adalah suasana lebih tenang saat hujan, aktivitas biasanya membuat melambat gitu. Biasanya melambat, teman Pro 2. Kita jadi lebih banyak diam, merenung, dan pikiran itu punya ruang untuk jalan-jalan ke masa lalu, teman Bro 2. Nah, kemudian itu adalah memori emosional yang lebih kuat ya. Kenangan yang melibatkan perasaan, entah bahagia, kehilangan, nyaman, atau bahkan rindu, itu lebih mudah muncul kembali ketika suasana hati mirip dengan dulu gitu, teman Bro 2. Jadi memang suasana saat hujan itu membuat kita bisa merasakan kembali atau kayak mengingat kembali sesuatu yang sudah terjadi lama gitu kan, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya ditanya gitu kan, buat kamu, teman Pro 2, apa sih kenangan yang paling kamu kayak selalu rindukan gitu, teman Pro 2, dalam besongpung hari-hari kamu, teman Pro 2. Kamu bisa langsung aja cerita di 0811 3820 9090. Bisa telepon, bisa chat juga boleh, teman Pro 2. Kalau mau VC juga boleh. Dan buat kamu yang saat ini juga sedang menikmati hujan, teman Pro 2 punya satu koleksi dari Juicy Lucy dengan Tampar. So buat kamu, enjoy this one.

90,9 Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Manusia terkuat di bumi by Alam Zulkarnain, teman Produ, lagu yang romantis banget. Ketika kita flashback gitu kan, teman Produ, sama perjuangan orang tua gitu untuk kita sendiri. Nah, teman Produ, itu juga adalah salah satu kenangan yang mungkin aja sedang terbesit dalam pikiran kamu, teman Produ, dan juga bisa akhirnya meluluhlantahkan hati kamu saat ini, teman Produ. Tapi kali ini teman Produ aja bakal sebenarnya sedikit bercerita. Bercerita enggak tuh. Jadi sebenarnya kenangan yang mungkin saja datang ke kamu atau bahkan saat ujian, teman Produ, itu bukan tanpa alasan ya. Sepertinya semua tuh punya alasannya masing-masing gitu, teman Produ, sama ketika mungkin kamu mengingat orang yang sudah lebih dulu gitu kan, teman Produ, pergi dan mungkin kamu sedang mengingat pesan-pesan yang dia sampaikan ke kamu, atau bahkan momen-momen terindah kamu sama dia gitu, teman Produ. Itu adalah kenangan yang I think the most penting, dan juga kenangan yang paling indah yang pernah ada dalam pikiran dan juga hati kita, teman Produ. Ngomongin soal orang yang udah tiada, teman Produ, Aji juga mau ngasih satu lagu buat dia yang pastinya sudah tidak bisa mendengar lagi di dunia ini, tapi mungkin aja gitu kan, teman Produ, bisa mendengar dari atas sana. Koleksi dari Alphile dengan Forever Young, yang ketika dulu tuh pernah dia katakan kayak dia tuh ingin muda selalu gitu, teman Produ. Sepertinya kita semua juga kayak gitu ya, kayak ingin selalu muda gitu, teman Produ. Langsung aja diputarkan ini the one song special for kamu, buat siapapun yang mungkin saja sudah lebih dulu, teman Produ.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.
2: Teman terbaik kamu,
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Semakin hari, semakin banyak standarisasi baru yang tercipta di luar sana. Kalau mau senang harus punya ini, harus punya itu, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Gak tahu ini semua berawal dari mana. Kami pun pernah terjebak di pemikiran itu. Tapi lama-lama kami berpikir, kayaknya senang kami gak harus selalu sama deh dengan senangnya orang lain. Sekarang, yang lebih kami inginkan adalah seperti ini. Mendekatkan diri kepada pendengar-pendengar kami dengan penuh kehangatan. Bertemu dan berbincang lebih lama dengan mereka. Hal-hal sederhana dan hal-hal kecil penuh makna yang seperti inilah yang dapat kami jadikan alasan untuk selalu senang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak.
4: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ya, ternyata hujannya sudah berhenti ya, teman Pro 2. Dan mungkin aja saat ini kamu udah mulai lelap ya. Karena biasanya kalau misalnya hujannya tuh turun dengan sendu, teman Pro 2. Dan suasananya juga semakin dingin dan juga semakin... bisa bikin kita tuh akhirnya terlelap lebih cepat gitu, teman Pro 2. Tapi mungkin saja buat kamu yang malam ini terasa malam kamu tuh sangat panjang, teman Pro 2, jangan khawatir. Mungkin yang sedang kamu pikirkan itu tidak benar-benar terjadi, atau mungkin saja hal yang kamu pikirkan tuh tidak seburuk itu gitu loh, teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin saja yang lagi ngerasa overthinking, lagi ngerasa malam kamu kayaknya berat banget, teman Pro 2, lagi sangat berat, semoga aja kamu bisa lebih baik lagi, atau lebih apa ya, semoga bisa terselesaikan masalah mungkin yang kamu punya, teman Pro 2. Dan Aji mau bilang kalau you deserve to hidup lebih bahagia, teman Pro 2, pastinya.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright teman-teman Pro 2, aja harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada jazz music selama 1 jam ke depan. Aja bakal siapin lagu-lagu enak untuk pengantar tidur kamu malam hari ini, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang saat ini lagi banyak pikiran, teman Pro 2, mungkin boleh coba untuk istirahat sejenak, teman Pro 2, karena kamu juga butuh istirahat, otak kamu dan hati kamu juga butuh istirahat, teman Pro 2. Buat kamu jangan lupa untuk tutup pintu, kemudian jendela yang masih kebuka, teman Pro 2, supaya kalian bisa istirahat dengan aman, dengan tenang di rumah, teman Pro 2. So, Haji pamit undur voice dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. So, sampai jumpa lagi. Bye-bye.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu kok bawa buku banyak-banyak? Buat apa sih?
1: Buat dibaca lah.
0: Ya ampun, udah zaman teknologi, tinggal googling aja kan beres.
1: Ini nih yang maunya gampangnya aja. Baca buku itu kan banyak manfaatnya. Tidak hanya menambah wawasan dan pengetahuan, tapi juga dapat menambah kosakata, meningkatkan fokus dan konsentrasi, mengurangi stres, menstimulasi mental, dan yang lebih penting dapat meningkatkan kualitas memori kamu. Biar dikit-dikit jangan taunya googling aja.

Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi seperti apa yang Anda inginkan. George Eliot. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok. Jumat, 15 Mei 2026. Pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Jumat 15 Mei 2026, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Jadi kawasan Tomelo lawan Oibobo 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sepada untuk hari Jumat spesial kita di 15 Mei 2026, Angela hadir menemani aktivitas pagi kamu dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti dengan menghadirkan tinjauan acara siaran. Teman Pro 2 yang kita awali dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi ada Jazz Music Pagi Pro 2. Lagu-lagu Indonesia bersemangat dan tentunya renungan dari mimbar agama muslim Angela hadirkan untuk aktivitas atau awal kebersamaan kita. Setelah itu teman Pro 2 dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi sejumlah informasi terupdate akan menemani aktivitas kamu, dan teman Pro 2 juga bisa bergabung ya. Setelah itu kita bakal spada talking, ngobrol bersama komunitas terkait dengan masalah lingkungan. Nah, topik seperti apa? Pentingin aja teman Pro 2 di pukul 9 hingga pukul 10 menutup kebersamaan kita dalam rangkaian spada dan menyambut siang kamu dalam rangkaian santai siang Pro 2. Angel juga udah hadirkan ada Pro 2 top hit list dengan lagu-lagu koleksi terbaru kita untuk minggu ketiga ya, memasuki minggu ketiga kita di bulan Mei ini. So stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Selamat memulai aktivitas kamu, dan ini dia Jazz Music Pagi Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yes.
3: Apa sih? Yes.
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending... Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puja bagi Allah yang telah memberi sebaik-baiknya nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, teman Produa yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang keutamaan amalan di bulan Dzulhijjah. Teman Produa yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hazihil ayyamil, ya'ni ayyamil ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji'u min zalika bisyai'in." Tidaklah ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari hari had tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah tidak lebih utama?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidaklah jihad lebih utama dari beramal di hari-hari tersebut, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan keduanya karena mati syahid." Hadis riwayat Bukhari. Teman Produa yang dirahmati Allah, awal bulan Dzulhijjah merupakan hari yang agung, sampai Allah bersumpah dalam firman-Nya surat Al-Fajr, "Wal fajr wa layalin ashr." Para ulama tafsir hampir semua menafsirkan bahwasannya yang dimaksud dengan 10 malam dalam ayat tadi adalah pertama di bulan Dzulhijjah. Sesungguhnya kedatangan bulan Dzulhijjah yang insya Allah akan terjadi pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 26 Mei di tahun 2026 ini merupakan bulan yang istimewa. Maka marilah kita bergembira dengan kedatangan bulan Dzulhijjah, karena ini merupakan kesempatan yang besar untuk mendulang pahala yang agung. Karena sesungguhnya dengan adanya hari-hari yang mulia, amalan soleh akan dilimpat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar dengan amalan-amalan yang ringan. Dan perlu diingat bahwa ketika amalan soleh dilipat gandakan oleh Allah, maka marilah juga kita berhati-hati dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan di bulan yang mulia ini. Karena dosa dan maksiat yang dilakukan di bulan yang mulia ini, dosanya pun akan dilipat gandakan. Teman Produa yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan hari-hari ini untuk memperbanyak beribadah kepada Allah. Di antara amalan yang sangat dianjurkan di awal bulan Dzulhijjah ini adalah pertama, memperbanyak zikir kepada Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah berfirman yang artinya, agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Kata Ibnu Abbas, hari-hari yang telah diketahui itu tanggal 10, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Yaitu zikir yang utama memperbanyak takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil. Tapi anjuran yang paling ditekankan yaitu memperbanyak takbir. Yang mana takbir ini bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu takbir yang kita lakukan disebut dengan takbir mutlak dan takbir mukoyan. Adapun yang dimaksud dengan takbir mutlak
di hari raya Idul Adha, yaitu takbir yang diucapkan kapan saja dan di mana saja. Dan ini bisa dimulai sejak tanggal 1 di bulan Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Yang kedua yaitu takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setelah sholat-sholat fardu. Dan itu dimulai dari subuh di tanggal 9 Dzulhijjah dan diakhiri di sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Maka saudaraku, marilah kita memperbanyak takbir, tahlil, takbir demi mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan yang kedua yaitu adalah memperbanyak melakukan puasa. Di antara amalan yang kedua adalah berpuasa. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di hari-hari ini. Yaitu puasa menurut para ulama bisa kita lakukan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah. Namun yang lebih ditekankan minimal dilakukan adalah pada tanggal, namun yang paling ditekankan adalah dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah.

pada kurban itu bukan daging sama sekali. Tujuan daripada kita berkurban adalah sesembelihannya, ibadah penyembelihannya, maka Allah menyebutkan itu sebagai sembelihan yang besar. Maka ketika seseorang menyembelih dengan menyebut nama Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, itulah ibadah yang Allah inginkan dari sembelihan hewan kurban. Amalan yang berikutnya adalah yurkan adalah kita bersedekah dan memperbanyak zikir di bulan yang mulia itu, melakukan sholat malam maupun amalan sunnah lainnya. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, maka marilah kita berusaha, jangan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Jadikan hari-hari ini betul-betul sebagai hari yang penuh ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah demi taqarrub kepada Allah. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, demikianlah penyampaian kami tentang berbagai macam keutamaan di bulan Dzulhijjah, yang insya Allah bulan Dzulhijjah ini akan jatuh pada tanggal 18 Mei dan akan berakhir sampai dengan tanggal 26 Mei. Semoga kita bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan yang mulia ini. Demikian penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia. We'll be right back.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Jumat 15 Mei 2026. Kita awali teman Pro 2 informasi pagi ini dari sensasi layar lebar yang mengunjang dunia, resmi keluar dari layar dan naik ke panggung live. Netflix akhirnya membuat pengumuman besar untuk para penggemar film animasi pemecah rekor K-pop Demon Hunters yang nanti akan dihadirkan dalam format tur konser global. Ya, teman Pro 2 berkolaborasi dengan AG Presents, raksasa hiburan live berbasis yang ada di Los Angeles ini. Platform Netflix ingin memaksimalkan popularitas K-pop Demon Hunters ya, dengan membawa para karakter kesayangan dan deretan lagu hitsnya langsung ke arena-arena yang ada di seluruh dunia. Kemudian kita juga punya informasi dari dunia musik teman Pro 2, rapper Ice Cube dan Mike Epps kembali berkolaborasi untuk Everyday's Friday, lirik Longing and Locking, dan yang mana teman Pro 2 ini merupakan sebuah acara eksklusif satu malam ya di Long Beach App Here pada 17 Juli mendatang dalam merayakan 3 dekade Friday franchise. Ya, teman Pro 2 WNG and Seacrave juga nantinya akan ikut meramaikan dengan Ice Cube yang membawakan katalog hip hop andalannya, dan Epps juga akan menghadirkan Startup di mana stand up panggung yang sama dalam format yang dirancang mengusung perpaduan khas film antara rap West Coast dan juga komedi. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2 ini dari dunia film ya. Dalam pengumuman mengejutkan di berbagai platform lewat akun X resmi Nintendo, Shigeru Miyamoto mengkonfirmasi ada jadwal rilis global live action The Legend of Zelda yang telah dimajukan menjadi 30 April 2027. Teman Pro 2, perubahan terbaru ini menggeser jadwal film satu minggu lebih awal dari slot sebelumnya pada 7 Mei 2007 sehingga pemutaran perdana bertepatan dengan musim liburan Golden Week yang ada di Jepang yang sangat padat. Dari Miyamoto yang menutur kan jika seluruh tim produksi bekerja kompak untuk merilis film ini secepat mungkin, dengan laporan yang menyebutkan bahwa pengambilan gambar utama rampung pada April kemarin dan proyek ini juga telah memasuki fase pasca produksi yang intensif. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

50,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Thanks God it's Friday. Yeps, hari Jumat pagi ini yang pastinya pada pagi kamu semakin seru karena bareng sama Angel. Dan pagi-pagi tetap ya teman Pro 2 harus semangat meskipun hari ini libur. Mungkin bagi dari antara teman Pro 2 ada yang libur, ada yang harus masuk ya. Ada yang libur tapi tetap harus masuk, yaitu ya kerjanya dari rumah atau dari mana aja. Semangat pagi untuk semua teman Pro 2. Pagi-pagi Angel udah siap untuk menemani aktivitas kamu di 15 Mei 2026 dan happy banget Angel bisa hadirkan lagi informasi-informasi terbaru yang nanti juga sampai di pukul 11 siang nanti. Anyway, teman Pro 2, selamat pagi. Langit kita agak sedikit mendung ya pagi ini, tapi Angel mau update juga nih informasi perkiraan cuaca. Apakah sepanjang hari ini ada celah untuk hujan seperti tadi malam? Iya nih, mengawali pagi tadi agak sedikit gerimis ya. Oke, kita awali dulu teman Pro 2 dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Kota Kupang cerah berawan dari 25 hingga 28 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya sendiri dari 88 dan turun menjadi 73%, sementara kecepatan anginnya 15 km per jam dan arah angin menuju ke timur sepanjang pagi hari ini ya. Sementara kalau di siang hari, nah ini nih teman Pro 2, diperkirakan di pukul 11 siang Kota Kupang bakal mengalami yang namanya hujan dengan intensitas ringan dari suhu 33 derajat Celcius naik ya teman Pro 2, dan kelembapan udaranya 60%, sementara kecepatan anginnya 18 km per jam dan arah angin menuju ke timur laut. Berbeda di pukul 2 siang nanti Kota Kupang turun suhunya ya, padahal puncak nih menjadi 31 derajat Celcius dan kembali berawan dengan kelembapan udaranya 80%, sementara kecepatan anginnya 4,2 km per jam dan arah anginnya menuju ke barat laut. Di sore hari nanti akan kembali cerah ya teman Pro 2, dan di malam hari nanti berawan. Di sore hingga malam sendiri suhunya dari 27 turun menjadi 26 derajat Celcius, sementara kelembapan udaranya stabil 85 km per jam. Nah ini kalau kecepatan angin di sore hari nanti 5 km per jam, namun pada puncaknya di malam hari pukul 11 malam nanti 11,5 km per jam dan arah angin dari utara menuju ke timur. Tetap waspada, tetap jaga-jaga, karena ya kalau beberapa hari kemarin ini kan cuaca atau suasana langit kita di Kota Kupang juga adem ayem banget ya, dan diperkirakan juga akan mengalami hujan di siang hari ini. Jadi yang pastinya teman-teman Pro 2 juga yang akan melakukan aktivitas, sedia payung sebelum hujan. Oke deh, semangat pagi, selamat melakukan aktivitas hari yang baru, semangat yang baru, doa dan harapan yang baru juga untuk semua teman Pro 2. Angel hadirkan sepada buat pagi kamu semakin seru. Kupang.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yeah, I know, but I mean, it's kind of different though.

0: Dari kawasan Tobelo Lawano Ibu Bo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Hai, selamat pagi untuk semua masyarakat Kota Kupang yang udah pada bangun dan udah siap akan melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas di hari Jumat pagi ini ya. Selamat menikmati hari libur kamu di hari kedua. Iya dong, kalau kemarin kan libur, sekarang juga libur, besok libur, lusanya libur lagi. Wah, kita punya baterai yang sangat full ya, sebelum nanti hari Senin akan kembali dengan aktivitas yang kita lakukan. Anyways, semangat paginya juga untuk teman Pro 2 yang pagi ini juga udah sampai di tempat tujuan atau juga melaksanakan pekerjaan dari rumah atau dari mana nih teman Pro 2? Boleh dong di absen di 08 11 38 20 90 90, line telepon kita juga di 0 38 0 8 2 9 3 7 7, dan aplikasi RRI Digital bagi teman Pro 2 juga yang mau streaming ya dari tempat kamu, kamu juga bisa melaporkan situasi terkini, informasi-informasi terupdate, dan juga salam-salam ucapan hari bahagia lengkap di 15 Mei 2026. Semangat pagi aja ya untuk semua teman Pro 2. Gimana kalau kemarin teman Pro 2 hari liburnya menyenangkan ya, karena Angel lihat juga banyak banget teman-teman Pro 2 yang meskipun di rumah aja juga tapi happy, riang ya, karena meskipun di rumah gak terlalu produktif dan kita juga bisa mengembalikan lagi stamina tenaga kita. Mungkin karena di bulan Mei ini singkat harinya, jadi kita juga diburu dengan deadline yang ada.
1: Him, right? Yeah, I know, but I mean...
0: Tugas Angel sampai di pukul 11 siang nanti, tapi pastinya Angel juga sudah menyiapkan sejumlah informasi-informasi menarik teman Pro 2. Ini salah satunya dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek ya, mengubah nomenklatur sejumlah prodi atau program

jasa industri. Dan perubahan nomenklatur ini juga berlaku ya pada sejumlah bidang lain seperti teknik kimia, teknik lingkungan, teknik pertambangan juga menjadi rekayasa pertambangan, rekayasa perminyakan juga ada teman Produa. Nah, kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian nama program studi yang ditetapkan oleh Kemendikti Saintek. Meskipun demikian, implementasi perubahan nama pada masing-masing perguruan tinggi nantinya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan institusi yang ada. Absen dulu ini teman-teman teknik yang ada di NTT, apakah jurusan kamu udah diganti menjadi rekayasa atau belum sih? Karena yang pastinya kalau di Undana dan juga di beberapa universitas yang ada di NTT kan ada teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, teknik pertambangan juga ada, ya kan teman Produa, apakah memang sudah berganti namanya menjadi rekayasa mesin, rekayasa elektro, rekayasa pertambangan, apalagi nih, dan rekayasa yang lain ya, boleh absen, apakah sudah di 08 11 38 20 90 90. Angel tunggu sampai di pukul 9 pagi nanti.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
5: Pro 2 FM,

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Kalau hari Jumat ya, kalau tahun-tahun kemarin, iya kan kita juga harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang ada di tiap hari Jumat ini demi efisiensi energi dan efisiensi yang lain, teman Produa. Hari Jumat ya, untuk pemerintah dan yang lain juga, mungkin kayak swasta, BUMN juga, setiap hari Jumat itu dilakukan pekerjaan dari rumah atau dari mana saja. Intinya memang harus produktif ya teman Produa, layanan juga harus tetap jalan. Nah kalau kemarin-kemarin kan biasanya hari Jumat ini di tiap instansi pemerintah, BUMN, swasta juga, sebelum kita melakukan aktivitas pastinya kita juga bakal penyegaran jasmani ya, kayak senam, setelah senam bersih-bersih, kemudian juga ada penyegaran iman. Iya gak sih teman Produa? Mungkin masih ada dari antara kamu yang mana tempat kerja kamu juga menyediakan ya, biasanya tuh ada olahraga pagi, ada zumba, kemudian juga setelah itu kita bersih-bersih dan ya lanjut dengan aktivitas masing-masing nih, tugas dan tanggung jawab juga dikerjakan ya. Nah kalau bicara soal kesehatan, waduh, ini tahun 2026 ini juga tidak terlepas dari ancaman berbagai penyakit dan virus yang ada. Karena dari WHO resmi mengeluarkan peringatan internasional terkait wabah hantavirus strain Andes yang ditemukan di kapal pesiar MV Hondius. Ini ada sebanyak 12 negara yang diminta segera melakukan pelacakan terhadap penumpang dan kontak erat yang sempat turun dari kapal selama perjalanan berlangsung. Teman Produa, peringatan ini dikeluarkan setelah muncul sejumlah kasus terkonfirmasi dan korban jiwa yang diduga terkait penyebaran virus hantavirus strain Andes ini ya. Jadi meskipun risiko bagi masyarakat umum dinilai masih rendah, tetap aja dari WHO mengingatkan potensi kasus tambahan bisa muncul dalam beberapa minggu ke depan karena masa inkubasi virus yang cukup panjang. Nah teman Produa tetap waspada karena ada sebanyak 12 negara yang telah mendapatkan peringatan dari WHO, antara lain seperti Belanda, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Afrika Selatan, Turki, Argentina, Chili, Uruguay, Australia, dan Belgia. Nah pastinya juga kita tetap waspada ya, meskipun pasti ada yang mengatakan bahwa ih jauh banget ya, itu kan yang ada di Amerika dan juga masyarakat di Eropa yang ada dalam kapal pesiar itu ya. Tapi tetap aja teman Produa, karena kita gak tahu kontak mereka perjalanan kan dari loncat dari manusia ke manusia lain dan bisa aja gitu. Tapi kalau yang Angel cek juga sejauh ini, informasi yang Angel dapatkan dari rri.co.id maupun sumber pemberitaan resmi lainnya belum menyebutkan sampai saat ini apakah sudah masuk ke Indonesia. Memang sudah ada ya kasus penyebaran, tapi bukan dari kapal pesiar ini teman Produa, bahkan itu sudah dimulai dari 2024 ya. Memang sudah ada, tapi mostly-nya juga ya kita tetap harus waspada gitu terhadap serangan virus, penyakit yang ada. Apalagi sekarang lagi musim hujan, ya ini peralihan terus ya, dari panas ke dingin atau dari panas banget ke musim hujan, terus nantinya panas banget kembali lagi ke musim hujan dan lain sebagainya. Sudah saatnya juga kita memperhatikan kondisi fisik, apalagi tubuh dan kesehatan-kesehatan kita lainnya. Seperti bukan aja fisik sih, sebenarnya psikis juga ya, mengalami berbagai hal yang ada. Jadi yang pastinya juga tetap semangat ya, jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, itu yang paling utama. Kalau stres ya pastinya adalah stres, tapi kalau bisa menghindari dan tidak memikirkan, karena penyakit-penyakit itu juga bisa muncul dari pikiran ya. Iya gak sih teman Produa? Jadi kalau punya pikiran yang positif, pikiran yang bahagia,
ya insya Allah juga membuat tubuh kita sehat, otak kita juga segar. Semangat pagi untuk semua teman Pro 2. Jam-jam segini lagi sarapan atau baru bangun, selamat pagi, selamat menyapa dunia di hari Jumat ini. Astro.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Produa, ada kabar juga dari perhelatan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat ya teman Produa. Dan satu informasi dari Piala Dunia, kali ini dari FIFA yang resmi mengumumkan penyanyi pop dunia seperti Shakira, BTS, Madonna akan menjadi penampil utama dalam halftime show pertama sepanjang sejarah final Piala Dunia. Nah, teman Produa, pengumuman ini disampaikan langsung oleh FIFA melalui akun media sosialnya ya. Pada Kamis 14 Mei 2026 di mana pertunjukan spesial ini akan digelar saat final 2026 FIFA World Cup di New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026 ya. Dan tidak hanya menghadirkan deretan musisi kelas dunia, FIFA juga menunjuk Chris Martin sebagai kurator pertunjukan. Dan nantinya acara tersebut diproduksi bersama organisasi kemanusiaan Global Citizen. Wah, ini bakal pecah sih. Madonna, Shakira, dan BTS akan menjadi penampil final ya dalam halftime show pertama final Piala Dunia. Ini sejarah karena tiga artis dengan, kalau mau dibilang kan biasanya kan satu, dua ya. Tapi kalau ini tiga artis dari tiga negara. Madonna mewakili Amerika, Shakira Amerika Latin, dan BTS dari Asia nih.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

FM Kupang, teman terbaik kamu di 0811 3820 90 90. Ada Uno juga yang mau request salah satu koleksi dari Justin Bieber. Apa aja katanya, semangat pagi aja. Iya nih, lagi gak kemana-mana, tapi pastinya laptop udah standby dari pagi untuk ikut Zoom meeting ya. Aduh, iya lagi selamat pagi deh pokoknya buat Uno dan juga teman-teman semuanya yang meskipun pagi ini nggak kemana-mana ya, masih di kamar aja. Tapi sama ya, kalau misalnya meskipun kita nggak kerja, tapi laptop itu udah harus standby bahkan dari pagi. Nggak laptop aja, gadget kita yang lain ya, seperti handphone itu juga udah harus on, teman pro 2. Jadi kalau misalnya ada informasi ya, tinggal kabar-kabari aja. Well, selamat pagi juga untuk semua teman pro 2 yang hari ini juga udah harus masuk ke tempat kerja, kecepit banget ya hari Jumat ini ya. Tapi semangat pagi deh untuk semua pejuang rupiah. Kita balik lagi kalau bicara soal kesehatan, teman pro 2. Ada enggak sih dari antara kamu yang masih punya semangat untuk kayak tiap beberapa bulan mendonorkan darah kalian? Pastinya ada ya teman pro 2. Nah, ini dari situs resmi Kemenkes nih. Jadi setelah mendonorkan darah, tubuh kita juga akan memproduksi sel darah baru untuk menggantikan darah yang hilang, sehingga membantu menjaga sirkulasi darah juga tetap sehat. Karena itu teman pro 2, kebutuhan pasokan darah di Indonesia juga masih sangat besar ya. Masyarakat dari berbagai kalangan juga terus bergotong royong dan berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang ada. Dan kalau di Jakarta sendiri, donor darah biasanya memang masih diminati oleh para pekerja kantoran. Jadi sebagian dari mereka juga masih antusias untuk mengikuti aksi kemanusiaan ini. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita yang ada di daerah? Tentunya dong teman pro 2 ya, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang juga biasanya tuh ada melakukan aksi donor darah, dan tentunya banyak juga peminat masyarakat, lapisan masyarakat, entah dari anak muda, anak sekolah, anak kuliah, kemudian juga pekerja dan lain sebagainya, TNI, polisi, banyak ya intinya, yang juga bukan saja tertarik tapi juga mengambil tempat untuk mendonorkan darahnya. Mungkin bisa juga nih teman pro 2 yang bingung, aduh hari ini selain mengerjakan pekerjaan kantor atau usaha kamu, apa sih yang bisa dilakukan? Ya bisa juga nih dengan datang ke PMI tempat kamu berada untuk mendonorkan darah, supaya kita lebih sehat, lebih fresh lagi. Betul banget ya teman pro 2. Tapi jangan ditiru kayak Angel, tiap kali mau donor darah bawaannya tuh pusing ya, mungkin juga ada kendala. Tapi yang pasti sebelum mendonorkan darah, kita juga udah harus tahu kesehatan kita tuh fit dan prima dulu ya, sebelum betul-betul kita mendonorkan darah. Aduh, jangan sampai mungkin setelah donor kayak pingsan dan lain sebagainya, atau mungkin kayak udah tahu mau donor terus kurang tidur, ada sakit dan lain sebagainya. Itu juga pasti berdampak ya. Tapi yang pasti semangat aja juga untuk teman pro 2 yang hari ini mungkin rencananya juga bakal mau donor darah nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
6: Hey Kupang, waktu

0: cantik mau jajan jajan snap yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Ariana Grande and Mariah Carey, yes, and dan lanjut lagi teman Radio 2, ini kayaknya butuh kopi ya, butuh kopi, butuh asupan semangat nih, asupan semangat untuk diri sendiri ya, mau kasih teman-teman Pro 2 juga tentunya harus semangat supaya kita juga bisa semangat memberikan inspirasi-inspirasi untuk semua teman Pro 2 ya. Di tanggal 17 Mei nanti, hari Minggu nih teman Pro 2 ya, ada fenomena super new moon yang diprediksi terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 ketika fase bulan baru bersamaan dengan posisi perigee atau jarak bulan paling dekat ke bumi, yang menurut BMKG ini katanya bisa memicu kenaikan tinggi muka air laut hingga berpotensi menyebabkan banjirop di wilayah pesisir. Waduh, maksudnya ini indah ya, ada super new moon, tapi dampaknya ini yang harus waspada, apalagi untuk teman-teman yang memang tinggal di daerah pesisir. Dan dampaknya juga diperkirakan akan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan, mulai dari bongkar muat, pemukiman pesisir, hingga tambak garam dan perikanan darat. Kalau dari BMKG sendiri nih, teman Pro 2 menghimbau masyarakat, khususnya yang tinggal atau beraktivitas di kawasan pesisir ya, supaya tetap waspada terhadap potensi pasang maksimum air laut selama fenomena ini berlangsung. Karena masyarakat juga diminta untuk rutin memantau kondisi cuaca terbaru melalui situs maritim bmkg.go.id maupun media sosial resmi BMKG Maritim untuk dapat mengantisipasi dampak yang terjadi. Jadi yang pastinya teman Pro 2, tetap ya kita waspada, dan BMKG juga merilis daerah yang berpotensi banjirop dari tanggal 11 hingga 24 Mei 2026 mendatang ya, salah satunya adalah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kita yang tinggal di NTT ini, apalagi di wilayah pesisir. Jadi pastikan informasi ini juga bisa ini ya, menyambung melalui kamu kepada teman-teman, keluarga atau siapapun yang memang tinggal di daerah pesisir ya teman Pro 2, karena memang dampak dari fenomena ini bisa mengakibatkan juga gangguan ya terkait yang ada di kawasan pesisir. Nah, ini potensi air laut yang naik selama fenomena supermoon ini teman Pro 2. Ya kalau misalnya kita melihat, wow, fenomena supermoon ini indah, cantik ya di langit pada malam hari, tapi dampaknya di wilayah pesisir itu juga yang terus kita harus waspadai.
1: J-Lo, ya tu sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.